Nilai-nilai Pancasila menjadi fondasi penting dalam membangun kehidupan yang damai di Indonesia. Sila pertama mengajarkan penghormatan terhadap keyakinan setiap individu. Sila kedua menekankan pentingnya kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga mengingatkan bahwa persatuan harus dijaga di tengah keberagaman. Sila keempat mendorong musyawarah sebagai cara menyelesaikan perbedaan pendapat. Sila kelima menekankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan jika nilai-nilai ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, konflik dapat diselesaikan dengan bijak. Pancasila bukan hanya simbol negara, tapi pedoman hidup dalam menciptakan perdamaian.

Oke, Tema Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dan kita masih di sepada Tema Pro 2. Selamat lagi Tema Pro 2. Gimana nih? Aku rekod tadi di jalanan udah banyak orang yang berangkat kuliah, berangkat sekolah, berangkat kerja, Tema Pro 2 ya. Dan di jam 7 ini aku akan membahas tentang ya, mengonsumsi madu secara rutin. Dan ini khasiatnya buat kalian Tema Pro 2. Kita tahu sekarang tuh kan cuacanya lagi musim kemarau teman bro 2 ya, tapi itu Bukit Tinggi tetap dingin gitu. Nah, di tengah padatnya aktivitas harian dan juga cuaca yang terus berubah teman bro 2, apalagi di kota Bukit Tinggi ya. Menjaga stamina tubuh ini menjadi prioritas bagi setiap orang. Nah, salah satu upaya yang paling sederhana ini adalah yaitu membiasakan diri untuk meminum cairan manis alami hasil produksi lembah, yaitu madu, teman bro 2. Jadi tentunya langkah ini juga mudah banget diperkuat oleh uji klinis Oxford University Medical School yang memverifikasi keunggulan dan kegunaan untuk imun manusia nih, teman bro 2. Nah, nanti kita bakal bahas ini, so jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRD Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Teman-teman Pro 2, percaya nggak sih kalau ilmu itu kunci utama buat naikin level hidup? Nah, lewat program Sekolah Rakyat di Asta Cita, pendidikan berkualitas bukan lagi milik segelintir orang aja. Semuanya punya kesempatan yang sama buat belajar, berkarya, dan jadi SDM yang unggul. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang rakyatnya cerdas dan juga berwawasan. Yuk manfaatin akses pendidikan ini dan jadi generasi yang siap taklukkan dunia.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Eh, Ra, ternyata efek dari narkoba bahaya banget ya.
1: Loh iya, bahkan kadang ada yang sampai merusak diri sendiri.
0: Hah, maksudnya gimana?
1: Ya contohnya ada yang dulunya ganteng dan cantik, tapi karena narkoba penampilannya jadi berubah drastis.
0: Oh iya juga ya, bahkan ada yang sampai harus kehilangan keluarga dan nyawa tau Ra. Orang-orang kayak gitu bisa berubah atau sembuh gak ya?
1: Bisa, kalau untuk sembuh kan nanti direhabilitasi. Tapi kalau untuk berubah ya perlu support dari orang terdekat dan kesadaran dari diri sendiri.
0: Oh sama kayak kita ya, harus sadar diri kalau suka sama orang.
1: Ya, itu mah kamu.
2: Halo teman Pro 2. Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser Anda, Anda akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan di luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian Anda. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman

Oke, teman Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Dan kita masih pembahasan kita di Spada kali ini. Selamat pagi teman Pro 2. Dan aku mengucapkan selamat pagi buat kalian yang masih masih bangun ya, yang baru bangun kali ya. Yang baru bangun untuk menghadapi hari Jumat ini, teman Pro 2. Dan selamat beraktivitas buat teman-teman yang udah berangkat sekolah, berkuliah maupun kerja ya. Semoga dilancarin kegiatannya sampai akhir nanti, teman-teman. Dan teman Pro 2, pada kesempatan kali ini di pada kali ini di jam 7:27 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2 ya. Jadi masih dengan pembahasan kita yaitu madu di tangan kananmu. Bukan ya? Jadi teman Pro 2, langkah mudah ini ya. Jadi kita tuh kayak mencoba untuk menjaga stamina kita di tengah cuaca yang berubah-ubah ini, teman Pro 2. Jadi kita tuh kayak mencoba untuk meminum hal yang sederhana atau membiasakan untuk meminum cairan yang alami dari hewan, yaitu lebah, yaitu madu, teman Pro 2. Nah, langkah mudah ini ternyata diperkuat oleh uji klinis Oxford University Medical School yang memverifikasi bahwasanya keunggulan kegunaannya untuk imun manusia. Dan tentunya mengonsumsi 1 sendok setiap pagi secara konsisten ternyata ini dinilai ampuh banget, teman Pro 2, untuk memperkuat sistem daya tahan tubuh untuk menghambat serangan penyakit juga nih, teman-teman. Jadi kandungan antioksidan dan juga antioksidan yang unggul ya di dalam bekerja aktif untuk melakukan oksidan akibat kepungan pencemaran udara metropolitan yang tajam banget, apalagi kota Bukit Tinggi ya, metropolitan gitu ya sebutannya ya. Gak maksudnya itu kayak kota wisata lah ya, yang mana tentunya banyak wisatawan yang datang ke sini. Dan of course mobil-mobil pun, polusi-polusi pun yang datang ke sini juga banyak gitu loh. Jadi zat pelindung tersebutlah yang bertindak bagaikan benteng nih, mempertahankan murni sehingga sel tubuh kita tetap sehat. Nah, bagi yang terkena infeksi, teman Pro 2, madu ini ternyata bisa membantu memacu penyembuhan radang tenggorokan dua hari lebih cepat daripada obat. Tentunya rasa lembutnya tiba-tiba kayak menyejukkan gitu, teman Pro 2, menyejukkan saluran pernapasan kita yang meradang tadi dan juga mengurangi intensitas batuk kerik yang mengganggu ya, membandel lah ya. Dan teman Pro 2, nanti masih kita bahas, so jangan kemana-mana dulu, terus stay tune di Pro 2 RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: indah dan masih terjaga adalah anugerah bagi Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Menjadikannya sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Mentawai. Bukan hanya sebagai sumber mata pencaharian, namun juga sumber dari kelahiran salah satu tradisi yang ada di Mentawai. Upacara adat menjadi awal dari proses dilakukannya sebuah tradisi yang telah lama ada di Mentawai, tato atau melukis tubuh. Tradisi melukis tubuh di Mentawai ini dipercaya sebagai salah satu yang tertua di dunia, sejak kedatangan mereka ke pantai barat Sumatera pada zaman logam. Ube Kere, salah seorang si Kere yang percaya bahwa tato yang ada pada masyarakat suku Mentawai melambangkan status sosial dan lambang identitas mereka.
1: Ane ne kata kalau begitu, imateu si matawai ikayo tubuh, imateu si matawai iale kayo tubuh dah punulet peya ente si matawai. Ane nak ke ane masih nelayan pey, tak mateu si matawai ane sebut si matawai asli. Kata kalau begitu, edah titik lepak lepak nale siai tewak edah mak yang rap kere, tew atau jelek.
0: Laki-laki Mentawai harus memakai tato, karena itulah pengganti baju bagi mereka, dan sebagai perhiasan tubuh mereka. Bahkan jika memakai baju, tak pantas mereka dikatakan sebagai orang asli Mentawai. Dengan tidak memakai baju, mereka akan merasa ada kedekatan dan keseimbangan dengan alam. Begitulah masyarakat suku Mentawai. Apapun yang mereka lakukan, selalu bersumber dari alam dan kembali ke alam. Termasuk pembuatan tato, baik bahan maupun prosesnya juga berhubungan dengan alam. Tintanya dibuat dari bahan alami, yakni dari air perasan pelepah kelapa dan arang. Pembuatan tato pun hanya menggunakan alat yang ada, seperti patiti atau mata tatu, bebetu atau kayu pemukul. Semuanya dilakukan dengan cara tradisional dan tanpa pemberian obat bius. Proses yang cukup lama dan menyakitkan dari pembuatan tato itulah yang membuat seseorang terlihat tangguh dan menarik. Khususnya pria muda suku Mentawai. Bagi mereka, hal itu dianggap sebagai sebuah daya tarik. Aman Lusin Kere Saingamang, salah satu si Kere muda dari suku Mentawai, meyakini tato mampu menjadikan pria muda Mentawai sebagai sosok yang menarik, tangguh, dan mapan.
2: Sabar nopun najung, mukabin, imati ukatubuta si poni Mentawai, si lainnya, damawak si rimanua, ta si okok katubut. Baru, diuriu si tampu muntalimau. Kaipa tarere si rimanua, ale... Kau hari reo, anak pak nggak ada saya bawa kuriu. Jadi kalau lu nalak tamai gi, kalau jatuh tamai gi, jadi mau pak sih di mana pak?
0: Kaum wanita akan lebih tertarik pada pria yang bertato, karena mereka dianggap telah siap untuk menafkahi keluarga. Orang tua sang wanita pun akan menganggap bahwa pria bertato telah memenuhi syarat untuk menjadi seorang kepala keluarga dan mampu bekerja serta bertanggung jawab atas kehidupan putrinya. Dari motif tato pada tubuh, orang tua sang wanita maupun masyarakat tahu dari mana dia berasal dan apa pekerjaannya. Karena memang, setiap masyarakat suku Mentawai memiliki motif tato yang berbeda. Setiap motif tato menggambarkan pekerjaan dan dari mana asal seseorang. Tato dukun si Kere misalnya, berbeda dengan tato ahli berburu. Si Kere diketahui dari tato bintang si balu-balu di badannya. Sementara, ahli berburu dikenal melalui gambar binatang tangkapannya. Seperti babi, rusa, kera, burung, atau buaya. Namun, secara umum ada 6 motif tato pada tubuh pria dan wanita mentawai. Motif tato yang biasanya pertama dibuat pada punggung mereka adalah motif serepak abak yang melambangkan keseimbangan dengan alam. Diambil dari cadik atau penyeimbang pada sebuah perahu. Karena perahu adalah salah satu alat transportasi yang terpenting bagi mereka. Kemudian motif pohon atau ranting sagu pada bagian depan dari pusar hingga dada. Lalu leher dan kedua belah pipi yang disebut motif durkat. Melambangkan penangkal roh jahat dan pengundang roh baik. Ada bagian tubuh lain yang ditato pada lengan atas yang disebut Paepae Sikaoenan yang menggambarkan ekor buaya. Karena bagi masyarakat Mentawai, buaya adalah seekor hewan yang sangat disakralkan. Dalam tradisi masyarakat suku Mentawai, benda-benda seperti hewan, batu, dan tumbuhan harus diabadikan di atas tubuh. Mereka menganggap semua yang ada di alam memiliki jiwa, termasuk nenek moyang mereka yang telah tiada. Tergambar dalam motif simbol dan garis pada tubuh masyarakat suku Mentawai, dengan tujuan agar roh nenek moyang dapat hidup di tubuh mereka. Tradisi unik ini adalah wujud penghormatan tertinggi kepada alam dan para leluhur. Mereka percaya bahwa dengan menghias tubuh, kebahagiaan yang hakiki akan didapatkan. Warisan nenek moyang akan menjadi sumber keberlangsungan. Tidak hanya untuk melestarikan tradisi mereka, namun juga untuk tetap ikut memperkaya khasanah budaya Nusantara. Saya Andini Miza Putri untuk Radio Republik Indonesia, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Sampai jumpa.

Oke, teman Pro 2 masih di Spada Pro 2 RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Jadi masih tetap pembahasan kita yaitu mengonsumsi madu. Jadi terakhir aku bilang bahwasanya madu ini bagi yang terkena infeksi ternyata bisa membantu memacu penyembuhan radang tenggorokan 2 hari lebih cepat daripada obat. Nah, ada lagi nih teman Pro 2 yang luar biasanya lagi nih, nutrisi alaminya ternyata ini juga berperan layaknya stimulan yang baik bagi kesehatan struktur pencernaan lambung dan juga usus. Jadi mikroba baik di dalam perut ini akan bereproduksi dengan subur ya, sehingga mekanisme metabolisme makanan menjadi jauh lebih mudah. Dan tentunya konsumsi madu secara rutin ini justru memasok tenaga seketika yang awet gitu bagi otot ya teman Pro 2. Jadi nih, tubuh akan mengalami yang namanya suntikan tenaga secara konstan. Nah, agar tetap prima menghadapi pekerjaan berat dari pagi sampai sore, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2 jangan kemana-mana dulu, terus stay tune di Pro 2 RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2 FM. Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.
1: Seru banget nih. Seru.
2: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
1: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
2: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
1: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
2: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
1: Iya juga ya.
2: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
3: Halo teman Pro2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser Anda, Anda akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan di luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian Anda. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman

Oke teman berdua, gak kerasa masih di pada kali ini. Dan gak kerasa udah 56 menit kita meninggalkan pukul 7 itu di hari ini. Teman berdua, itu tandanya kebersamaan kita dalam sepada di part yang kedua akan segera berakhir. Dan tentunya teman berdua ya, menyisipkan produk natural ke dalam kebiasaan harian itu adalah kesehatan, modal kesehatan yang ekonomis banget nih, dengan segudang kelebihan jangka panjang pastinya. Dan ayo bareng-bareng kita mulai rutinitas sehat ini dari sekarang dan juga rasakan perubahannya teman berdua ya. Dan teman-teman, informasi tadi kita nanti masih bakal lanjut tentunya dengan informasi yang menarik lainnya. So teman Pro2, jangan kemana-mana dulu, tetap stay tune di Pro2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Budaya Indonesia lahir dari keberagaman suku, bahasa, dan adat istiadat yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah memiliki identitas budaya yang unik dan mencerminkan cara hidup masyarakatnya. Tradisi ini diwariskan secara turun-temurun melalui cerita, ritual, dan kebiasaan sehari-hari. Budaya tidak hanya menjadi simbol masa lalu, tapi juga membentuk karakter bangsa hingga hari ini. Nilai gotong royong menjadi salah satu ciri khas yang masih terasa kuat di berbagai wilayah. Melalui budaya, masyarakat belajar tentang kebersamaan dan saling menghormati. Inilah yang menjadikan Indonesia kaya secara sosial dan budaya.

0: 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

Oke, teman Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu teman Pro 2 ya, di jam 8.12 menit waktu Indonesia Barat teman Pro 2 di pagi hari ini. Dan teman-teman ya, di pagi hari ini kita tahu bahwasannya masih di Spada, dan pada kesempatan kali ini kita bakal membahas apa kali ya? Aku mau bahas ini deh, skincare minimalis. Nah, tanpa harus bikin dompet tipis. Asik banget gak sih pembahasan ini teman Pro 2 ya? Dan ternyata teman Pro 2, indeks ekonomi terkadang kita tuh kayak ngerasa harus lebih berhemat gak sih dengan cara frugal living teman-teman. Jadi kayak frugal living ini agar tetap bisa survive gitu loh. Jadi soal pembelian kebutuhan sehari-hari seperti kayak skincare pun itu terkadang menjadi pertimbangan. Nah, bagaimana sih caranya agar tetap terpenuhi tanpa harus boros teman Pro 2? Jangan kemana-mana, nanti kita bakal bahas, terus stay tune aja di Pro 2 Radio Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Nilai-nilai Pancasila menjadi fondasi penting dalam membangun kehidupan yang damai di Indonesia. Sila pertama mengajarkan penghormatan terhadap keyakinan setiap individu. Sila kedua menekankan pentingnya kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga mengingatkan bahwa persatuan harus dijaga di tengah keberagaman. Sila keempat mendorong musyawarah sebagai cara menyelesaikan perbedaan pendapat. Sila kelima menekankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan jika nilai-nilai ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, konflik dapat diselesaikan dengan bijak. Pancasila bukan hanya simbol negara, tapi pedoman hidup dalam menciptakan perdamaian.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, "Kamu kurang bersyukur," atau "Itu mah cuma drama anak muda." Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.
3: Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
4: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.

Oke, Tepat Pro 2 masih di Spada. Selamat pagi Tepat Pro 2 di jam 8.24 menit waktu di Indonesia Barat, Tepat Pro 2 ya. Dan lagu Oh I Like Me Better ya, yang membuat semangat kita makin membara lagi di pagi hari ini di Bukit Tinggi yang pagi hari ini lumayan cerah banget Tepat Pro 2 ya. Semoga cerahnya sawet sampai sore nanti, sampai malam pokoknya ya. Dan semua kegiatan yang kita lakuin di hari ini semoga lancar-lancar terus dan juga berjalan dengan mulus gitu. Jadi Tepat Pro 2 masih dengan pembahasan kita yaitu indeks ekonomi ya, tentang menerapkan skincare minimalis tanpa membuat dompet kamu tipis Tepat Pro 2. Jadi melansir dari Alo Dokter ya, jadi frugal living ini adalah gaya hidup yang menekankan pengelolaan keuangan secara sadar dan juga bijak. Tentunya memprioritaskan kebutuhan utama serta menghindari pengeluaran yang nggak perlu nih Tepat Pro 2. Jadi dalam mengakali ya kondisi seperti ini, memilih alternatif seperti penggunaan basic skincare ini bisa jadi salah satu penolong buat kamu Tepat Pro 2. Jadi ketika kulit tetap bisa terawat tanpa harus mengeluarkan biaya terlalu banyak. Nah ini dia nih caranya, yaitu kalau bisa yang pertama ayo kita cari face wash dulu. Di kita cari face wash banyak ya, kita cocok-cocokan aja ya gitu. Jadi face wash dengan harga ekonomis menjadi langkah pertama yang realistis Tepat Pro 2. Kulit bisa tetap bersih tanpa harus menguras dompet setiap bulan ya. Jadi kalau bisa kita tuh membeli face wash itu kalau bisa tuh yang awet berbulan-bulan gitu. Dan kita juga tengok tuh expire-nya apakah ini awet untuk berbulan-bulan dan juga bisa dipakai dalam jangka lama gitu Tepat Pro 2 ya. Dan kemudian selanjutnya taktik yang hebat ini ternyata bisa dilanjutkan dengan memilih produk moisturizer yang sederhana juga. Banyak produk lokal yang ramah juga kalau yang di kantong kita gitu, apalagi yang kondisi kantong kita kunker, kantong kering gitu ya. Tapi kualitasnya nggak kalah main dengan harganya, tapi dengan yang harganya selangit itu Tepat Pro 2. Nah selanjutnya kira-kira seperti apa? Nah nanti kita bakal bahas, jangan kemana-mana dulu, terus stay tune di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Tahukah Anda, mikrofon yang digunakan Bung Karno saat membacakan teks proklamasi 17 Agustus 1945 bukanlah mikrofon studio canggih. Itu adalah mikrofon dinamis. Bentuknya sederhana, kepalanya bulat oval berlapis grill logam, berdiri tegak di atas tiang besi. Terbuat dari logam kokoh, tanpa tombol atau lampu. Mikrofon dinamis ini merupakan buatan tangan Gunawan, pemilik Radio Satria, menjadi saksi Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia.
3: Proklamasi.
2: Beberapa jam sebelum pembacaan proklamasi, mikrofon tersebut dipinjam oleh panitia. Pemasangannya dibantu oleh Sunarto, saudara dari Gunawan. Setelah proklamasi usai, mikrofon itu dikembalikan kepada Gunawan. Sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya.
4: Sayang, sayang.
5: Siapa?
4: Nanti kalau orang dua sok kaweng, saya suka pada cewek atau cowok?
5: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah loh. Yang penting enggak stunting loh, sayang.
4: Stunting?
5: Itu dong, sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang, so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya terompe anak nanti gak mau stunting.
4: Waduh, takut
5: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
4: Hah? Apa
5: Mau kaweng bagaimana torang dua kalau DP2 belum ada?
4: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya torang dua mesti kaweng.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Intermezzo.
8: Neng, Betani abis periksa golongan darah di laboratorium tadi. Hasilnya Betani B.
7: Wah, selamat ya Akang. Neng senang dengarnya. Tapi Neng yakin, kalau Akang berusaha lebih keras lagi, pasti hasilnya bisa A. Lebih semangat ya, Kang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

Oke, sama Prodo masih di 104,8 Prodo FM RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Dan kita lanjutin lagi pembahasan kita, teman Prodo, masih tentang skincare minimalis ya, yang mana ini bantu kamu bisa hemat tanpa harus dompet tipis, teman Prodo. Jadi ya, tadi udah aku bilang beli face wash dan juga moisturizer yang simple-simple aja gitu. Nah, jadi selama kulitmu tuh nggak ngalamin masalah serius, pelembab yang basic itu udah cukup banget. Yang terpenting, kelembapan kulitmu tuh tetap terjaga, teman Prodo. Nah, kemudian dalam rangkaian skincare juga, penggunaan sunscreen yang sangat banget penting, teman Prodo. Ya, nggak perlu yang mahal, selama produknya memiliki kandungan SPF yang tepat, baik itu 30, 50 ya, untuk melindungi kulit dari sinar matahari, itu udah cukup banget, teman Pro 2. Nah, bagi pelanggan dengan masalah kulit, mungkin ya, mungkin buat teman Pro 2 yang punya masalah kulit, pemakaian serum atau krim perawatan jerawat secara pintar ini juga mampu mengurangi ongkos klinik kosmetik loh. Dan tentunya obat kayak obat total nih terhitung hemat ya, karena memang formulanya aktif hanya dipakai pada area meradang aja, sehingga satu kemasan dapat bertahan lama, teman Pro 2. Dan tentunya penggunaan skincare yang lebih sederhana ini nggak hanya melindungi kulitmu dari risiko iritasi karena memang kombinasi bahan-bahan aktif, tapi pengeluaranmu juga nih yang bisa lebih sedikit karena tidak perlu lagi beli terlalu banyak produk. Nanti kita bakal bahas lagi, teman Pro 2, so jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
2: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
3: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
2: Kalau saya sih karena saya suka dengan bisnis, saya pingin kuliah di manajemen bisnis di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
3: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
2: Iya, Ra. Syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra. Orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
4: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.
5: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
6: Intermezzo.
7: Cep, ada tebak-tebakan lagi nih.
8: Tebakan apa lagi, Cut?
7: Pedagang yang paling nekat itu berdagang apa, ayo?
8: Pedagang di lampu merah?
7: Bukan. Mau tahu gak jawabannya?
8: Jawabannya apa, Cut?
7: Jawabannya itu tukang gas.
8: Alasannya?
7: Udah tahu jalanannya menurun, masih aja bilang gas, gas, bukan rem, rem.
6: Intermezzo.
0: Teman terbaik

Oke, Topo Pro 2 masih di Selamat Kepala Pro 2 FM RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu Topo Pro 2 ya. Dan masih di acara sepada kali ini di jam 8 lewat 52 menit waktu Indonesia Barat Topo Pro 2 ya. Jadi teman Pro 2 ya, dengan penggunaan skincare yang lebih sederhana atau yang lebih simple itu gak hanya cuman melindungi kulitmu dari resiko iritasi karena memang komunikasi bahan-bahan aktif, tetapi juga pengeluaran kita nih jadi lebih sedikit karena memang gak harus beli yang terlalu banyak produk gitu teman Pro 2. Nah tentunya dengan langkah-langkah tersebut kamu tuh gak harus lagi kayak ngorbanin kesehatan penampilan di tengah kondisi keuangan yang menurun ya. Dan tentunya mengimplementasikan frugal living pada skincare ini menjadi cara untuk tampil menarik tanpa harus bikin dompet tipis sama Pro 2. Nah informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam acara sepada kali ini. Dan tentunya informasi dapat yang aku sampaikan tadi ke teman-teman Pro 2 itu aku dapatin langsung dari rri.co.id ya. Kalau misalnya teman Pro 2 mencari informasi yang menarik dan juga up to date pastinya hanya di rri.co.id. Dan teman Pro 2 selain ini bakal ada Earth Talk yang akan nemenin kamu dari jam 9 sampai ke jam 10 tentunya. Dan selama 1 jam dan hari ini akan kedatangan narasumber teman Pro 2 ya. Ada dari Sintas Indonesia ya, dengan narasumber kita Bang Fernando Dharma. Nanti kita akan bersama host kita yang luar biasa Kak Selvi Gusnelia ya, untuk di hari ini ya. Dengan topik kita di Earth Talk kali ini, asa bersama menjaga harimau Sumatera bersama Sintas Indonesia. Oleh karena itu teman Pro 2 jangan kemana-mana, terus stay tune di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Bhinneka Tunggal Ika bukan slogan kosong yang berhenti di dinding ruang kelas. Ia hidup dalam cara kita menyapa, mendengar, dan menghargai yang berbeda. Persatuan tidak menuntut kesamaan, melainkan kesediaan untuk memahami. Dalam kehidupan sehari-hari, nilai ini diuji lewat sikap kecil yang sering luput dari perhatian. Menghormati perbedaan adalah bentuk kecintaan pada Indonesia. Ketika ego dikalahkan, persatuan menemukan jalannya kembali. Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan bahwa perbedaan tidak perlu diseragamkan untuk disatukan. Di sanalah Indonesia menemukan maknanya yang paling dalam.

0: Halo, selamat pagi teman Pro 2. Senang banget nih ya, balik lagi bareng aku Selvi Gusnelia dalam program Earth Talk ya. Program yang selalu ngobrolin isu lingkungan dari sudut pandang yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, teman-teman Pro 2, kalau misalnya kita bicara soal lingkungan ya dan kekayaan alam Sumatera, rasanya nggak pernah bisa lepas dari sosok sang penguasa hutan. Nah, yaitu Harimau Sumatera. Keberadaannya bukan sekedar simbol kegagahan satwa, tapi sebagai tiang penyangga utama dari keseimbangan ekosistem hutan dan tempat pasokan air dan udara bersih kita bermula. Nah, tapi hari ini sang raja hutan sedang menghadapi ancaman terbesar nih dalam sejarahnya. Konflik dengan manusia, penyusutan lahan, hingga perburuan liar ini membuat posisinya kian terdesak di ujung tanduk ya. Nah, hari ini kita bakal ngobrol langsung dengan sosok luar biasa yang mendedikasikan hidupnya di garda terdepan pertahanan satwa liar ini. Beliau adalah Kak Nando, yang seorang praktisi dan aktivis konservasi hutan Sumatera. Kita akan mengulik nih realita kehidupan di lapangan, mitos dan fakta seputar harimau, hingga seberapa dekat kita dengan ancaman kepunahan mereka. Nah, langsung aja nih, kita sapa dulu Bang Nando yang sudah hadir di pagi hari ini. Selamat pagi, Bang Nando.
1: Pagi, Kak Selvi.
0: Oke, gimana kabarnya pagi hari ini?
1: Alhamdulillah, luar biasa.
0: Allahu Akbar.
1: Semangat ya.
0: Takbir gitu ya. Semangat, oke. Benar ya panggilannya Bang Nando ya?
1: Benar.
0: Oke. Nah, kita langsung masuk aja nih ke pertanyaan pertama ya, yang bikin aku penasaran dan mungkin banyak orang juga penasaran nih. Pernah nggak sih ketemu harimau secara langsung selama bertugas di lapangan nih, Bang?
1: Bertemu langsung ya?
0: Iya.
1: Kalau bertemu langsung sebenarnya mungkin hampir semua praktisi tidak menginginkan hal itu ya, karena cukup berbahaya. Tapi biasanya kita di lapangan itu sering berjumpaan dengan tanda-tanda keberadaannya saja.
0: Oh.
1: Misal seperti auman, bekas tapak gitu ya.
0: Kedengeran bahkan, gitu ya.
1: Kedengeran. Hmm. Bahkan ketika kita melihat ya. Kita pernah mendapatkan jejak yang dicap batu itu masih basah sekali gitu. Jadi itu pertanda bahwa mereka sangat dekat dengan kita gitu.
0: Baru ngelewatin berarti ya.
1: Iya, baru ngelewatin kita gitu.
0: Oke. Nah, tadi aku sempat mention nih dengan LSM ya, Lembaga Swadaya Masyarakat Sintas Indonesia. Ini boleh dijelasin sedikit enggak sih Bang Nando, Sintas ini apa?
1: Ya, Sintas sendiri adalah sebuah lembaga non-profit atau lembaga swadaya masyarakat ya, yang bergerak di perlindungan satwa liar. Sintas sendiri sudah melakukan kegiatan upaya konservasi satwa liar di Sumatera Barat itu semenjak 2018. Kebetulan kami salah satu staf lapangan pertama Yayasan Sintas gitu ya. Nah, Sintas sendiri dalam upaya perlindungan melakukan serangkaian kegiatan, baik berupa penelitian, misal kita melakukan survei gitu ya. Kalau kita di masyarakat sensus penduduk ya, kalau kita sensus satwa gitu.
0: Sensus satwa, oke.
1: Jadi selain survei, kita juga melakukan upaya awareness juga, atau edukasi pendidikan. Kemudian juga kita melakukan kolaborasi dengan masyarakat tentu dalam upaya perlindungan satwa, tidak hanya pemerintah dan LSM saja, tentu peran masyarakat juga sangat mendukung dalam upaya perlindungan satwa liar di khususnya di Sumatera Barat gitu.
0: Oke. Berarti memang Sintas Indonesia sendiri ini bergerak untuk dalam tanda kutip mensensus satwa gitu ya. Yeah. Dan juga dalam upaya untuk bagaimana caranya mengurangi angka kepunahan dari satwa itu sendiri.
1: Yeah.
0: Oke. Jadi dalam perjalanannya Sintas Indonesia ini, pernah enggak sih Bang Nando ataupun rekan-rekan itu punya pengalaman yang gak bisa dilupain nih ketika masuk ke hutan gitu?
1: Setiap perjalanan adalah pengalaman yang cukup berkesan ya. Tapi kalau bisa diambil contoh, salah satunya adalah ketika kita melakukan kegiatan lapangan dalam bulan puasa lagi ya.
0: Wow.
1: Nah,
0: jadi bayang tuh hausnya.
1: Kita puasa, kemudian sempat satu waktu hampir masuk ke dalam hampir nyampe ke perkampungan gitu ya. Tapi mesti melewati satu sungai lagi.
0: Oke.
1: Nah, dan kondisinya itu hampir waktu berbuka juga. Nah, itu hujan deras, kemudian air sudah mulai naik, kita udah di pertengahan sungai gitu ya. Kemudian ada satu momen harus naik lagi satu punggungan bukit yang memang udah enggak bisa dengan kaki lagi, tapi juga sudah dengan kedua tangan gitu ya. Di dalam hati sempat berpikir bahwa mudah-mudahan apa yang kita kerjakan ini baik untuk satwa ataupun habitatnya gitu ya. Berjalan dengan sesuai dengan apa yang udah direncanakan gitu. Itu kalau untuk perjalanan. Tapi kalau misalkan ada juga kemarin teman-teman pengalamannya itulah, kita sempat kehilangan local guide atau pemandu lokal kemarin. Jadi teman-teman cerita bahwa pada malam hari di camp, teman-teman lagi masak, kemudian ada pemandu lokal kita itu izin buang air kecil gitu ya. Tapi gak balik lagi.
0: Lah gimana tuh? Gak
1: balik lagi, kemudian sampai besoknya siang hari gitu ya, dinyatakan oleh tim, laporkan ke kami di Padang gitu ya, bahwa ada satu pemandu yang bisa dibilang hilang gitu ya. Kemudian kita koordinasi dengan dinas, kemudian dengan perangkat nagari untuk cari sama-sama, dan alhamdulillahnya ternyata si pemandu lokal ini pulang gitu. pulang sendiri
0: ya, ya okay.
1: Karena ada beberapa juga mungkin terkait juga dengan mitos juga gitu ya. Nah, masyarakat di sana percaya bahwa ketika mereka masuk ke hutan larangan itu, mereka cenderung diganggu oleh apa namanya hal-hal mistis gitu. Mereka percaya dengan tidak memasuki hutan itu mereka akan aman. Nah, ketika mereka sudah melewati batas, itulah sehingga mereka dirasuki atau merasa tidak nyaman dengan lokasi itu sehingga mereka pulang gitu.
0: Nah, ini kan Sintas Indonesia sendiri itu sudah masuk ke beberapa hutan. Berarti itu ada salah satu hutan terlarang gitu ya?
1: Iya.
0: Nah, kira-kira apa nih mitos atau fakta yang berkembang di hutan terlarang itu?
1: Banyak sekali sebenarnya mitos yang berkembang di masyarakat yang kami nilai sebenarnya itu adalah bentuk upaya konservasi juga sebenarnya, tapi melalui budaya gitu ya.
0: Iya, betul.
1: Misalkan contoh, kita nggak boleh mencuci peralatan dapur di sungai langsung gitu.
0: Iya, aku juga pernah dengar
1: kayak gitu. Karena nanti akan ada harimau yang akan datang gitu. Atau misalkan kita mau masak nasi gitu ya, kemudian ngambil air itu langsung dengan priuknya gitu, itu nggak boleh di masyarakat kita. Atau misalkan kita bakar api unggun tapi kayunya dibalik lagi gitu, itu nggak boleh.
0: Nah, itu banyak sekali ya.
1: Iya, banyak sebenarnya itu. Mitos-mitos yang berkembang di masyarakat kita yang sebenarnya kalau dihubungkan dengan ilmu pengetahuan itu cukup menarik juga. Misalkan kayak mencuci langsung di air sungai. Itu kan sungainya, kemudian duduk di kayu api gitu. Itu kan sebenarnya juga bisa mencelakakan diri kita sendiri gitu. Banyak sih sebenarnya mitos-mitos yang berkembang yang bisa kita komparasikan dengan ilmu pengetahuan. Salah satunya mungkin nanti mitos tentang harimau gitu.
0: Oke, berarti antara mitos dengan fakta itu bisa dikaitkan satu sama lain ya?
1: Ya.
0: Karena mungkin bisa jadi itu bentuk larangan, tapi dalam bentuk legenda ataupun cerita-cerita yang berkembang di masyarakat kita ya. Nah, kita akan bahas mengenai satwa sendiri. Kalau di hutan Sumatera, mungkin kita akan cakupannya mungkin hutan Sumatera ya, Bang Nando ya. Di hutan Sumatera sendiri, apa hewan-hewan yang saat ini sangat harus dilindungi? Ibaratnya kita tahu, wah ini sangat aware nih tentang jumlahnya, dan ini berpotensi mengalami kepunahan.
1: Kalau Sumatera secara umum ada 5 spesies kunci ya, atau payung spesies gitu. Yang pertama ada harimau, ada orang utan, gajah Sumatera, badak Sumatera, satu lagi saya lupa. Jadi ada 5 sebenarnya yang bisa, yang perlu di, yang maksudnya dalam perlindungan khusus gitu ya. Nah, namun di Sumatera Barat sendiri kita ada harimau Sumatera yang perlu kita lindungi karena berkaitan juga dengan kepercayaan masyarakat kita, yaitu harimau Sumatera itu dipanggil dengan Inyek ya.
0: Iya, betul.
1: Atau penjaga kampung gitu ya. Nah, ini salah satu. Kemudian ada juga jenis burung yang jarang ditemui oleh masyarakat. Mungkin tidak banyak yang bisa menjumpai burung ini. Ada burung rangkong gading namanya.
0: Oh.
1: Kemudian ada juga burung totor Sumatera yang emang endemik Sumatera.
0: Iya, iya, iya.
1: Nah, itu juga banyak di kita jumpai selama melakukan survei di Sumatera Barat.
0: Oke, oke. Nah, bicara tentang harimau Sumatera nih, pasti Bang Nando pernah setidaknya mengetahui lah ada jejak-jejaknya ataupun cerita-cerita di masyarakat. Sebenarnya sifat dari harimau itu sendiri, apakah mereka memang menghindari manusia atau justru sebaliknya nih, Bang Nando?
1: Pada prinsipnya semua satwa itu hampir menghindari ya. Satwa liar lah, satwa buas itu menghindari keberadaan manusia. Dan khusus harimau itu ada dua sifat sebenarnya. Yang pertama itu elusif, emang cenderung menghindar gitu ya. Tidak ingin berjumpa dengan masyarakat. Bahkan mitosnya kita di masyarakat itu ketika kita bertemu dengan harimau tatapan gitu ya. Misalnya si harimaunya akan sial 7 turunan. Kemudian si manusianya juga akan sial gitu. Itu berkembang di masyarakat. Kemudian ada sifatnya kriptif, itu bisa dapat bersembunyi ya. Kalau di Minangkabau itu kayak menyuruh di lalang salai. Nah, itu sifat harimau gitu.
0: Iya,
1: yang
0: iya,
1: yang
0: iya,
1: dijadikan iya. Apa namanya?
0: Lagu gitu
1: ya. Di filsafat masyarakat ya. Kita.
0: Oke. Okay. Berarti sebenarnya harimau ini memang menghindari gitu ya. Menghindari manusia. Tapi apa yang membuat harimau itu kemudian melakukan perlawanan? Apakah mungkin dari kita perlukan mengetahui bahwasanya harimau itu sebenarnya tidak ingin menyerang manusia, tapi mungkin ada perilaku-perilaku dari manusia itu sendiri yang membuat harimau malah nyerang balik gitu. Kita kan pernah mendengar ada beberapa kasus harimau masuk perkampungan dan sebagainya. Itu apa sih penyebabnya, Bang Nando?
1: Mungkin yang kakak Selvi bilang tadi itulah bentuk konflik yang konflik atau sebenarnya kita udah mencoba mengganti kata konflik itu dengan interaksi negatif ya. Jadi interaksi negatif antara satwa liar dan masyarakat ini yang menimbulkan dampak baik sosial, ekonomi ataupun budaya ini memang banyak sekali faktor yang mempengaruhi. Yang pertama kualitas habitat tentu, kemudian juga tumpang tindih jelajah.

0: kemudian
1: sedih ya.
0: Itu di Sontang Cubada namanya, di Pasaman. Kemudian ada juga yang emang harimau itu sedang mengasuh anaknya. Nah, cenderung pada saat ini mulai dari 1 tahun terakhir lah ya. Jadi interaksi negatif yang terjadi antara satwa dengan khususnya harimau dengan masyarakat kita itu adalah harimau-harimau yang masih muda atau baik masih dalam usia sapi dari induknya ataupun baru lepas masa sapi untuk mencari areal teritori baru gitu.
1: Okay. Nah kalau boleh tahu nih Bang Lando ya, seberapa besar cakupan wilayah habitat harimau sekarang yang masih tersisa? Karena kan kita tahu bahwasanya kepunahan itu terjadi karena misalnya kayak pembukaan lahan dan lain sebagainya gitu. Nah sekarang kalau bisa dipresentasikan, berapa kira-kira persentase habitat harimau yang saat ini masih ada gitu?
0: Kalau persentase ya, persentase habitat sebenarnya kalau di kita sendiri ada dibagi ke 3 tipe apa namanya persentase habitat ya. Pertama yang lanskap besar, itu ada di Leuser, Taman Nasional Gunung Leuser, kemudian ada Taman Nasional Kerinci Sebelat, kemudian ada juga yang sedang, itu seperti Taman Nasional Berbak Sembilang, Taman Nasional Wekambas gitu ya. Atau ada juga yang kecil, kayak kita di Sumatera Barat ini masuk ke dalam lanskap yang kecil atau persentase habitatnya kecil-kecil karena semuanya terfragmen. Mungkin Kak Selvi bisa lihat semua kawasan hutan yang ada di Sumatera Barat itu dikelilingi oleh pemukiman gitu. Sehingga direktur kita ya Pak Haryo Tabawi Bisono sempat bilang pada tahun 2018 lalu ya, mungkin saya kutip juga, tidak ada habitat yang ideal bagi harimau, populasi harimau di Sumatera Barat, sehingga potensi konflik itu akan besar terjadi gitu.
1: Akan besar terjadi gitu ya.
0: Ya, akan sering terjadi gitu.
1: Akan sering terjadi, Nah, seberapa besar kesadaran masyarakat nih Bang Nando mengenai pentingnya menjaga habitat harimau, bukan hanya harimau ya, tapi satwa-satwa lain di Sumatera Barat gitu?
0: Kalau kesadaran sebenarnya masyarakat masih sadar ya terhadap kehadiran harimau, bahkan ketika kejadian interaksi negatif itu kita temui masyarakat, masyarakat cenderung menilai dengan hadirnya harimau di ladang mereka itu ladang mereka jadi aman. Nah ketika harimaunya pada akhirnya ditranslokasi oleh petugas gitu ya, masyarakat sering mengeluhkan harimaunya ladangnya itu udah banyak hama lagi kayak babi gitu ya. Jadi sebenarnya nilai-nilai itu masih ada di masyarakat, tapi memang ada beberapa masyarakat juga yang menilai dengan kehadiran harimau di ladang mereka itu menjadi efek negatif karena mereka tidak bisa berladang, kemudian ada ternak anjing yang dimangsa oleh harimau gitu ya. Jadi ada banyak perspektif sebenarnya di masyarakat kita yang perlu kita bangun dan kita diskusikan secara bersama gitu.
1: Okay. Nah tadi kita sudah bahas mengenai satwanya. Sekarang aku mau bahas lagi nih mengenai Sintas Indonesia. Apa sih tantangan yang dirasakan oleh penyintas satwa ini ketika berusaha untuk melindungi hutan dalam cara apapun begitu? Apa kira-kira tantangannya, Pak?
0: Tantangan terbesar adalah masifnya pembukaan lahan ya. Karena ada 3 sebenarnya alasan kenapa kita harus melakukan upaya perlindungan harimau. Yang pertama, harimau Sumatera adalah satwa endemik Sumatera. Mungkin dulu di Indonesia ada 3 anak jenis harimau. Yang pertama di Bali, itu udah punah di tahun 40-an. Bahkan dia gak merasakan Indonesia merdeka gitu ya.
1: Ya, belum ya.
0: Kemudian ada harimau Jawa yang sudah punah juga pada tahun 80-an. Dan yang terakhir itu adalah ada harimau Sumatera. Ini itulah alasan kenapa kita perlu melakukan upaya perlindungan terhadap harimau Sumatera. Kemudian jika kita melindungi harimau Sumatera, tentu kita juga akan melindungi habitatnya gitu ya. Yang mana habitatnya ini adalah hutan. Hutan yang sehat ini adalah sebagai sumber air yang bersih bagi kita.

0: kemudian udara yang segar yang kita hirup hingga hari ini itu merupakan manfaat yang kita lindungi hutan. Kemudian yang ketiga betul, adalah harimau inilah pemangsa puncak di rantai makanan. Jadi ketika harimau sudah tidak ada, tentu satwa-satwa yang menjadi hama bagi peladangan masyarakat itu akan makin banyak gitu.
1: Makin masif juga ya. Oke. Nah, biasanya berapa lama nih durasi atau waktu yang dihabiskan oleh tim dalam sekali perjalanan patroli atau riset di dalam hutan?
0: Umumnya yang Sintas Indonesia lakukan di Sumatera Barat, durasi kegiatan kita itu rentang 7-9 hari.
1: 7-9 hari?
0: Iya, di dalam hutan. Nah, tapi ada juga beberapa teman yang melakukan kegiatan seperti di Loser gitu ya. Ada yang sampai 40 hari.
1: 40 hari?
0: Iya, itu sistemnya, sistem suplai makanannya drop gitu ya. Nanti ada menuju lokasi tertentu untuk ngambil makanan masuk lagi gitu. Ada juga, tapi alhamdulillah kalau kita di Sumatera Barat 7-9 hari.
1: 7-9 hari. Itu kalau boleh tahu timnya sendiri itu laki-laki semua atau ada perempuan nih, Bang Nando?
0: Ada juga perempuan. Kadang ada juga beberapa teman seperti dari Departemen Biologi UNAN, Departemen Biologi UNP ataupun Kehutanan Muhammadiyah juga ikut tergabung ke dalam volunteer dalam kegiatan kita, baik itu kegiatan lapangan ataupun kegiatan yang sifatnya penyadar tahuan.
1: Berarti dalam kegiatan itu sendiri butuh fisik yang kuat juga dong, Bang Nando?
0: Iya, tentu.
1: Iya, karena kita bakal manjat gitu ya kan, manjat tebing gitu kan, kayak hiking lah istilahnya.
0: Kayak naik gunung sih.
1: Oh, kayak naik gunung ya? Berarti persiapannya emang?
0: Iya, kita bawa bekal selama 1 minggu atau 9 hari itu.
1: Oh, dalam tas itu?
0: Dalam kerel itu.
1: Kerel itu
0: kita nyebutnya sih kulkas ya.
1: Oh, kulkas ya.
0: Tapi satu pintu aja.
1: Iya, cuma di atas ya, tutupnya doang ya. Tapi kayaknya aku gak bisa ya. Karena kayak berat banget gitu ya. Ternyata orang-orang yang kuat aja nih, yang bisa ikutan kayaknya ya, Bang Nando ya. Tapi tidak tertutup kemungkinan gak sih kalau misalnya ada volunteer dari masyarakat umum gitu yang aku pengen deh coba gitu. Gimana?
0: Bisa, ada juga. Kita ada, bahkan ya? Ya Sintas bersama Balai Konservasi Sumber Daya Alam juga berkolaborasi dengan masyarakat ya. Kita ada bentuk namanya tim patroli anak nagari. Nah, itu emang kita bentuknya itu di daerah-daerah rawan konflik atau rawan interaksi negatif ini yang yang jadi garda terdepan kita untuk upaya penanggulangan interaksi negatif. Mereka juga sering ikut dengan kegiatan kita.
1: Dalam sekali kegiatan nih, kira-kira butuh berapa orang untuk terjun ke lapangan nih, Bang Nando?
0: Satu tim.
1: Ya, satu tim.
0: Satu tim biasanya kita 5-6 orang.
1: Itu siapa aja? Apakah ada dari masyarakat lokal?
0: Iya, atau gimana? Biasanya kita ada, kalau misalkan 5 orang satu tim, itu 3 orang dari tim kita.
1: Ya.
0: Kemudian ada 2 orang dari masyarakat lokal. Bisa kita bawa masyarakat lokal sebagai pemandu, walaupun kita dibekali alat navigasi ya, kayak GPS atau pengetahuan navigasi darat, bahkan handphone pun sekarang bisa dijadikan alat navigasi gitu ya.
1: Ya, betul.
0: Tapi kita tetap membawa atau mengajak masyarakat lokal yang bahkan yang pertama itu untuk tentu untuk pengamanan kamera gitu ya. Karena kita masang survei menggunakan kamera jebak atau kamera pengintai. Kemudian yang kedua sebagai penyambung lidah kita untuk menyampaikan kepada masyarakat apa yang kita kerjakan gitu.
1: Apa yang ditemukan juga di hutan ya. Nah, apa nih persiapan untuk keselamatan dari tim sendiri nih, Bang Nando? Karena kan kita bisa jadi nih ketemu sama harimau gitu kan, atau satwa-satwa lain, atau babi hutan mungkin ya, yang mana mungkin kita gak tahu nih gimana cara untuk survive dari hal itu. Gimana? Bagaimana persiapan dari tim sendiri?
0: Jika bertemu dengan satwa, yang pertama berdoa ya.
1: Berdoa. Ya, itu paling penting ya, berdoa. Terus pasrah gitu ya. Ya udahlah, biarin aja lah gitu.
0: Bukan. Iya, pertama tentu berdoa kepada Allah ya, kepada Tuhan. Kemudian di beberapa praktisi mengatakan bahwa ketika kita bertemu dengan satwa liar itu apalagi harimau, terutama harimau, kita tidak boleh membelakangi. Kayak kita putar balik kemudian lari terbirit-birit gitu ya. Itu gak boleh.
1: Karena dia akan ngejar ya.
0: Karena dia akan, ya kalau harimau dia akan ngejar mangsa apa, mencari leher ya.
1: Ya.
0: Itu gak boleh, sehingga kita akan kita diwajibkan untuk mundur secara perlahan gitu.
1: Oke.
0: Kemudian melepaskan semua, misalnya kayak kerel dan mengambil senjata tajam kita gitu. Itu sih trik-trik yang biasa kita dengar dari para pendahulu ataupun para praktisi lainnya gitu.
1: Iya. Tapi pernah nggak sih ketemu dari jauh gitu kan, kelihatan gitu, nggak sengaja nih, weh, temu gimana tuh?
0: Kalau harimau belum pernah, mudah-mudahan nggak pernah ya.
1: Jangan ya.
0: Tapi kalau untuk satwa lain seperti kijang, rusa itu sering.
1: Oh, sering ya.
0: Iya. Bahkan kemarin trip terakhir kita ketemu rusa, kita videoin. Paling jaraknya sekitar 20 meter.
1: Oh, 20 meter. Ya. Oke. Okay. Mereka kalau misalnya lihat kita langsung menghindar apa
0: lari
1: gimana?
0: Lari gitu ya. Kebetulan kemarin enggak.
1: Enggak ya?
0: Dia mengamati dulu, bahkan kita sempat videokan. Baru dia ini pergi
1: kabur. Mungkin dia kepo juga ya, siapa nih gitu. Masuk-masuk siapa nih gitu.
0: Nah, biasanya di kita tanda-tanda satwa yang tidak pernah ada apa intervensi atau perburuan itu, mereka tidak langsung lari. Misalkan kayak burung gitu ya. Kalau misalkan pernah ada atau pernah kena pikat burung gitu ya, itu biasanya burungnya langsung kabur tuh. Ada burung kayak seperti rangkong gading tadi yang langka itu, ketika dia berbunyi kemudian kita balas gitu ya, dia akan membalas lagi. Tapi kalau misalkan dia udah pernah kena perburuan, dia akan kabur gitu.
1: Begitupun
0: juga dengan satwa mamalia lain kayak kijang, rusa gitu.
1: Oke. Tapi sejauh atau sepanjang tim menemukan satwa-satwa itu, kebanyakan itu mereka nggak kabur ya?
0: Nggak kabur.
1: Berarti ya lumayan.
0: Karena mungkin mereka juga mikir, oh ini mungkin penyelamat kami datang.
1: Gitu ya. Ini adalah pelindung kami, pelindung kami. Kayak ada rasa gitu. Tapi nah ini menarik nih. Nanti akan aku bahas mengenai jiwa gitu ya. Karena pastinya mungkin hewan-hewan ini ada punya rasa feeling gitu. Ini bahaya atau enggak? Nah itu nanti akan kita bahas ya. Tapi sebelum itu ya teman-teman Pro 2, kita break dulu sejenak. Tetap stay tune aja pokoknya. Di mana lagi kalau bukan di 94,8 Pro FM, teman terbaik kamu.
2: Sebagai orang Indonesia, kita sangat bangga memiliki hutan terluas ketiga di dunia. Namun setiap menit luas hutan kita berkurang sebesar 5 kali lapangan sepak bola. Sebagai orang Indonesia, kita ikut menikmati manfaat hutan yang rimbun sebagai tempat penghidupan dan perlindungan. Namun, ada pihak-pihak yang membabat hutan untuk memperkaya diri sendiri tanpa ampun. Sebagai orang Indonesia, sudah semestinya kita bergerak. Jaga hutan untuk masa depan. Jangan biarkan tinggal kenangan.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Hidup ini memang indah.
1: Indah apanya, amat, amat.
0: Memang indah hidup ini.
1: Wah, wah, wah, wah. Ada kelainan teman ini.
0: Oh, Johnny, dari mana kau?
1: Biasa, dari gereja. Kalau amat, dari mana?
0: Dari masjid. Eh, John, butuh kemana, butuh?
1: Ah, kayak nggak tahu aja. Ya ke pura lah.
2: Beragam suku, agama dan budaya merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Hidup berdampingan dan damai memang indah.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
4: Masih barangku tentunya dan juga Bang Nando di Earth Talk ya. Sesuai dengan tema kita, Asa Bersama Menjaga Harimau Sumatera bersama Sintas Indonesia ya. Dan siaran ini bisa kamu dengarkan di 94,8 Brodo FM atau di YouTube channelnya RRI Bukit Tinggi. Oke, kita lanjutkan lagi. Tadi sempat aku mention mengenai soul ya, atau jiwa gitu. Nah, bagaimana hewan ini bisa tahu ketika tim dari Sintas Indonesia ini, oh mungkin ini gak bahaya, dan akhirnya mereka kayak tidak lari, tidak langsung lari, selain daripada mungkin ada trauma sebelumnya, gimana tuh Bang Nando?
5: Iya, kalau kami mungkin mikirnya kayak karena tidak ada interaksi antara satwa dengan manusia sebelumnya, sehingga mereka jadi mencoba mengamati dulu, kemudian apakah ini berbahaya bagi mereka atau tidak gitu ya. Karena insting satwa sini tentu ada ya. Khususnya untuk satwa-satwa mangsa yang kita jumpai itu seperti kijang, rusa tadi gitu ya. Kemudian juga ada yang pernah kita jumpai itu ada beruang contohnya. Ketika dia lagi beranak itu kita pas lagi
4: lewat gitu
5: di tengah jalan gitu ya. Dia ada di depan kita. Dia itu berbunyi dulu kayak mengeluarkan suara gitu, memberikan peringatan kepada kita bahwa kehadiran dia ada di situ gitu. Nah, yang berbahaya sebenarnya adalah satwa yang lagi beranak ini, baik itu harimau ataupun beruang gitu.
4: Karena mereka akan lebih protektif ya terhadap anak-anak mereka.
5: Jadi ketika kita mau lewat itu si beruang itu bersuara, mengeluarkan suara, sehingga kita coba cari jalan lain untuk supaya tidak mengganggu keberadaan dia dan anaknya gitu.
4: Oke. Berarti kayak istilahnya bapandai-pandai ya.
5: Bapandai-pandai. Kadangnya satwa itu juga instingnya kuat ya. Bahkan di Minangkabau sini kan kita juga ada tuh anekdot atau mitos-mitos yang kita dengar, misalkan ketika kita bertemu dengan harimau gitu ya. Kita sebaiknya berarti ada kabar buruk yang ada di kampung gitu, sehingga kita disarankan pulang. Itu juga kita ketemui. Kemudian juga ada ketika kita tersesat gitu ya, kita coba minta petunjuk ke harimau, kan ada juga tuh masyarakat yang bilang gitu ya. Kita ketika kita tersesat kemudian kita teriakin, ini ya anak kemenakan tasase, tak tolong tunjukkan jalan gitu ya. Kemudian nanti kedengaran tuh ada patan-patan ranting atau bekas-bekas tapak harimau yang nanti kan kita ikuti.
4: Oh, gitu-gitu juga. Iya. Berarti mitos kayak gitu masih berkembang ya?
5: Masih berkembang dan kita tidak bisa tidak mempercayai itu gitu.
4: Oke. Karena itu mungkin sebagai salah satu budaya dari masyarakat kita ya.
5: Iya.
4: Oke. Nah, untuk kolaborasi nih, pastinya ada dari masyarakat ya, seperti yang aku mention tadi sama Bang Nando, bahwasanya masyarakat kesadaran mereka akan satwa ini sudah boleh dikatakan oke. Nah, kira-kira ada nggak sih kolaborasi antara masyarakat dengan Sintas Indonesia sendiri?
5: Ya, bentuk kolaborasi dengan masyarakat kita mulai itu semenjak tahun 2021 kalau tidak salah. Jadi karena intensitas interaksi negatif dengan satwa liar dengan manusia cukup tinggi di Sumatera Barat, kita telah bikin kajian, ada peta prediksi kejadian konflik atau interaksi negatif di Sumatera Barat, kita dapatkan hasilnya gitu ya. kemudian kita data nagari yang memang interaksi negatifnya cukup tinggi.
4: Oh.
5: Nah, kemudian kita datangi nagarinya. Kebetulan waktu itu bersama BKSDA kita bentuk pertama kali itu adalah tim patroli anak nagari, namanya tim pagari, yang berbasis sukarelawan. Jadi mereka lah yang menjadi garda terdepan dalam upaya penanganan konflik ataupun perlindungan satwa di Sumatera Barat. Ketika terjadi interaksi negatif ini, mereka lah yang akan mencoba verifikasi, kemudian melaporkan kepada pihak berwenang ataupun BKSDA dalam hal ini, dan juga memberitahukan kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati gitu. Jadi ada namanya program BKSDA Sumber bersama mitra, salah satunya Yayasan Sintas, yang kita bentuk pertama itu adalah tim patroli anak nagari.
4: Pagari ini ya.
5: Tim pagari.
4: Oke. Nah, sejauh ini apa kontribusi nyata dari pagari, di mana pagari mungkin berkolaborasi dengan BKSDA dan juga Sintas Indonesia?
5: Banyak sekali kontribusi ya. Baik dampaknya kepada tim pagari sendiri ataupun kepada upaya perlindungan harimau di Sumatera Barat atau satwa liar di Sumatera Barat. Bentuk kontribusinya itu yang pertama, mereka lah yang memverifikasi tahap awal untuk penanganan interaksi negatif di masyarakat, khusus di nagari mereka. Bahkan akhir-akhir ini tim pagari, misalkan tim pagari Baringin, itu juga diberdayakan oleh BKSDA Sumbar untuk membantu penanganan konflik di nagari lain. Misalkan dalam satu kecamatan di dengan mereka itu, mereka juga bantu untuk upaya mitigasi dan penanganan konflik di sana gitu.
4: Oke.
5: Kemudian selain ada mitigasi konflik, mereka juga melakukan patroli rutin setidaknya satu kali dalam sebulan, itu di wilayah nagari mereka gitu ya. Dalam patroli rutin ini mereka juga akan mengumpulkan tanda-tanda keberadaan satwa, kemudian melakukan pemasangan kamera pengintai untuk melakukan pendataan satwa gitu ya. Dan juga yang terakhir ada operasi sapu jerat. Jadi jerat-jerat yang dipasang oleh masyarakat di nagari mereka itu cuma mereka musnahkan semua gitu.
4: Oke. Nah, tadi sempat dimention juga ya mengenai jerat gitu. Tapi kan sebelumnya kita tahu bahwasanya masyarakat tahu keberadaan harimau. Katakanlah harimau ini sebagai satwa utama yang kita bahas saat ini ya. Keberadaan harimau itu sudah ada dan masyarakat sudah tahu. Nah, kenapa populasi harimau itu kian hari kian menyusut? Padahal mungkin kesadaran masyarakat itu sudah ada, bahkan tadi sempat dibilang bahwasanya ada jerat gitu. Nah, sebenarnya oknum itu tujuannya untuk apa? Lakukan hal seperti itu.
5: Mungkin kami mulai coba dengan ancaman dulu ya. Ancaman terhadap keberadaan harimau itu sebenarnya ada tiga yang bisa kita identifikasi ya. Pertama itu alih fungsi lahan. Sehingga populasinya menurun gitu ya. Kemudian ada perburuan. Dan juga ada interaksi negatif atau konflik, ini merupakan salah satu ancaman bagi keberadaan harimau di Sumatera Barat. Nah, terkait perburuan sebenarnya banyak daerah di Sumatera Barat yang kita jumpai ketika kita masuk ke dalam lapangan gitu ya. Kan kita koordinasi dulu tuh dengan perangkat nagari gitu. Ngapain kalian ke sini? Kami mau survei harimau, Pak gitu ya. Oh, di sini ada pemburunya gitu ya. Nah, kayak gitu-gitu. Bahkan masyarakat bilang kayak gitu. Jadi beberapa daerah di Sumatera Barat juga ada yang menjadi apa namanya? Tempat perburuan bagi untuk harimau ini untuk diperjualbelikan gitu.
4: Diperjualbelikan ya. Waduh, itu yang bikin makanya kenapa harimau Sumatera itu semakin lama kian menyusut populasinya ya. Nah, jadi dari Sintas Indonesia sendiri ataupun pagari gitu, yang mana bekerja sama juga dengan BKSDA. Apa hal penting yang harus disadari oleh masyarakat, bagaimana caranya supaya satwa ini tidak punah? Walaupun mungkin dalam tanda kutip mereka bisa menjadi ancaman begitu bagi masyarakat sendiri.
5: Punah itu sangat dekat ya. Kepunahan harimau Sumatera itu dengan kita itu sangat dekat. Jika kita tidak melakukan sesuatu hari ini gitu. Jadi mungkin upaya perlindungan satwa liar khususnya harimau Sumatera di Sumatera Barat tidak akan berhasil kalau hanya satu instansi atau beberapa instansi saja yang melakukan upaya perlindungan tentu butuh dukungan semua pihak gitu ya, baik masyarakat yang tinggal dengan yang hidup berdampingan dengan hutan gitu ya, kemudian ada masyarakat perkotaan dan juga ada akademisi. Jadi semuanya ikut terlibat, ikut punya andil dalam upaya perlindungan harimau dan habitatnya di Sumatera Barat, sehingga kepunahan itu bisa kita perlambat gitu.
4: Oke. Berarti memang dari masyarakatnya sendiri juga harus sadar gitu ya, bahwasanya penting bagi kita untuk menjaga habitat dari harimau itu sendiri.
5: Ya, terkhusus apalagi dengan konflik ya, atau interaksi negatif. Per hari ini kita juga dapat laporan dari teman-teman KSDA bahwa pagi ini juga dijumpai ada tapak harimau di Nagari, di Agam gitu ya.
4: Oh, di Agam.
5: Dekat dengan sini. Jadi itu adalah bentuk apa namanya, koeksisten ya, hidup berdampingan dengan satwa itu yang perlu kita dorong sebenarnya gitu. Jadi apalagi dengan kemunculan-kemunculan satwa seperti harimau di perkampungan atau di ladang, itu menjadi ancaman tidak hanya bagi harimaunya tapi juga bagi masyarakat. Masyarakat jadi takut untuk pergi ke ladang gitu. Mata pencahariannya terganggu, sehingga kita perlu mendorong apa namanya upaya perlindungan itu tidak hanya dari pemerintah saja tapi juga dari masyarakat yang hidup berdampingan dengan habitat ataupun satwa liarnya itu sendiri gitu.
4: Oke. Nah, dari Sintas Indonesia sendiri, bagaimana tim Sintas Indonesia memandang ketika adanya harimau di lingkungan masyarakat kemudian ditangkap dan dibawa ke balai konservasi misalnya gitu. Apakah ini langkah yang tepat atau lebih baik memindahkan harimau itu ke daerah lain mungkin? Yang mana mungkin di daerah tersebut populasi harimaunya lumayan banyak dibanding tetap di daerah itu, karena mungkin bisa jadi mengancam kehidupan masyarakat di sana.
5: Ya, sebenarnya untuk pengatasan interaksi negatif ini nggak ada solusi tunggal ya. Jadi memang ada beberapa tahapan sebenarnya yang dilakukan oleh petugas dan baik kita di lapangan. Yang pertama itu melakukan penghalauan dengan gitu, melakukan bunyi-bunyian, contohnya meriam gitu ya. Kemudian melakukan pemantauan dengan kamera jebak. Kita mesti lihat dulu nih individu mana yang sedang berinteraksi negatif dengan masyarakat kita gitu ya. Karena alhamdulillah sejak 2018 hingga sekarang kita udah ada, setidaknya kita udah ada apa nama katalog untuk harimau di Sumatera Barat. Nah, itu kita bisa identifikasi tuh individu mana aja yang sedang berinteraksi negatif dengan kita, dengan masyarakat kita. Kemudian jika itu sudah jika kejadian konflik atau interaksi negatifnya sudah berlangsung sangat lama sehingga masyarakat sudah tidak bisa membendung lagi amarah mereka, sehingga petugas biasanya mengambil langkah itu untuk translokasi atau evakuasi.
4: Evakuasi.
5: Nah,
4: ya,
5: emang itu salah satu-satunya lagi ketika ada harimau yang sudah hampir dekat dengan pintu rumah masyarakat, tentu itu statusnya sudah
4: bahaya sekali.
5: Bahaya
4: ya
5: sekali. Jadi biasanya ada tiga status, biasanya ada siaga, waspada dan bahaya. Jadi apa namanya, tindakan petugas di lapangan itu udah ada scoringnya gitu.
4: Berarti tergantung situasi dan kondisi gitu ya. Oke. Bicara soal tentang aksi nyata nih, kabarnya dalam waktu dekat ini akan ada momentum besar menyambut Global Tiger Day di Padang. Ini benar nggak sih Bang Nando?
5: Ya.
4: Oke, ini boleh dibagikan informasinya nggak, kegiatannya seperti apa aja nih sama teman-teman Pro 2?
5: Nah, kita setiap tanggal 29 Juli itu kita memperingati Hari Harimau Sedunia gitu ya. Jadi untuk tahun ini kita ada serangkaian kegiatan yang mungkin bisa dibilang kita Tiger Week ya. Jadi satu minggu itu kita ada berapa kegiatan. Nah, pada tahun ini kita ada kegiatan tidak hanya di perkotaan yang sifatnya seremonial gitu ya, tapi juga ada yang di daerah. Itu kita melakukan edukasi atau penyadartahuan ke sekolah dasar yang ada di daerah-daerah rawan konflik. Padahal ini kita lakukan di Kabupaten Agam. Ada dua sekolah di Nagari Tigo Balai dan Nagari Kotorantang.
4: Oke.
5: Karena baru-baru ini bahkan hari ini pun juga ada interaksi negatif masyarakat dengan satwa liar di sana.
4: Iya.
5: Sehingga perlu rasanya kita edukasi adik-adik sekolah dasar untuk bagaimana menyikapi konflik atau interaksi negatif ini.
4: Okay.
5: Kemudian juga ada sosialisasi kepada masyarakat, karena ketika terjadi interaksi negatif tentu ada informasi yang perlu kita temukan gitu ya. Misalkan dari masyarakat pasti ada informasi kayak tangkap aja lah harimau itu lagi gitu ya. Dari sisi case dia nggak bisa ditangkap, atau ya informasi-informasi itu yang biasanya kita coba sharing kepada masyarakat. Dari sisi ilmu pengetahuannya harimau ini gimana gitu ya, kejadian konflik ini sebenarnya seperti apa sih gitu. Kemudian dari sisi BKSDA dan sisi masyarakatnya itu kita coba elaborasi di dalam sosialisasi mitigasi konflik ini. Kemudian di tanggal 26 Juli nanti kita di Padang ada CFD, kita ada kampanye di CFD. Itu kolaborasi dengan beberapa mitra BKSDA.
4: Okay.
5: Tentu akan diarahkan oleh BKSDA Sumatera Barat. Kemudian ada Sintas, ada beberapa NGO lokal lain seperti COP dan ada WWF Indonesia juga. Kemudian ada juga dari teman-teman Keanekaragaman Hayati Sumatera, KHS Sumatera Biologi, Departemen Biologi UNP. Dan terakhir ada dari jejaring komunitas Forum Harimau kita, namanya Tiger Heart. Jadi kita di lembaga atau praktisi yang tergabung, yang melakukan upaya perlindungan harimau di Sumatera, itu terkumpul dalam sebuah forum namanya Forum Harimau Kita. Itu ada jejaring lokalnya yang dinamakan dengan nama dengan Tiger Heart.
4: Tiger
5: Jadi
4: Heart,
5: biasanya ya? Ada masyarakat atau mahasiswa sih sebenarnya yang banyak. Jadi mereka lah yang akan membantu menyebarluaskan informasi tentang perlindungan harimau Sumatera di Sumatera Barat khususnya.
4: Oke, oke. Nah, karena sekarang kan semuanya berbasis teknologi ya, Bang Nando ya. Menurut Bang Nando sendiri, seberapa efektif sih platform digital ini dimanfaatkan untuk kampanye perlindungan harimau Sumatera, dan apa yang bisa dilakukan generasi muda sekarang dalam mengampanyekan itu?
5: Platform digital sangat ampuh sekali, apalagi dengan ada digitalisasi namanya di sekarang di Indonesia. Bahkan dengan satu klik aja itu informasi bisa tersebar luas gitu. Nah, ini menjadi upaya penyebarluasan informasi ini menjadi ujung tombak praktisi atau lembaga untuk menyebarluaskan informasi yang perlu tersampaikan kepada masyarakat. Kemudian bentuk atau upaya yang bisa kita lakukan sebagai generasi muda contohnya itu bisa dengan melakukan setidaknya merepost informasi-informasi yang berkaitan dengan satwa liar. Bahkan kami cermati ketika terjadi bencana hidrologis kemarin itu kan awareness ke masyarakat tentang tentang habitat, tentang hutan gitu ya. Itu cukup tinggi, bahkan kita lihat di Google Map itu ada titik koordinatnya itu ya, Sumber Galodo. Itu masyarakat yang bikin. Jadi dengan adanya informasi digital ini sangat membantu sekali dalam upaya perlindungan tidak hanya habitat tapi juga satwanya sendiri gitu.
4: Oke. Selain dari membantu lewat media sosial nih, gimana sih cara anak-anak Gen Z ya atau generasi sekarang ini berkontribusi langsung atau terlibat langsung dalam meramaikan perayaan global Tiger Day tersebut?
5: Nah, untuk perayaan global Tiger Day teman-teman Pro 2 bisa ikut nanti di acara CFD di hari Minggu tanggal 26 Juli nanti. Kita ada serangkaian kegiatan juga. Yang pertama ada senam, ada long march juga. Kemudian ada lomba mewarnai untuk adik-adik. Kemudian ada juga face painting. Nah, nanti sangat menarik sebenarnya untuk teman-teman berdua ikuti ya. Jadi di areal itu rencana kita mau di pelataran kantor gubernur Sumatera Barat.
4: Oh gitu, pasti bakal ramai sekali ya.
5: Mudah-mudahan ya.
4: Mudah-mudahan.
5: Karena, Mas Sofi ikut nanti?
4: Insya Allah. Aku pengen ikut sih, ya kan, kayaknya seru banget ya. Selain daripada kita ikut kegiatannya, kita juga tahu nih bahwasanya penting dalam menjaga kelestarian alam ya, terutama untuk melindungi habitat dari satwa-satwa endemik gitu ya. Nah, apa target atau pesan utama yang ingin disampaikan melalui momentum Global Tiger Day tahun ini kepada masyarakat luas dari tim Sintas Indonesia?
5: Tema Global Tiger Day 2026 ini adalah menghubungkan ruang, menyelamatkan kehidupan.
4: Oke.
5: Okay. Nah, jadi mungkin filosofisnya ini, jika kita adaptasikan ke Sumatera Barat gitu ya,
4: okay.
5: Karena peta-peta hutan atau habitat harimau di Sumatera Barat ini adalah terfragmentasi, sekelilingnya ada pemukiman, sehingga itu perlu kita hubungkan gitu ya, kayak semacam koridor atau konektivitas gitu. Jadi sehingga bisa jadi ladang masyarakat itu merupakan koridornya harimau untuk berpindah ke peta hutan yang lain gitu, sehingga kita perlu mengkampanyekan itu, menghubungkan ruang dan menyelamatkan kehidupan.
4: Betul, betul.
5: Sehingga apa yang kita cita-citakan, satwa lestari, masyarakat sejahtera, itu dapat tercapai gitu.
4: Bisa tercapai tujuannya ya. Oke, okay. Sebelum kita tutup sesi kita pada pagi hari ini nih, terakhir nih Kak, apa closing statement untuk teman-teman Pro 2 agar kita semua makin peduli nih untuk menjaga kelestarian hutan demi habitat harimau Sumatera?
5: Untuk teman-teman Pro 2 paling nanti untuk pelindungan habitat atau harimau di Sumatera gitu ya, Sumatera Barat khususnya, kami berpesan kalau tidak sekarang kapan lagi gitu ya, kalau tidak kita siapa lagi gitu.
4: Betul. Jangan sampai nanti anak cucu kita malah melihat harimau yang udah diawetkan gitu ya.
5: Iya.
4: Sedih banget gak sih kalau harus seperti itu. Oke, terima kasih Bang Nando ya.
5: Terima kasih Kak Selfie.
4: Oke, nah teman-teman Pro 2, luar biasa sekali ya obrolan kita pada pagi hari ini. Dari ceritanya Bang Nando sendiri ya, perwakilan dari tim Sintas Indonesia, kita disadarkan bahwa menjaga kelestarian harimau Sumatera bukan sekedar tugas para aktivis atau petugas kehutanan saja. Kehidupan mereka di dalam hutan adalah cerminan dari kesehatan bumi yang kita pijak saat ini. Konflik yang terjadi mengajarkan kita untuk mencari jalan tengah yang harmonis dan demi menjaga ruang hidup bersama. Jangan sampai kekhawatiran kita menjadi kenyataan di masa depan. Generasi masa depan hanya bisa melihat kegagahan harimau Sumatera lewat lembar buku sejarah saja atau etalase museum jika habitatnya dirusak. Langkah kecil kita dimulai dari membangun kepedulian, mendukung edukasi, dan ikut menyuarakan kampanye penyelamatan satwa ini, termasuk meramaikan perayaan Global Tiger Day di Kota Padang yang sudah diinfokan tadi ya. Terima kasih banyak Bang Nando ya atas insight barunya mengenai pentingnya bagi kita untuk menjaga habitat, untuk bagaimana kita menjaga satwa yang ada di Sumatera khususnya,
5: khususnya ya.
4: Ya, benar-benar sekali. Nah, dan terima kasih juga sudah meluangkan waktu yang sangat berharga di Earth Talk hari ini. Tetap semangat dan salam lestari untuk seluruh tim di lapangan. Dan buat teman-teman Pro 2 yang setia mendengarkan dari awal tadi, yuk kita jaga terus kepedulian kita terhadap alam sekitar. Semoga apa yang disampaikan oleh Bang Nando tadi bermanfaat dan memberikan insight baru untuk kita. Dan aku Safi pamit undur diri dulu dari ruang dengar kamu. Sampai jumpa di Earth Talk berikutnya. Dadah.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Selamat pagi menjelang siang teman Pradua. Sebelum kita lanjut lagi ke rangkaian acara berikutnya, kita simak dulu ragam informasi yang telah kami rangkum dalam Info Pradua. Informasi yang pertama, teman Pradua, Asian Boxing U19 dan U23 Championship 2026 resmi berakhir dengan Indonesia meraih 1 emas, 1 perak, dan 5 perunggu. Ini merupakan hasil terbaik dalam beberapa dekade terakhir di level kejuaraan Asia. Kita beralih ke informasi yang kedua, teman Pradua, film Jangan Buang Ibu menembus 3.015.577 penonton dalam 18 hari penayangan dan masuk 3 besar film Indonesia terlaris 2026. Capaian tersebut menjadikan Jangan Buang Ibu sebagai film kedua produksi Leo Pictures yang berhasil meraih lebih dari 3 juta penonton setelah Bila Esok Ibu Tiada. Untuk merayakan pencapaian itu, Nirina Zubir berlari sejauh 20 km dan berjanji akan menambah jarak menjadi 30 km jika film tersebut mencapai 4 juta penonton. Beralih ke informasi yang ketiga, teman Pradua, Kemenpar gelar program liburan ke Kampung Main untuk mengisi liburan sekolah 2026. Program liburan ke Kampung Main mengajak keluarga berwisata. Kemenpar kenalkan desa wisata kepada anak-anak melalui konsep bermain sambil belajar. Aktivitas mengangkat tema gastronomi, budaya bahari, wastra, seni, desain, dan wellness. Permainan digital seperti scavenger hunt memperkenalkan destinasi wisata Indonesia secara interaktif. Teman Pradua, itu ragam informasi yang dapat kami sampaikan pagi menjelang siang hari ini. Nanti ragam informasi lainnya pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Kamu baru saja mendengarkan Pradua Info.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Hai teman-teman Pro 2. Mau siangmu biar makin asik? Yuk, gabung di zona musik kamu. Setiap hari jam 10 sampai 12 siang di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu. Di sini, kamu yang bakal pegang kendali. Mau request lagu favorit? Langsung aja mampir ke Instagram @pro2bukittinggi. Dan jangan lupa cek Instastory kita untuk link requestnya. Atau kamu juga bisa WhatsApp kita 0811-669-9480. Jangan lupa ya, zona musik kamu. Musiknya kamu, moodnya kamu, siangnya jadi makin seru bareng Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu.

0: 98,8 Pro FM, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget aku Sofi kembali lagi hadir di ruang dengar kamu hari ini. Edisi Jumat ya, tanggal 17 Juli 2026. Dan tentunya teman Pro 2 aku bakal menemani kebersamaan kamu selama 5 jam ke depan hingga nanti ke pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Seperti biasa teman-teman Pro 2, kita awali dulu perjumpaan kita dengan zona musik kamu. Dan buat teman-teman yang pengen request lagu silahkan di komen aja di WhatsApp ataupun di Instagram kita ya. Di WhatsApp di 0811-669-9480 atau lewat instastory kita di @pro2bukittinggi ya. Nanti aku bakal up story-nya, jadi teman-teman Pro 2 bisa langsung komen aja di situ ya. Masuk ke Gform-nya, komen, masuk, terus nanti bisa langsung request lagu ya, oke? Okay? Dan teman-teman Pro 2 tetap stay tune aja pokoknya di mana lagi kalau bukan di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya.
2: Rugi

0: Membeli produk lokal berarti membuka peluang kerja bagi banyak orang. Setiap produk yang diproduksi melibatkan tenaga kerja, mulai dari pengrajin hingga distribusi. Ketika permintaan meningkat, lapangan kerja baru tercipta. Hal ini membantu mengurangi pengangguran dan juga meningkatkan kesejahteraan. Dampak positifnya terasa di berbagai daerah. Konsumen yang sadar akan hal ini menjadi pendorong ekonomi. Dengan membeli lokal, masyarakat ikut menjaga keberlangsungan bisnis. Pilihan sederhana ini memberi kontribusi besar bagi bangsa. Dan dari setiap pembelian, kita turut membangun masa depan Indonesia.
1: Enggak.
2: Wah, datang-datang mau gosip nih. Jangan, Bu, enggak baik ngomongin orang.
1: Bukan, Bu. Ini bukan gosip.
2: Terus apa, Bu?
1: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
2: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah kita harus waspada.
1: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
2: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi tuh nutrisinya.
1: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
2: Oh, gitu.
3: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.
0: Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

FOMO nih dari Nyaten to Five dan Hero Music nih teman-teman Pro 2 ya, masih di zona musik kamu. Dan kita lihat di WhatsApp sudah banyak yang request nih ya. Wah, banyak sekali ya. Siang Kak, Izzy mau request dong Cinta Sia-Sia dari Nabila Takiyah. Kalau nggak ada, Cegil dari Nabila Takiyah. Makasih banyak Kak, sehat selalu, sama-sama. Sudah juga nih request lagu Menjauh dari Vanessa Z. Terima kasih, sama-sama. Ini dari Amalia nih ya. Terus darinya Fatim, katanya halo Min, izin request lagu Haha dari Sabrina Leanor, boleh. Hai Kal, request lagu Selena Grace, Sumpah Mati ya Kak, aku Ninda dari Bandung. Halo Kak Ninda, selamat pagi. Terus juga nih, halo Kak, saya Karina dari Berbinar, mau request lagu Haha dari Sabrina Leanor, boleh. Terus juga darinya siapa ini? Darinya Kak Ami, request pagi Kak, izin mau request Sumpah Mati by Selena Grace. Terima kasih, semangat kerjanya, sama-sama. Terus juga nih dari Tia, hai Min, aku Tia dari Berbinar, fanbase Sabrina Leanor. Mau request lagunya Sabrina Leanor, judulnya Haha. Makasih Min, selamat siaran, kok selamat siaran juga? Ya, makasih. Terus juga nih darinya siapa ini ya? Tasya, katanya pagi Kak, izin request lagu Haha Sabrina Leanor dong, terima kasih, sama-sama. Oke, itu dari WhatsApp ya. Kalau dari Instagram, kita lihat ini juga sudah banyak nih yang masuk ya. Ada We Are One FM request Walls Akhir Zaman dari Roni Parulian. Terus ada dari Gaby request lagu Di Ujung Minggu Remi Sahira. Terima kasih banyak Produk Bukit Tinggi, teman terbaik kamu, sama-sama. Dari April SHD request Di Ujung Minggu Remi Sahira ya. Terima kasih Kak, sama-sama. Dari Zania request lagu Cegil, Nabila Tagihar dan Jaga Rasa sama Cipta. Oke, titip salam buat teman-teman Samunity, semangat geng. Oke. Terus dari Tania ya, request lagu Di Ujung Minggu Remi Sahira, jaga kesehatan, jaga mood, jaga hati. Terima kasih Kak Safi, sama-sama. Thank you. Terus ada Apriyati, request lagu Di Ujung Minggu Remi Sahira untuk Kakak dan para pendengar Pro 2. Semoga hari-harinya dipenuhi kebahagiaan dan hal-hal baik. Nah, hal-hal baik. Terima kasih ya, doa yang sama buat kamu ya. Buat teman-teman yang masih pengen request lagu, masih aku tungguin nih sampai nanti ke pukul masih aku tungguin sampai nanti ke pukul 12 siang. Jadi buat teman-teman Pro 2 tetap stay tune aja pokoknya ya di 94,8 Pro FM, teman terbaik kamu. Kita ke tadi ada request lagu Cinta Sia-Sia ya. Kalau enggak ada Cegil aja gitu. Karena tadi ada juga request Cegil, ya udah aku samain aja requestannya ya. Habis itu nanti bakalan ada Haha Sabrina Leanor, terus juga ada Selena Grace dengan Sumpah Mati. Spesial buat teman-teman Pro 2 semuanya.

0: Cahaya dari matahari membutuhkan waktu sekitar 8 menit untuk mencapai bumi loh. Artinya, setiap kali kita melihat sinar matahari, kita sebenarnya sedang melihat kondisi matahari 8 menit yang lalu. Jarak antara matahari dan bumi sangat jauh, yaitu sekitar 150 juta kilometer. Meskipun cahaya bergerak dengan kecepatan luar biasa cepat, yaitu sekitar 300 ribu kilometer per detik, tetap membutuhkan waktu untuk menempuh jarak tersebut. Fenomena ini menunjukkan betapa luasnya alam semesta yang kita tinggali.
1: Ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

Halo Tema Pradua, mau dengerin selfie siaran tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Pada aplikasi RRI Digital, gak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja nih yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena gak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Prodo Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.
1: Aduh, makanannya udah dihinggapin lalat nih. Makan gak ya?
2: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
1: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
2: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus,
1: Teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
2: Ah, lihat saja nanti ya, akan kubalas kalian semua.
1: Biarkan lalat gusar, asal kita nggak terkapar.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sekarang, link di bio bukan cuma pelengkap profil. Banyak konten yang berakhir dengan satu hal, cek link di bio. Dari situ, orang bisa langsung lihat produk, daftar, atau bahkan melakukan transaksi. Sekarang, cara kayak gini udah jadi hal yang biasa di dunia digital. Konten, promosi, sampai penjualan, semuanya terhubung dalam satu alur. Satu link, banyak peluang kebuka.
1: Aduh, basah semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara? Apalagi ngelewatin genangan air begini. Ih,
2: maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
3: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara. Karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas. Tepatnya pada pasal 116 yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.
4: Halo teman-teman Pre2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda aja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

suku, budaya, adat istiadat menjadi satu identitas bangsa. Keberagaman, toleransi, dan kerukunan menjadi pemersatu bangsa. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.

Bayangin, dulu jualan cuma di depan rumah. Sekarang, lewat media sosial dan marketplace, pembelinya bisa dari mana saja, bahkan lintas pulau. Indonesia punya lebih dari 65 juta pelaku UMKM, dan kini sudah ada lebih dari 21 juta usaha kecil yang aktif jualan lewat platform digital. Hebatnya lagi, nilai transaksi ekonomi digital Indonesia sudah tembus lebih dari 1.000 triliun rupiah per tahun. Mulai dari promosi online, pesanan via aplikasi, sampai pembayaran cashless. Semua serba cepat dan mudah. Digital bukan cuma tren, tapi jalan buat usaha lokal naik kelas dan dikenal dunia. Yuk dukung produk Indonesia, karena setiap klik adalah langkah kecil menuju ekonomi yang lebih mandiri.

bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh. Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta

0: mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya, hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.
1: Hai teman-teman Pro 2, mau siangmu biar makin asik? Yuk, gabung di zona musik kamu. Setiap hari, jam 10 sampai 12 siang di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu. Di sini, kamu yang bakal pegang kendali. Mau request lagu favorit? Langsung aja mampir ke Instagram @pro2bukittinggi. Dan jangan lupa, cek instastory kita untuk link requestnya. Atau, kamu juga bisa WhatsApp kita 0811-669-9480. Jangan lupa ya, zona musik kamu. Musiknya kamu, moodnya kamu, siangnya jadi makin seru bareng Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu.

salah satu lagu baru yang cukup populer saat ini ya, karena kayak itu tuh representasi perasaan sendiri. Apakah ini kisah gitu ya. Dan teman-teman Prado masih barangku tentunya ya di pagi menjelang siang hari ini. Tadi ya darinya Aprianti di ujung minggu Mesahira, Mawar Aiko request di ujung minggu di Mesahira ya, terus Silva juga request di ujung minggu di Mesahira. Semoga siarannya Kak Safi, thank you Kak Silva. Terus darinya Zatia nih, request lagu Pura-Pura dari Liodra ya. Terus juga Nabila request lagu di ujung minggu di Mesahira. Thank you Kak, sehat selalu, sama-sama, ada yang sama buat kamu ya. Terus dari Nana nih, request lagu di ujung minggu dari Mesahira. Makasih kakak, sama-sama. Dari Dewi Kurnia nih, request Salah Apa Aku dari Fajar Nur ya. Sehat selalu dan salam buat kakak di Surabaya. Tuh, dapat salam nih dari adeknya Kak Dewi Kurnia ya. Terus juga selanjutnya ada Aisyah Rahma, request Meleleh Bahagia dari Mila Valen DA. Untuk semuanya sehat selalu ya. Ini aku cek dulu ya, lagunya apakah sudah ada. Tapi kalau misal ini karena ada DA7-nya, aku rasa ini lagu dangdut ya. Kita nggak putarin lagu dangdut. I'm so sorry, yes. Dari Kaye nih, Lindawati, Salah Apa Aku, Fajar Nur ya. Sukses selalu buat Fajar, amin. Dilalal, request lagu Salah Apa Aku dari Fajar Nur. Buat kakak sehat dan bahagia selalu, thank you. Riva Marwan, request lagu Semesta dari Kenris. Sama Kengko juga request lagu yang sama, Semesta dari Kenris. Salam untuk keluarga di rumah katanya ya. Buat teman-teman Pro 2 yang pengen request lagu, silakan, masih aku tungguin requestan kamu sampai nanti ke pukul 12 siang. Tetap stay tune aja pokoknya. Kita ke Kendris dulu dengan Semesta nih.

Tahu gak sih? Ternyata mutiara berasal dari penderitaan sebuah kerang. Saat ada benda asing seperti butiran pasir atau parasit masuk ke dalam cangkang kerang, hal ini mengakibatkan iritasi pada jaringan lunak kerang. Karena itulah, kerang akan melapisi benda asing tersebut dengan zat yang disebut neker untuk melindungi dirinya. Lapisan neker ini akan terus menumpuk dari waktu ke waktu dan akhirnya membentuk mutiara. Jadi sebenarnya, mutiara adalah cara kerang untuk melindungi diri dari sesuatu yang menyakitinya.

0: Adek, kakak beli kue donat loh.
1: Mau. Adek mau, kak.
0: Tapi cuci tangan dulu ya.
1: Sudah, kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
0: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
1: Memangnya yang tadi salah ya?
0: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
1: Kenapa harus begitu, kak?
0: Supaya kumannya mati.
1: Kuman itu apa?
0: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
1: Adek nggak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
0: Ayo kita cuci tangan yang benar.
1: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: menjadi olahraga favorit anak muda karena mainnya cepat, seru, dan gak ribet soal tempat. Lapangannya lebih kecil, tapi justru bikin permainan makin intens dan penuh aksi. Dalam futsal, keputusan harus diambil dalam hitungan detik, jadi otak dan fisik kerja barengan. Fakta menariknya, futsal melatih refleks dan koordinasi lebih cepat dibandingkan sepak bola biasa. Gak heran, banyak pemain bola profesional juga jago futsal sejak kecil. Olahraga ini juga ngajarin kerja tim tanpa banyak drama. Selain sehat, futsal sering jadi ajang nongkrong produktif bareng teman. Intinya, futsal itu capek tapi nagih.
1: Kamu tahu itu tuh? Siapa tuh dia tuh?
2: Kok terikutan ejek dia, Kak?
3: Tidak, Hatter mau. Karena bullying itu salah dan bisa melukai perasaan orang lain. Kawan, kita harus bisa saling menghargai.
2: Betul, Le. Saya setuju dengan kau.
4: Yuk, kita ciptakan lingkungan yang ramah dan bebas bullying.

Halo teman-teman Pre2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer, tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda aja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke teman-teman, Bro 2 gak kerasa sudah 56 menit meninggalkan pukul 11 pada siang hari ini. Itu artinya kebersamaan kita di zona musik kamu sudah berakhir. Thank you so much buat teman-teman yang sudah request tadi ya. Jangan kemana-mana dulu karena habis ini bakalan ada fun entertainment. Seperti biasa aku bakal hadirkan informasi seputar dunia hiburan buat teman-teman Bro 2 semuanya. Jadi tetap stay tune aja teman-teman, dimana lagi kalau bukan di 94.8 Bro 2 FM, teman terbaik kamu.

Indonesia selalu menegaskan komitmennya untuk menjadi negara penengah dalam konflik global. Prinsip diplomasi menjadi dasar dalam menyikapi perang di berbagai belahan dunia. Melalui keterlibatan aktif di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Indonesia mendorong dialog dan penyelesaian damai. Pendekatan ini menunjukkan bahwa kekuatan bukan hanya soal militer, tapi juga soal diplomasi. Indonesia adalah salah satu negara yang masih konsisten pada misi perdamaian meski dunia dilanda ketegangan. Negara kita menunjukkan bahwa identitas nasional mampu menjadi jembatan antar bangsa. Pesan utamanya, Indonesia hadir bukan untuk memihak, tapi adalah untuk menjaga harmoni global.

Halo teman-teman Pre2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer, tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda aja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Bencana banjir dan longsor sering diawali dengan terjadinya erosi di daerah yang lebih tinggi, sehingga dianjurkan wilayah tersebut agar ditanami tanaman pencegah erosi. Salah satunya vetiver atau akar wangi. Tanaman sejenis rumput ini tumbuh di ketinggian 500 sampai 100 meter di atas permukaan laut. Bisa hidup di lahan kering, marginal dan tercemar. Tahan terhadap hama, penyakit, dan api, serta bisa mereduksi pencemaran limbah kimia dan toleran terhadap perubahan iklim menjadi alasan tanaman vetiver sebagai pengikat tanah untuk jangka pendek, di mana akarnya kuat dan kencang seperti kawat baja, dapat mencegah

0: mau sarapan apa ya?
1: Nasi uduk, nasi goreng, nasi kuning, nasi apa ya? Bingung deh.
2: Bingung mau sarapan apa? Banyak loh pilihan pangan lokal selain nasi yang bisa kamu pilih. Ada ubi rebus, singkong goreng, sukun goreng, pisang rebus, dan masih banyak lagi. Selain bernutrisi tinggi, pangan lokal itu ramah lingkungan dengan jejak karbon yang lebih sedikit karena tidak memerlukan transportasi jarak jauh. Dengan mengkonsumsi pangan lokal, kamu juga membantu petani lokal, melestarikan tanaman lokal, sekaligus ikut berkontribusi mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap beras. Di mana, berdasarkan data Badan Pangan Nasional, kebutuhan beras untuk konsumsi rumah tangga mencapai 22,60 juta ton pada tahun 2023. Rekor tertinggi baru dalam 5 tahun terakhir. Sekarang, masih bingung?

Oke teman-teman, Pradio masih barangku tentunya di Fun Entertainment ya. Dan nanti tepat di pukul 12.26 kita akan jelang waktu azan zuhur untuk wilayah Bukit Tinggi dan sekitarnya. Tetap stay tune di 94.8 Pradio FM, teman terbaik kamu.

0: Pendengar kaum muslimin dan muslimat di Kota Bukit Tinggi dan sekitarnya, tibalah waktunya kita menunaikan ibadah sholat zuhur hari ini tepat pukul 12.26 waktu Indonesia Barat, dan langsung kami komandangkan seruan azan zuhur.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

lagu Kus Plus ini menemani perjalanan kami menuju sepotong surga tersembunyi yang berada di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Serasa sangat mewakili gambaran kekayaan alam Indonesia yang tidak pernah habis untuk dieksplorasi. Satu jam perjalanan dari Kota Bukit Tinggi menuju Desa Pariangan yang berada di lereng Gunung Merapi seolah terbayar lunas dengan hamparan perbukitan dan sawah hijau yang terbentang.

0: Lokasinya yang berada di sekitar 500 hingga 700 mdpl membuat desa ini terasa sangat sejuk. Perjalanan kami terhenti tepat di depan makam Datuk Tanta Jogurhanu yang juga merupakan situs sejarah di wilayah desa. Area makam lebih pantas disebut taman. Bagaimana tidak? Makam yang terbuat dari bebatuan kini ditumbuhi pohon-pohon rindang di atasnya. Namun, karena makam tersebut adalah wilayah sakral, jadi pengunjung hanya dapat melihat dari luar pagar. Tak menunggu lama, kami langsung menemui Sutan Tumangguang sebagai tetua adat desa Pariangan yang rumahnya berada tepat di sebelah situs makam panjang.
1: Kuburan panjang itu yang panjangnya lebih kurang 24,5 meter, dia bergelar Datuk Tante Jogurhanu, nah itu gelarnya. Kemudian orang Pariangan meyakini bahwasanya orangnya memang tinggi. Nah, bayangkan saja dia memasang atap rumah gadang itu sambil mencongkong aja di tanah. Dia mengatap rumah gadang. Dia adalah dijuluki sebagai arsiteknya Minangkabau. Ada makam panjang itu, ada nanti balai namanya. Balai itu adalah batu-batu yang tersusun, sudah ada dari dulu. Nah, jadi ada tempat-tempat kedudukannya, Datuk Parpati Hanasabatang di mana duduknya, Datuk Ketemanggungan di mana, Datuk Surinan Banigonego di mana duanya.
0: Negari Pariangan atau Nagari Tua Pariangan yang terletak di daerah Batu Sangkar, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, adalah desa paling tua yang menjadi cikal bakal rakyat Minangkabau. Masyarakat sekitar mengatakan, leluhur Minang pada dahulu kala berasal dari Gunung Merapi. Dahulu, puncak Gunung Merapi masih berupa sebuah daratan. Lalu, daerah sekitarnya adalah perairan. Ketika air mulai surut, masyarakat membangun perkampungan di wilayah pegunungan.
1: Jadi di dalam tambok itu disebutkan mereka tinggal di ruang-ruang batu. Nah, jadi setelah ditempati, setelah jadi negeri, maka disebutlah Paruangan. Akhirnya menjadi Pariangan namanya. Jadi mereka hidup itu di ruang-ruang batu. Batu yang disusun-susun, apakah di dalam goa, itu kan di ruang batu kan. Akhirnya di mana tinggal? Tinggallah di Paruangan, akhirnya menjadi Pariangan. Nah, itulah sejarahnya nama Pariangan ini.
0: Di jalan utama menuju desa wisata ini, para pengunjung akan ditemani oleh jalan yang berkelok dengan pemandangan hijau yang begitu asri, yakni hamparan sawah yang sangat subur dan pepohonan yang begitu rimbun. Rumah-rumah gadang khas Sumatera Barat yang berada di wilayah perkampungan Nagari Pariangan juga tidak biasa. Meski padat, rumah penduduk yang dibangun bertingkat-tingkat mengikuti kontur atau pola dari lereng gunung terlihat rapi dan sedap dipandang mata. Setiap jengkal mata memandang selalu terlihat atap gonjong yang runcing. Meskipun terlihat tua, rumah-rumah tersebut masih terlihat apik dan khas karena motif-motif Minangnya. Uniknya, masyarakat desa membangun rumah tersebut secara tradisional dan tanpa menggunakan paku. Rumah gadang ini diantaranya seperti Balai Rung Saritabe atau rumah gadang tertua di Minangkabau, rumah gadang Datuk Bandaru, rumah gadang Datuk Rangkaya Sati, Masjid Tua Pariangan, serta Monumen Api Porda. Matahari semakin meninggi. Alunan kalam ilahi dari pengeras suara mengiringi langkah kaki kami menuju Masjid Tua Desa Pariangan. Tidak hanya rumah-rumah yang menjadi daya tarik desa Nagari Pariangan, namun Masjid Islah yang dibangun pada abad ke-19 pun turut menarik pengunjung. Bangunan tertua yang dibangun Syekh Burhanuddin, seorang ulama terkemuka dari Minang, tidak mengadopsi rumah gadang sebagai arsitektur atapnya, melainkan arsitekturnya menyerupai kuil-kuil di Tibet. Masjid tua ini telah mengalami renovasi sebanyak 2 kali, yakni pada 1920 dan 1994. Yang semakin membuat masjid ini unik adalah terdapat pancuran air panas langsung dari Gunung Merapi. Air ini dapat digunakan untuk umat muslim mensucikan diri. peluncuran ini dianggap sebagai sebuah keberkahan bagi masyarakat Nagari Pariangan.
1: Masjid tua itu kalau dari sejarahnya lebih tua dari masjid yang di Lima Kaum. Dan di masjid tua itu ada terdapat pemandian-pemandian air panas dibuka untuk umum. Masjid tetap menjadi pusat kegiatan masyarakat. Bahkan tempat itu adalah tempat pertemuan masyarakat setiap hari.
0: Nagari Pariangan juga menjadi desa pertanian pertama di Minang. Kesuburan tanahnya tidak perlu diragukan lagi. Karena begitu menghormati para leluhur dan menjunjung tinggi peninggalan sejarah, sepetak sawah di sana dijadikan situs peninggalan oleh masyarakat setempat.
2: Barangkali hanya di Nagari Pariangan ya, sepetak sawah bisa menjadi situs peninggalan. Namun sawah gadang setampang panih adalah bukti warga Pariangan menjunjung tinggi tinggalan sejarah. Tanah sawah gadang setampang panih adalah sawah pertama yang dibuka oleh Datuk Tan Tajuh Karhano, yaitu leluhur masyarakat Minang. Yang artinya sawah tersebut merupakan sawah pertama di Minang. Lokasinya berada di ujung jalan utama desa dan mudah diakses oleh siapa saja.
0: Lalu, bagaimana Nagari Pariangan bisa terpilih sebagai desa terindah di dunia? Banyak variabel yang menentukan pilihan jatuh pada Pariangan. Bukan semata karena panorama alam yang memukau para wisatawan, juga suasana pedesaan yang begitu hangat, serta penduduk yang ramah, namun sinergitas masyarakat serta pemerintah setempat mampu mempertahankan warisan budaya leluhur mereka. Juga kearifan lokal berupa sistem pemerintahan, situs-situs sejarah, serta budaya-budaya yang masih lestari terjaga, yang digunakan sebagai modal untuk mengembangkan desa yang penuh sejarah ini. Gunung Merapi dan sejuk ini ternyata mampu bersanding dengan keindahan desa Wenging dari Swiss, desa Es dari Perancis, Niagara on the Lake di Kanada, serta desa Český Krumlov dari Republik Ceko, dan masuk dalam 5 desa terindah di

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Oke, teman-teman masih di Fun Entertainment bareng aku ya. Jadi Big Hit Music menyatakan kalau Ken Ho ini mengalami patah tulang di sekitar dua jari kelingking dan akan tampil menggunakan gips serta penyangga nih ya. Nah, jadi ini terjadi karena insiden terjatuh. Nah, ia minta maaf ya, Ken Ho Curtis minta maaf karena membuat penggemar khawatir sekaligus berjanji menjalani proses pemulihan dengan penuh tanggung jawab ya. Jadi Ken Ho mengaku memahami banyak penggemar kemungkinan terkejut mendengar kabar mengenai kondisinya hari Rabu kemarin. Ia menegaskan akan menjalani seluruh perawatan dengan tekun agar dapat kembali beraktivitas dalam kondisi sehat secepat mungkin. Ken Ho mengungkapkan tur Put Your Phone Down memiliki arti sangat istimewa baginya karena menjadi tur perdana Curtis bersama penggemar. Ia mengatakan sangat ingin tampil berlima bersama seluruh anggota sepanjang rangkaian konser perdana tersebut. Meskipun gak bisa mengikuti koreografi bersama anggota lainnya, Ken Ho memastikan tetap akan memberikan penampilan terbaiknya. Ia berjanji melakukan semua hal yang masih memungkinkan sesuai batas kemampuan selama menjalani masa pemulihan cedera nih.

Dan teman-teman Pradua masih berangkut tentunya di siang hari ini. Buat yang belum makan, makan dulu ya. Jangan lupa isi tenaganya bareng-bareng dengan orang-orang tersayang ya. Biasanya kayak, makan siang bareng yuk. Bisa banget ya. Dan teman-teman Pradua jangan kemana-mana dulu ya. Tetap stay tune aja pokoknya di 94,8 Pradua FM, teman terbaik kamu.

Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: Basket identik dengan gaya hidup aktif dan vibes kompetitif yang keren. Olahraga ini nggak cuma soal masukin bola ke ring, tapi juga strategi dan komunikasi tim. Fakta menariknya, basket bisa membakar ratusan kalori dalam satu sesi main loh. Gerakan lompat dan sprint bikin otot kaki dan tangan makin kuat. Basket juga melatih kepercayaan diri karena setiap pemain punya peran penting. Anak muda suka basket karena ritmenya cepat dan penuh momen dramatis. Main basket bikin fokus meningkat dan stres pelan-pelan hilang. Gak heran, lapangan basket selalu ramai pas sore hari.
1: Nih, jadi lanjut kuliah ke Jogja.
2: Gak tahu Lala. Bingung mau kuliah di sana ke di sini ya.
1: Kalau OSIS macam mana sih?
3: Aku mau nikah aja lah.
1: Nikah.
3: Iya, nikah. Emang kenapa? Out of the box kan?
2: Out of the box. Iya sih. Aduh, gimana ya sih bilangnya ya? Kita tuh masih muda, Sis. Baru aja loh kita lulus SMA. Nanti nyesal kamu tuh nikah muda tuh.
1: Iya, Sis. Ingat gak kita tuh pernah dapat pengarahan dari sekolah? Kalau ternyata nikah di usia muda tuh gak hanya bawa konsekuensi buat kita, tapi juga bagi calon anak kita. Kamu gak mau kan kalau nanti anaknya jadi stunting? Karena kamu sebenarnya belum sehat dari segi mental, apalagi reproduksi.
3: Iya, aku ingat kok.
1: Terus ngapa mau nikah muda?
3: Kan belum selesai kalimatnya. Aku mau menikah aja nanti setelah lulus kuliah dan dapat kerja.
1: Sisi.

0: Ibu kota yang bukan hanya simbol identitas bangsa, tetapi juga representasi kemajuan bangsa.
1: Inilah kilas balik pemindahan ibu kota di Indonesia. 17 Agustus 1945, Jakarta menjadi ibu kota Republik Indonesia secara de facto. Januari 1946, pemerintah merelokasi ibu kota negara ke Yogyakarta karena Jakarta telah diduduki tentara Belanda. 2 tahun kemudian, pemerintah memindahkan pusat pemerintahan ke Bukit Tinggi, Sumatera Barat setelah agresi militer Belanda kedua pada 19 Desember 1948. Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, sempat memiliki wacana relokasi ibu kota negara di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Begitupun pada masa pemerintahan Soeharto, sempat muncul rencana relokasi ibu kota ke Jonggol, Jawa Barat pada tahun 1980-an. Bulan Agustus, bertepatan pada peringatan kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2019, Presiden Indonesia Joko Widodo akhirnya memutuskan untuk pemindahan ibu kota negara Indonesia.
0: Pada kesempatan yang bersejarah ini, dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan meminta izin dan dukungan dari Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat, para sesepuh dan para tokoh bangsa, terutama dari seluruh rakyat Indonesia, dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan.
1: Nama Nusantara dinobatkan sebagai ibu kota baru Indonesia.

Masih berlaku tentunya teman berdua ya. Kalau tadi kita di ajang Fun Entertainment, saatnya sekarang kita ada di ajang Produce Sport ya. Seperti biasa nih, aku bakal hadirkan informasi seputar olahraga untuk teman-teman berdua semuanya. Nah, jadi kayak ada momen yang ditunggu-tunggu nih ya. Final Piala Dunia. Tapi kali ini aku tidak akan membahas mengenai sepak bola teman-teman berdua, karena kemarin aku sudah bahas tentang sepak bola. Kali ini aku mau bahas mengenai negara kita Indonesia yang ternyata meraih emas dan puji penyelenggaraan kejuaraan dunia. Jadi Asian Boxing U19 dan U23 Championship 2026 resmi berakhir dengan Indonesia meraih 1 emas, 1 perak, dan 5 perunggu. Ini merupakan hasil terbaik dalam beberapa dekade terakhir di level kejuaraan Asia ya. Nah, ajang yang berlangsung 14 hari diikuti 328 atlet ini dari 23 negara dan mempertandingkan 40 nomor tanpa satupun wall cover sepanjang hampir 300 pertandingan. Nah, Sekretaris Jenderal PP Perbati Hengki Silata mengatakan keberhasilan ini merupakan buah kerjasama dari seluruh pihak. Gimana kelanjutan ceritanya? Nanti aku bakal balik lagi dengan informasinya, jadi jangan kemana-mana.

0: Duh, pagi-pagi udah berisik. Tidur lagi ah.
1: Pernahkah kamu merasa malas untuk bangun pagi dan memulai hari? Atau mungkin kamu lebih memilih tidur seharian daripada bekerja dan melakukan aktivitas fisik lainnya? Ternyata, malas berawal dari otak kita sendiri loh. Sejumlah peneliti dari Oxford University melakukan penelitian menggunakan magnetic resonance imaging atau MRI untuk melihat motivasi dan rasa malas. Hasil scan menunjukkan bahwa ketika orang memutuskan melakukan sesuatu atau ingin berkegiatan, area promotor di otaknya akan menyala dan titik lain di otak yang mengendalikan gerakan di tubuh akan menjadi aktif. Namun, pada orang yang malas, area promotor otaknya tidak menyala, sehingga tidak memunculkan sinyal ke otot besar dan prosigma di tubuh. Koneksi otak yang menghubungkan keputusan untuk melakukan sesuatu tidak efektif pada orang yang malas, sehingga muncul rasa malas bergerak, lelah, dan lemah karena otak harus melakukan upaya lebih keras untuk mengubah keputusan menjadi tindakan bergerak. Tingkat dopamin yang rendah di otak juga mempengaruhi motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Jangan sepelekan sifat malas ya, karena kemalasan bisa berdampak buruk untuk kehidupan dan mengancam masa depanmu. Ayo lawan kemalasan dan mulai bergerak untuk masa depan yang lebih baik.
2: Ada razia, balik nih, balik aja.
3: Hah, ada polisi razia? Lu harus balik lagi nih, kawat.
2: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi.
4: Kenapa ya? Masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan. Wah, pasti nggak lengkap ya? Atau nggak pakai helm? Terus nggak ada SIM mungkin? Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?
5: Halo teman-teman, mau dengerin

0: Office siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja nih yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena gak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Prodo Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu.

fakta-fakta seputar dunia olahraga belum? Setiap hari jam 1 siang, ada Pro 2 Sport yang bakal nemenin kamu dengan berita olahraga paling hot, tips olahraga, dan obrolan seru soal dunia olahraga. Gak cuma itu, kita juga punya info seputar atlet yang lagi naik daun loh. So, jangan sampai kelewatan ya. Pro 2 Sport, keep your game on! Setiap hari jam 1 siang, cuma di Pro 2 Bukit Tinggi.

Masih merokok tentunya teman Pro2, dan Raihan medali bahkan melampaui target yang sebelumnya dipasang PP Perbati katanya ya. Hengki bilang target kami sederhana karena masa persiapan atlet hanya sekitar 1,5 hingga 2 bulan. Tapi hasilnya melampaui ekspektasi, luar biasa ya. Sekretaris Jenderal Asian Boxing Ali Musa Mahmud menyebut penyelenggaraan di Jakarta sebagai salah satu kejuaraan terbaik. Dalam hampir 20 tahun saya berkecimpung di dunia tinju, saya belum pernah melihat turnamen dengan nol wall cover ini. Wow. Yang menegaskan Indonesia telah menjadi salah satu kekuatan 5 besar Asia. Padahal Asia merupakan benua dengan persaingan tinju terkuat di dunia. Ini pencapaian yang patut diapresiasi nih, kata Ali.

0: my heart.
1: Satu, dua, tiga.
2: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
1: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
2: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, tukar sama aku aja.
1: Emang kamu ada izin?
2: Gak ada sih.
1: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di bank umum devisa, ya di Kupfa BB alias money changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
2: Hah, ngeri juga ya.
1: Iya.
2: Ya udah gak usah ditukar lah.
1: Hah?
2: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
1: Iya, ini anak, pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
2: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
1: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
3: Halo Tomo Pradua, mau dengerin selfie siaran tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Pada aplikasi RRI Digital, gak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja nih yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena gak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Prodo Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Oke teman-teman, Pro 2 masih barangku tentunya ya di Pro 2 Sport, dan Ali juga menyampaikan apresiasi kepada Kemenpora, NOC Indonesia dan seluruh pihak yang mendukung kejuaraan ya. Katanya, saya yakin Indonesia bukan hanya siap menjadi tuan rumah kejuaraan Asia, tapi juga siap menyelenggarakan kejuaraan dunia, katanya. Olimpian Athena 2004, Bonik Saweho menilai keberhasilan ini sebagai momentum yang telah lama dinantikan. Sebagai mantan atlet, ia merasa sangat bangga melihat Indonesia kembali menjadi tuan rumah kejuaraan sebesar ini.
1: Your dish one right here. It's for anyone who got played. Anyone who gave their heart just to be

Tahukah kamu, bau mulut itu bisa terjadi karena kerusakan gigi dan gusi yang disebabkan oleh konsumsi ganja, makanan nyangkut di mulut, dan mulut tidak bersih. Tapi bisa pula karena makan bawang-bawangan, mulut kering, berpuasa, dan juga karena makanan rendah karbohidrat. Eits, jangan khawatir. Kamu bisa atasi dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin, kurangi konsumsi bawang-bawangan, dan banyak minum air putih.

0: berperang mengangkat senjata, menumpahkan darah, berjuang untuk jiwa dan raga. Di masa kini, setiap orang bisa menjadi pahlawan sesuai dengan bidang masing-masing.
1: Dengan menggunakan media sosial secara bijak, tidak menebarkan berita bohong dan provokatif, selalu menulis hal-hal positif, kita bisa menjadi pahlawan.
0: Dengan tertib dan patuh berlalu lintas, memberi rasa aman pada diri sendiri dan orang lain, kita bisa menjadi pahlawan.
1: Dengan menjaga kebersihan lingkungan, melakukan hal-hal kecil untuk kelestarian lingkungan, kita bisa menjadi pahlawan.
0: Dengan sukarela berbagi pengetahuan dan motivasi, menemani tumbuh kembang anak, turut mencerdaskan bangsa, kita bisa menjadi pahlawan. Ya, kita semua bisa menjadi pahlawan dengan apa yang kita lakukan di hari ini untuk masa depan.

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Oke teman-teman Pradua, gak kerasa sudah 57 menit meninggalkan pukul 13 pada siang hari ini. Itu artinya kebersamaan kita di Pradua Sport sudah berakhir. Jangan kemana-mana dulu karena habis ini bakalan ada asiknya bisnis. Tetap stay tune di 94,8 Pradua FM, teman terbaik kamu.

nama segenap bangsa Nusa Antara. Tanah air tumpah darah. Tanah kami lahir, hidup, dan tumbuh dalam kebinekaan yang ika, serta kedamaian abadi. Terima kasih telah senantiasa bersemayam menjaga bumi Nusantara.

Tradisi adalah warisan nilai dari generasi sebelumnya. Di dalamnya terkandung makna, norma, dan filosofi hidup. Melestarikan tradisi bukan berarti menolak modernitas. Justru, tradisi menjadi penyeimbang perubahan zaman. Tanpa tradisi, identitas akan perlahan memudar. Generasi muda perlu mengenal dan memahami akar budaya. Dengan begitu, jati diri bangsa tetap akan terjaga.

Oke teman-teman Pradua, saatnya kita ada di ajang asiknya bisnis ya. Dan seperti biasa nih, kalau udah bisnis berarti aku bakal hadirkan informasi seputar bisnis. Ya iyalah, kalau seputar kuliner enggak ya. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai salah satu tumbuhan yang ini bisa jadi omset tambahan nih. Jadi ada seorang warga desa Rimo, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, ini memanfaatkan jamur hutan sebagai omset tambahan. Nah, jadi beragam jenis jamur pembohong yang dijual antara lain jamur kuping, jamur tiram, jamur kancing, dan jamur bulan. Jamur-jamur yang umumnya ditemukan di hutan dapat menjadi tambahan lezat serta bergizi dalam menu makanan sehari-hari. Nah, jadi namanya adalah Ibu Kartini. Nah, beliau ini adalah ibu rumah tangga yang menyampaikan awal memulai bisnis sampingan menjual jamur hutan. Nah, pertamanya dia itu menemani suaminya yang bekerja sebagai buruh harian lepas di salah satu perkebunan di Kabupaten Aceh Singkil. Nah, jadi beliau melihat banyak jamur tumbuh di bawah tumpukan pelepah sawit. Nah, dari situ ia pun terpikir untuk mengutip jamur-jamur tersebut dan menjualnya melalui media sosial. Ternyata banyak juga nih peminatnya. Dan lebih lanjut ia mengatakan harga jamur yang dijualnya bervariasi tergantung jenisnya. Dengan pendapatannya per hari mencapai 100.000 hingga 200.000 rupiah. Bayangin, pendapatan setinggi itu kalau dikalin sebulan berapa ya? 3 juta kali ya? 3 sampai 6 juta ada kali ya? Karena 200.000 kan, 200.000 kali 30 ya kan 6 juta. Wow. Nah, untuk harganya nggak mahal, kayak misalnya dari 10.000 per kilo, 20.000 per kilo, tergantung nih jenis jamurnya. Kalau jamur tiram itu 20.000 per kilo. Nah, kalau harian ada satu hari sekitar 10 kilo atau 100.000 hingga 200.000. Nah, di sisi lain beliau juga menambahkan kendala yang dihadapi dalam usaha ini adalah ketersediaan jamur yang mempengaruhi musim. Jadi kayak ada plus minusnya nih teman-teman Pradua.

0: Hayo, kakek lagi ngapain?
1: Kamu ini.
0: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusuh ini mau diapain?
1: Hus, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek di mana semua rakyat Indonesia bahu-membahu berkorban tanpa pamrih, bahkan nyawa sekalipun demi sebuah cita-cita merdeka.
0: Jadi kakek ikut berjuang, ikut perang dar-dar gitu. Wah, kakekku hebat. Doni ingin seperti kakek.
2: Halo Toma Pradua, mau dengerin selfie siaran tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Pada aplikasi RRI Digital, gak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja nih yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena gak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Prodo Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
3: Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman

0: ceria dan sorak-sorai penuh semangat memadati ruang mungil di teras mobil sebuah rumah yang berada di ujung Gading, Sumatera Utara. Rizky Khairani Nasution tidak ingin mencicipi sendiri nikmatnya pendidikan yang ia dapatkan. Keinginannya begitu kuat untuk membagikan ilmu, wawasan, dan pengetahuannya kepada anak-anak di sekitar. Hingga teras mobil milik ayahnya pun dimanfaatkan. Ya, bermodalkan sepetak ruang dan uang Rp50.000, Rizky bergerak untuk mewujudkan impian besarnya, turut berkontribusi untuk mencerdaskan anak bangsa.
1: Saya Rizky Khairani Nasution, CEO dari PT Sapa Pelosok Inspirasi Indonesia atau SPI. Pada tanggal 25 April 2020, saya pulang dari Medan ke kampung. Di kampung saya ini, jaringan itu tidak ada. Fasilitas ataupun infrastruktur itu juga sangat minim. Bantuan, donatur, hibah, relawan, aktivis itu juga sangat jarang ditemukan di sini. Kemudian pengabdian-pengabdian masyarakat yang kita ketahui seperti yang ada di Padang, di Bukit Tinggi, di Medan, di Jakarta, atau pengadaan buku secara gratisan, pemberian fasilitas pendidikan secara gratis dan lain sebagainya, itu sangat jarang ditemukan di kabupaten ini. Tentunya saya sebagai anak daerah di sini, saya harus ngelihat dong bahwasanya kalau bukan kita sebagai generasi muda tidak bisa meningkatkan pendidikan di daerah pelosok, minimalnya kita bisa menghadirkan ataupun mengulurkan tangan kita untuk bisa membantu adik-adik yang ada di pelosok. Karena kita itu sebagai cerminan atau pecermin bagi adik-adik pelosok di 5 tahun ke depannya. Ketika saya turun ke lapangan, saya lihat kenakalan remaja, akan kesadaran saya bahwasanya pentingnya untuk bisa menghadirkan, kita belum berbicara tentang meningkatkan, menghadirkan inovasi-inovasi pendidikan dengan modal Rp50.000 dan juga memanfaatkan teras mobil ayah menjadi teras ilmu. Teras mobil ini bukan layaknya seperti teras mobil yang ada di kota-kota nih. Teras mobil ini hanya beratapkan seng bekas, kemudian berlaskan semen, tanpa pintu, tanpa jendela, berdinding setengah beton dan setengahnya itu jaring-jaring bekas, dan hanya ada 5 meja kayu, kemudian 2 papan tulis, spidol, tikar, dan alat tulis lainnya, serta ada rak buku yang dibuat oleh ayah saya sendiri. Di rak buku ini isinya itu buku-buku bekas saya, abang saya, dan juga kakak saya. Nah, di saat itu ada 85 murid ataupun 85 orang adik-adik terdiri dari berbagai dusun. Nah, itu rutin setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu libur. Siapa sih mentornya ataupun gurunya? Gurunya ini ialah adik-adik SMA. Adik-adik SMA itu hanya 2 orang. 2 orang lagi pengangguran, baru pulang jadi karyawan dari Kalimantan. Nah, ketika mereka pulang dan gak ada kerjaan nih, saya panggil. Nah, jadi kami kolaborasi nih. Jadi saya ketuanya. Nah, itu berjalan sangat bagus sekali.
0: Berbagai keterbatasan dan kekurangan tidaklah menjadikannya pesimis untuk terus menjadikan teras mobil menjadi teras ilmu. Meski kehadirannya tidak langsung diterima dengan tangan terbuka, namun langkahnya untuk memperkenalkan wadah dan konsep belajar miliknya kepada banyak orang tidak pernah gontai. Rangkai kata penuh semangat yang ia tuturkan senantiasa bergelora, karena ia percaya bahwa akan selalu ada jalan untuk setiap niat baik yang tercipta.
1: Saya kirim artikel, saya kirim ajak kerjasama, saya kirim narasi ini, video, apa tanggapan di publik itu ataupun tanggapan pemerintahan Provinsi Sumatera Utara atau gubernur juga wakil gubernur itu sangat positif. Nah, ketika saya audiensi ataupun ketika saya menjalin kolaborasi dengan pihak pemerintahan kabupaten, itu sebenarnya mereka bukan gak nanggapin gitu. Mereka nanggapin, hanya saja wadah yang saat sedang saya dirikan ini atau kegiatan yang saya dirikan ini yang sudah berbasis hukum, sudah ada izin dari Kementerian Hukumnya, itu belum ada di kabupaten ini. Nah, itu yang menjadi problematikanya. Jadi, dia melihat saya, apalagi saya baru turun di kabupaten ini, selamanya saya di Medan, kamu siapa? Dedikasi kamu apa? Seperti itu. Nah, saya nggak biasa nih, kegiatan ini baru satu di kabupaten ini. Seperti saya bilang tadi, donatur, hibah, aktivis, relawan, itu belum ada. Pengabdian masyarakat dan lain sebagainya, itu belum ada di sini. Baru ada saya. Nah, ini menjadi incaran dong konsumsi publik, konsumsi bagi pegiat-pegiat pendidikan yang ada di sini, tapi tanpa karya.
0: Semesta seolah tak ingin membiarkannya berjalan sendiri. Perlahan tapi pasti, metode door to door, dari rumah ke rumah, warung ke warung, desa ke desa yang dilakukan Rizky untuk mengajak adik-adik ikut bergabung tidaklah sia-sia. Sapa Pelosok Inspirasi Indonesia resmi berdiri. Visi misi, program kegiatan, konsep pun mulai berjalan sebagaimana mestinya.
2: Selama 2 tahun ini, saya fokus pada manajemen, sistem, kolaborasi, sales pendidikan, marketing pendidikan. Apakah dalam nasional aja? Tidak. Saya sudah pernah presentasikan ini di internasional. Di ajang forum internasional saya sudah presentasikan ini. Saya tunjukkan kepada mereka mahasiswa internasional ini foto, video, dokumentasi, sendal yang mereka pakai, pakaian adik-adik yang mereka pakai, jilbab yang mereka pakai, meja yang mereka pakai, pembelajaran yang mereka gunakan, pelajaran apa yang mereka pelajari, hingga saya pelajari psikologis anak, kesehatan anak, mental anak. Padahal saya bukan bagian psikolog, tapi saya paham akan hal itu. Bagaimana sistem kita, cara kita, gaya kita untuk teach one people to another people. Like, kita itu sebagai gurunya sebenarnya gitu, tapi kita jangan berperan sebagai a professional teachers gitu. Kita itu harus a professional child, a professional coach. Jadi kita gak boleh ngegurui adik-adik ini gitu. Tapi kita itu harus sebanding, sejajar dengan adik-adik ini. Kalau adik-adik kita minta main-main, oke, kita main-main. Saya ajarkan juga konsep-konsep modern. Konsep-konsep modern ini seperti apa? Di sekolah itu tidak mempelajari eksperimen gunung meletus, tidak mempelajari eksperimen narkoba, bahaya merokok, pencegahan dini pelecehan seksual. Nah, ini saya ajarkan di SPI. Ketika saya ada di situ, saya ajarkan eksperimen gunung meletus. Dengan modal 10.000, adik-adik dari 85 orang ini udah paham. Dengan modal membeli rokok 2 batang dan juga kapas serta botol, adik-adik udah paham bahaya rokok itu seperti apa. Bagian-bagian mana yang boleh disentuh, bagian-bagian mana yang boleh dilihatkan, pelecehan seksual sama anak-anak, itu semua saya ajarkan. Peduli lalu lintas, itu saya ajarkan buat adik-adik tersebut. Bagaimana cara menggunakan helm, bagaimana kalau ada lampu merah itu harus berhenti, berapa menit, berapa detik. Kalau ada lampu hijau, itu tandanya apa. Kalau ada mobil presiden lewat, itu bunyi sirinenya seperti, sampai kecepatan kilometer, cara memakai sepeda. Apalagi kan anak-anak ini raja memakai sepeda nih, kecepatannya itu berapa dayung. Itu saya ajarkan buat adik-adik itu. Adik-adik ini juga saya ajarkan bagaimana praktik sholat jenazah. Kami ajarkan juga tayamum. Jadi pendidikan dunia akhiratnya itu saya ajarkan bagi mereka. Tapi yang dasar-dasarnya saja. Itu dia bagi saya. Education is very important. Not for all the educator. Tapi untuk anak-anak yang tidak mengerti tentang mungkin dia tidak paham akan pembelajaran sekolah. Tapi mereka langsung paham pembelajaran yang ada di ekstrakurikuler ini. Kenapa? Itu dia. Bagi saya, pendidikan itu not just read, write, dan itu di kelas. Enggak. Pendidikan itu emang harus detail, harus khusus, harus emang pendidikan itu harus kita nikmati. Pendidikan itu tidak hanya dalam baca tulis, menghafal, membaca, ngerjakan PR. No. Tapi pendidikan yang kami ajarkan ini ialah internal, eksternal, serta pendidikan psikologis anak ini pun kami ajari seperti itu. Jadi ada spesialis-spesialis bagian-bagian. Mana anak-anak yang kurang paham membaca, mentornya beda. Mana anak-anak yang kurang memahami Al-Quran, mentornya ada. Mana adik-adik yang tidak paham mengenal angka, mentornya ada. Nah, itu yang saya buat. Karena dari 34 program unggulan kami, ada satu program yang sangat unggulan sekali karena ini, Ramadan Literasi. Dari rumah lain, ke desa lain, ke dusun lain, kami ada 4 motor, 4 Honda. Kemudian di dalam box itu kami isi buku, kami bawa tikar, kami bawa kursi-kursi kecil. Kami buka lapak. Setiap jam 3 sore atau jam 2 siang sampai jam 4 sore kami buka lapak di pinggir-pinggir jalan. Menghadirkan buku-buku dari dinas perpustakaan. Sebelumnya kami sudah menjalin kolaborasi dengan dinas perpustakaan agar pihak dinas perpustakaan ini bisa meminjamkan bukunya. Nah, kami bawa buku ini dari satu dusun ke dusun lain, kami buka lapak, dan alhamdulillah respon masyarakat di situ sangat positif.
0: Tantangan demi tantangan yang dilewati bukan untuk menjadikan Sapa Pelosok Inspirasi Indonesia hanya sebatas wadah untuk belajar. Namun, ada harapan yang lebih besar dari itu untuk mereka wujudkan.
2: Target maupun impian dari SPI ini bisa menjadi problem solve-nya di Indonesia, baik dalam bidang instansi, pemerintahan, perusahaan, akademisi, dan lain sebagainya. Mungkin saya gak bisa nih buat orang pintar, cerdas dan lain sebagainya, tapi saya bisa menghadirkan, minimal menghadirkan, daripada tidak bisa berbuat apa-apa. Sementara kita generasi muda, generasi yang bisa, harusnya layaknya itu bisa mencerdaskan anak bangsa melalui uluran kedua tangan kita. Kita kekuatan untuk mengajari anak itu ada, tapi kekuatan dalam hati ini untuk mengulurkan hati ini atau merendahkan hati ini untuk mengajari anak-anak itu gak ada. Berbuat seperti ini itu sangat susah. Mental, kesehatan, fisik, uang. Targetnya SPI ini bisa membantu adik-adik yang ada di pelosok. Tidak hanya membantu dalam pendidikan dan juga kesehatan, tapi apa? Membantu beasiswa mereka juga. Karena ada nih kalau adik-adik pelosok ini, dia pintar, tapi ekonominya gak pintar, gak mampu. Dia pintar, tapi kedua orang tuanya gak ada. Dia pintar, tapi broken home. Nah, saya pengen nih, pengen di SPI ini nanti, kalau dia sudah dapat kerjasama yang bagus lagi ya, seperti itu, ada nih pendamping buat mereka seperti itu. Jadi impian saya itu, saya bisa diundang oleh orang banyak untuk menjadi narasumber. Narasumbernya seperti apa? Narasumber yang inspiratif. Saya bisa menceritakan pengalaman, ilmu, metode, cara, teknik, dan lain sebagainya. Karena apa? Saya aja yang modal sedikit dari orang tua yang pas-pasan, ekonomi ke bawah, dan mama saya udah gak ada. Yang ada sekarang ayah saya dan juga ibu sambung saya. Saya bisa kok seperti itu. Intinya apa gitu? Intinya kita tuh emang harus sadar kalau pendidikan ini penting.
0: Besarnya harapan, kerasnya perjuangan, dan ikhlasnya pengorbanan tidaklah lahir begitu saja. Namun, hal ini tumbuh dari pemikiran-pemikiran seorang Rizky Khairani Nasution, pelita dari pelosok Sumatera.
2: Yang pertama, you must know your village. Kamu harus tahu tuh apa yang ada di kampung kami tuh. Yang kedua, kolaborasi itu gak harus sama orang yang pintar, tapi sama orang yang mau pintar, yang mau kerjasama. Saya, itu mentor-mentor saya tuh gak ada situ yang sudah sarjana, gak ada. Semua mentor saya itu anak-anak muda. Ada yang pengangguran, anak SMA, ada yang kuliahan. Saya gandeng kerjasama barengan. Kenapa? Toh niat dan juga visi-misinya kebaikan untuk bisa meningkatkan pendidikan di daerah pelosok. Minimal nih, kita gak bisa meningkatkan literasi di Indonesia, tapi bisa menghadirkan buku-buku literasi atau konsep-konsep literasi di daerah pelosok. Satu buku buat adik pelosok itu 1 miliar dolar ilmunya yang mereka dapatkan. Nikmatnya ketika adik-adik kita membaca, rasa bahagia kita ketika mereka ngambil buku, tertunduk membaca lembar demi lembar, kemudian membaca di sudut ruangan, membaca bersama teman-teman. Ada lagi yang lebih nikmatnya apa? Dia ambil buku, dia panggil teman-temannya, dia gak pandai baca, dia cuma nengok gambar, tapi dia udah senang. Kak, aku baca ini kak, kayaknya artinya apa kak, gambarnya ini apa kak. Itu nikmatnya itu luar biasa kali, masyaallah sekali. We are not talk about the money, but we talk about contribute, agent of change dari young generation. Pendidikan itu bahwasanya pendidikan dan juga pemuda itu gak bisa dihilangkan, apalagi pemerintahan. Jadi karena nikmatnya atau bahagianya atau indahnya berbagi ilmu ini dengan orang banyak, rezeki dari Tuhan itu semakin banyak. Rezekinya itu gak hanya duit, gak uang, tapi apa? Ini nih, silaturahmi, kesehatan, dan lain sebagainya. Nah, so thank you so much. Jangan lelah untuk berbagi, apalagi untuk berbuat banyak orang lain itu. Mungkin di dunia gak dibalas, tapi nanti di akhirat bisa dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So jangan lelah berbuat baik kepada orang lain. Sampaikan walaupun 1 ayat, walaupun 1 ilmu. Jadi tetap dukung kami, doakan kami. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yamal, Porro again, Doku's with him. There's the pullback.

transfer final Piala Dunia di layar lebar bersama keluarga, sahabat, dan sesama pecinta sepak bola. Dukung tim favoritmu dan nikmati kemeriahan laga penentuan juara dunia. Mari ramaikan nonton bareng final Piala Dunia FIFA 2026 di panggung publik RRI Bukit Tinggi. Senin 20 Juli 2026, dini hari. Gratis dan terbuka untuk umum. Datang lebih awal, ajak teman-temanmu, dan jadilah bagian dari sejarah malam final Piala Dunia. Ada door prize menarik menanti Anda. RRI Bukit Tinggi, sekali di udara, tetap di udara.

0: Berhenti dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin.
2: Tangga, senjata.
3: Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa loh taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
3: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.
4: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
5: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
6: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
7: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.

Oke teman-teman, Pro 2 gak kerasa sudah pukul 14 lewat 59 menit. Artinya kebersamaan kita di Asiknya Bisnis sudah berakhir. Jangan mana-mana dulu, karena habis ini bakalan ada rekan Tari yang akan menemani kebersamaan kamu hingga nanti ke pukul 20 waktu Indonesia Barat. So, aku Safi pamit undur diri dulu dari ruang dengar kamu. See you tomorrow and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, teman-teman Pro2 ketemu lagi bareng Uut di sore ceria hari ini. Sebelum kita berpindah ke program menarik lainnya, kita dengerin dulu ragam informasi yang telah dirangkum dalam Pro2 Info. Rumah produksi Paramount resmi mempercepat jadwal perilisan film animasi terbaru mereka. Sinema bertajuk Avatar Aang The Last Airbender kini dijadwalkan tayang pada 25 Juli 2026. Karya layar lebar ini nantinya akan disiarkan secara eksklusif melalui layanan pengaliran Paramount Plus, dan pengumuman perubahan jadwal tersebut diumumkan dengan peluncuran cuplikan perdana serta sejumlah foto eksklusif. Beralih ke berita kedua, rumah produksi Marvel Studios resmi meluncurkan 6 poster promosi terbaru untuk film Avengers Doomsday. Peluncuran perdana tersebut dilakukan di tengah kemeriahan ajang pameran Shanghai Expo 2026. Seluruh poster teranyar tersebut secara khusus menampilkan visual markas dari berbagai faksi pahlawan super. Tempat ikonik tersebut dipastikan akan memegang peranan penting dalam alur cerita film. Last but not least, teman-teman Pro2, rumah produksi Marvel Studios resmi meluncurkan materi promosi internasional terbaru untuk film Spider-Man Brand New Day. Cuplikan anyar tersebut memberikan gambaran jelas mengenai kemunculan perdana karakter Savage Hulk. Sosok raksasa hijau klasik yang kehilangan kendali ini tampil sangat berbeda dari versi Smart Hulk. Kemunculan teranyar ini sekaligus menandai kembalinya sang monster setelah absen selama beberapa tahun silam. Sekian ragam informasi yang dapat dirangkum dalam Pro2 Info.
1: Kamu baru saja mendengarkan Pro2 Info.

94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman-teman Pro 2, senang banget ya hari ini Uut bisa menyapa lagi nih ruang dengar kamu ya di Sore Ceria edisi 17 Juli 2026. Dan di Sore Ceria ini seperti biasa ya teman-teman Pro 2, ada 5 jam kebersamaan kita, 4 jamnya bareng Uut, dan nanti di 1 jam terakhir kita bakal bergabung ke Pro 2 Jakarta karena bakal ada music live chat. Dan anyway teman-teman Pro 2, dari 4 jam itu ada beberapa rangkaian program menarik tentunya teman-teman Pro 2 yang bakal mengisi ruang dengar kamu hari ini. Dimulai dari Minang Pride dari pukul 15 sampai ke pukul 14, 15 sampai 16, kemudian dari pukul 16 sampai ke pukul 17 bakal ada Insta ya, inspirasi kita. Dan setelah dari Insta kita bakal ada program Break Time dari pukul 17 sampai ke pukul 18.00 yang bakal menghadirkan informasi ringan buat nemenin sore kamu. Dan juga nanti bakal ada Pro 2 Sunset ya yang masih menghadirkan informasi ringan buat kamu di sore hari nanti dari pukul 18 sampai ke pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Dan nanti di 1 jam terakhir ya, kayak yang udah Wood bilang tadi, kita bakal bergabung ke Pro 2 Jakarta karena bakal ada music live chat yang bakal nemenin kamu sampai ke jam 8 malam nanti. Dan anyway ya teman-teman Pro 2, udah di pukul 15 lewat 9 menit waktu Indonesia Barat, and it's time for Minang Pride ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol seputar dengan Minangkabau di program ini. Dan pas banget topik kita di hari ini, kita bakal kenalan sama suku Koto ya. Siapa nih teman-teman Pro 2 yang sukunya Koto? Nah kalau Wood gak Koto ya, kalau Wood sih Gucci. Nah teman-teman Pro 2, kalau kalian punya teman orang Minang mungkin pernah dengar nama sukunya lah ya, ada yang Koto, Tanjuang, Sikumbang, Ceniago, pokoknya banyak gitu kan. Nah ada juga nih yang sukunya Koto, dan kita bakal kenalan di Minang Pride untuk hari ini. Dan teman-teman Pro 2, menurut Tambo Alam Minangkabau, suku Koto ini termasuk 4 suku pertama yang mendiami kawasan Luhak Nantigo, yang dipercaya sebagai pusat awal lahirnya peradaban adat Minangkabau. 4 suku itu antara lain salah satunya Koto, kemudian ada Piliang, Bodi, dan juga Ceniago. Yang mana artinya teman-teman Pro 2, suku Koto ini udah punya peran penting ya sejak awal terbentuknya sistem sosial masyarakat Minang. Jadi kalau selama ini teman-teman Pro 2 ngiranya suku itu cuma buat ngenalin garis keturunan aja, ternyata di Minangkabau suku ini juga jadi bagian penting dalam kehidupan adat sampai sekarang. Nah terus pertanyaannya, kenapa sih suku Koto itu sering disebut punya peran besar dalam sistem adat Minangkabau? Nah nanti kita bakal ngobrolin ya teman-teman Pro 2, karena masih panjang nih waktu kita ya sampai ke pukul 16 nanti ya. Dan Wood bakal selingi dengan lagu-lagu pilihan dulu nih untuk hari ini. Next bakal ada evaluasi dari Hindia.

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Merasa sehat, belum tentu semuanya terpantau. Tekanan darah, gula darah, sampai kolesterol sering gak kasih gejala di awal. Sekarang, pemeriksaan dasar bisa dilakukan dengan proses yang cepat dan tanpa biaya. Hasilnya pun langsung terlihat dalam hitungan menit. Di tengah rutinitas padat dan pola hidup serba instan, pengecekan sederhana jadi cara untuk tahu kondisi tubuh lebih awal. Karena kadang yang tak terasa justru yang perlu diperiksa.
2: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
3: Kenapa emang?
2: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
3: Oh gitu.
2: Syukur deh. Aku ikut seneng ya.
3: Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
2: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.

Jadi ada aturan dan jenjang yang harus dihormati sebelum membuat sebuah keputusan. Nah, di Minangkabau sendiri ada pepatah adat yang bunyinya itu kurang lebih menggambarkan kalau setiap keputusan itu harus lewat proses musyawarah sesuai tingkatannya. Nah, that's why teman-teman Pro2, adat Minang itu bukan cuma soal tradisi atau upacara aja, tapi juga punya sistem yang udah tertata sejak ratusan tahun yang lalu. Udah lama banget ya teman-teman Pro2. Dan menariknya lagi, semua itu masih dipelajari dan dijaga sampai sekarang, tentunya biar tetap lestari. Nah, ternyata teman-teman Pro2 ada fakta lain nih yang gak kalah menarik. Dulu, suku Koto sama suku Piliang itu ternyata masih satu keluarga besar. Nah, kira-kira gimana ya penjelasan lebih detailnya? Nanti bakal Wood Spill setelah yang satu ini, karena bakal ada Diskoria, Leleil Manino, dan juga BCL dengan Badai Telah Berlalu. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 94,8 Pro2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Per final Piala Dunia di layar lebar bersama keluarga, sahabat, dan sesama pecinta sepak bola. Dukung tim favoritmu dan nikmati kemeriahan laga penentuan juara dunia. Mari ramaikan nonton bareng final Piala Dunia FIFA 2026 di panggung publik RRI Bukit Tinggi. Senin 20 Juli 2026, dini hari. Gratis dan terbuka untuk umum. Datang lebih awal, ajak teman-temanmu, dan jadilah bagian dari sejarah malam final Piala Dunia. Ada door prize menarik menanti Anda. RRI Bukit Tinggi, sekali di udara, tetap di udara.

0: ada pesan dari kurir. Katanya paket aku gagal dikirim. Disuruh scan barcode ini nih buat ngelacak paket.
1: Tunggu dulu, jangan langsung di-scan.
0: Kenapa?
1: Sekarang banyak penipuan lewat barcode atau link palsu. Kalau asal klik, bisa-bisa data pribadi atau rekening kita dicuri.
0: Hah? Terus gimana dong?
1: Cek dulu kebenarannya lewat aplikasi resmi jasa pengiriman atau cari informasi keamanan digital dari Bank Indonesia. Kita harus bijak di dunia digital agar terhindar dari penipuan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Bukan cuma soal pertandingan di lapangan, tapi juga tentang pergerakan manusia dalam skala besar. Saat Piala Dunia FIFA berlangsung, jutaan fans dari berbagai negara datang langsung ke lokasi. Mereka rela terbang jauh demi mendukung tim favoritnya. Selama turnamen, para supporter bisa berpindah dari satu kota ke kota lain mengikuti jadwal pertandingan. Bahkan, di beberapa edisi, perjalanan lintas negara juga jadi bagian dari pengalaman seru. Suasana bandara, hotel, sampai transportasi umum jadi penuh warna dengan jersey dari berbagai negara. Hal ini membuat Piala Dunia jadi salah satu event dengan mobilitas terbesar di dunia. Bukan cuma bola yang bergerak di lapangan, tapi juga manusia, budaya, dan semangat yang ikut mengalir kemana-mana.
4: Mama, coba lihat. Naisha dapat juara satu lagi loh.
5: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
6: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
5: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pa? Gimana, Naisha?
6: Kali ini, biar Naisha yang tentukan kita akan kemana.
5: Naisha, kita kemana sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, nak?
4: Makasih papa udah ambil cuti. Kali ini Naisha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi papa dan mama tidak boleh main HP. Dan selalu mendengarkan Naisha saat bercerita. Serta menemani Naisha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naisha rindukan.
7: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.

pukul 15:40 waktu Indonesia Barat, teman-teman Pro 2 kita masih di Minang Pride untuk sore hari ini. Nah, teman-teman Pro 2, sebelumnya nih, sebelum kita lanjutin ngobrol ya, ini kayak cuaca Bukit Tinggi bakalan hujan deh, tapi kita berdoa aja semoga enggak ya, karena kalau hujan nanti Uut pulang-pulangnya kena hujan. Jadi semoga enggak usah hujan dulu deh ya, hujannya nanti malam aja. Nah, teman-teman Pro 2, kita lanjut lagi ngobrolin seputar dengan suku Koto ya, yang merupakan suku tertua penyangga sistem adat di Minangkabau. Nah, kalau kita lihat ke sejarahnya nih teman-teman Pro 2, kalau kita tarik ke belakang, suku Koto sama suku Piliang itu awalnya berada dalam satu rumpun. Tapi karena jumlah masyarakat waktu itu makin banyak ya, dan wilayah pemukiman juga berkembang, nah, akhirnya keduanya berdiri sebagai suku yang berbeda. Nah, selain itu, suku Koto juga dipercaya menjadi salah satu kelompok yang pertama kali menyusun sistem gelar pusaka datu di Minangkabau. Dan tentunya gelar ini bukan sekedar nama keren di depan orang aja ya, teman-teman Pro 2, tapi di belakangnya itu ada tanggung jawab yang besar buat memimpin kaum, kemudian juga untuk menjaga adat dan membimbing anak kamanakan. Jadi makanya gak heran kalau ada orang yang bergelar datua, itu bukan berarti dia sekedar punya gelar aja, bukan untuk flexing-flexing aja, tapi juga punya amanah dalam masyarakat adat. Nah, teman-teman Pro 2, nanti masih bakal kita obrolin ya seputar dengan suku Koto ini yang menjadi suku tertua di sistem adat Minangkabau. Tapi Uut bakal puterin dulu nih satu lagu dari Mark Natama, ada Salah Baca Pertanda.

0: Jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Masih suka bingung gak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil, dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3, misalnya nih, doktor di bidang ilmu komunikasi. 2. Penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. 3. Penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis. Orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak bingung lagi ya dengan gelar DR dan penyebutannya.

Oke, teman-teman Pro 2, pembahasan kita di Minang Pride kita break dulu karena nanti di pukul 15 lewat 51 menit waktu Indonesia Barat bakal berkumandang azan asyar untuk wilayah Kota Bukit Tinggi, Kabupaten Agam dan sekitarnya. Namun sebelum itu kita dengerin dulu lagu-lagu bernuansa Islami.

Tepat di pukul 15:51 waktu Indonesia Barat, saatnya kami kumandangkan azan asyar untuk wilayah Kota Bukit Tinggi, Kabupaten Agam, dan sekitarnya. Dari studio RRI Bukit Tinggi, kami kumandangkan azan pertanda masuknya waktu sholat. Allahu Akbar.

0: salatil qa'imah. Ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah. Wasyarafa wad-darajatal aliyatal rafi'ah. Wab'athu maqaman mahmuda. Allazi wa'attah. Innaka la tukhliful mi'ad.
1: Azan bukanlah sekedar tanda masuknya waktu salat. Azan adalah panggilan Allah Sang Maha Pencipta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika engkau mendengar suara azan, maka penuhilah panggilan Allah itu." Hadis riwayat Tabrani.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kalau kita nggak pernah melakukan kesalahan, ada baiknya kita melihat lagi langkah kita. Jangan-jangan kita nggak melangkah setapak pun. Karena kesalahan menuntun kita untuk pelajari kembali sesuatu yang terjadi. Nggak cuma itu, kesalahan juga memimpin kita untuk mengambil tindakan yang lebih baik. Lihatlah kesalahan apa adanya. Jauhkan prasangka, kesedihan, dan ratapan kalau kesalahan menimpa. Karena di balik kesalahan, selalu tersimpan kesempatan. Columbus melakukan kesalahan yang besar dalam perjalanannya mencari jalur ke India, yakni menemukan benua Amerika. Namun bertahun-tahun kemudian, jutaan orang mengikuti kesalahannya itu untuk menuai kemakmuran hidup mereka. Masihkah kita menganggapnya sebagai kesalahan?

Bahasa Indonesia adalah alat pemersatu bangsa. Di tengah ratusan bahasa daerah, bahasa Indonesia menjadi jembatan komunikasi. Bahasa ini menyatukan perbedaan tanpa menghapus identitas lokal. Menggunakannya dengan baik adalah bentuk cinta tanah air. Bahasa juga mencerminkan cara bersikap dan cara berpikir. Dengan bahasa yang santun, pesan akan lebih bermakna. Inilah Rumah Bersama

Oke, teman-teman Pro2, kita balik lagi ya di pukul 16 lewat 9 menit waktu Indonesia Barat. Nah, teman-teman Pro2, di pukul 16 ini kita sudah berada di program selanjutnya ya. Kita berada di program Insta Inspirasi Kita. Nah, teman-teman Pro2, biasanya kalau kita habis makan buah yang langsung kita buang itu kan kulitnya ya, teman-teman Pro2. Dan kebanyakan orang itu pasti mikir, udahlah ini udah gak perlu lagi, ini kan udah jadi sampah kayak gitu dan gak bisa diapa-apain lagi yang namanya kulit buah gitu kan. Tapi beda cerita nih sama 7 siswa dari MAN 1 Medan. Mereka malah ngelihat kulit buah, khususnya kulit buah bekas program MBG itu sebagai sesuatu yang masih bisa dimanfaatin. Dan dari situ muncul ide yang mungkin awalnya kedengaran agak nyeleneh, teman-teman Pro2. Gimana misalnya kalau limbah kulit buah itu dicampur sama tanah liat buat dijadiin bata dan juga genteng? Nah, kedengarannya sederhana ya, teman-teman Pro2, tapi buat ngebuktiin idenya berhasil jelas gak gampang ya kan, karena pasti harus melawan banyak stigma-stigma dari masyarakat. Mereka harus nyoba berkali-kali sampai nemuin campuran yang pas juga gitu. Dan yang menarik, teman-teman Pro2, mereka gak mulai dari proyek besar atau alat yang super canggih. Justru semuanya itu berawal dari masalah yang ada di sekitar mereka sendiri. Nah, terus hasil akhirnya gimana? Emang bata dari kulit buah ini cukup kuat buat dipakai? Nah, nanti kita bakal bahas dan bakal cari jawabannya setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus aja di 94,8 Pro2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Makanannya udah dihinggapin lalat nih, makan nggak ya?
2: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
1: Ah, nggak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
2: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus, bawa
1: teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
2: Ah, lihat saja nanti ya, akan ku balas kalian semua.
1: Biarkan lalat gusar, asal kita nggak terkapar.
3: Eh Fadli, udah besar, masih aja nonton film kartun. Nggak malu?
4: Nggak lah, ngapain juga aku malu. Namanya kan juga hiburan.
3: Ya iya sih, tapi kamu tahu nggak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
4: Apa ya?
5: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Prancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni Incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmocraft, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.
6: Teman terbaik kamu.

could ever say. Oke, teman-teman Pro 2, kita masih di Insta ya untuk sore hari ini. Nah, selama sekitar 2 bulan, tim ini terus melakukan percobaan, teman-teman Pro 2. Mereka mengolah kulit buah jadi bubuk, kemudian mencampurnya dengan tanah liat dalam berbagai komposisi. Yang mana sampai akhirnya mereka nemuin formula yang pas, yang tepat. Hasilnya ternyata bukan cuma kelihatan bagus, tapi justru kuat, teman-teman Pro 2. Material yang mereka buat itu tetap tahan saat proses pembakaran dan bahkan sanggup menahan beban sampai 80 kg. Jadi ini bukan sekedar eksperimen buat tugas sekolah aja ya yang habis dipajang terus selesai gitu loh. Tapi mereka emang bener-bener ngebuktiin kalau limbah organik yang sering kita anggap gak berguna itu ternyata masih punya potensi kalau diolah dengan cara yang tepat. Dan kadang teman-teman Pro 2 memang ide besar itu muncul dari hal-hal yang selama ini kita anggap sepele. Siapa yang kepikiran gitu dari limbah organik ya, dari sampah atau kulit buah itu bisa jadi bata dan juga jadi genteng gitu. Nah, karena hasilnya menjanjikan, teman-teman Pro 2, karya mereka ternyata gak cuma berhenti di sekolah aja, justru ceritanya makin seru, teman-teman Pro 2. Kira-kira gimana nih kelanjutan kisah dari tim dari Man 1 Medan ini ya, yang ternyata bisa mengubah limbah organik alias kulit buah menjadi bata dan juga genteng. Nah, nanti bakal Luhur lanjutin obrolan kita dan pembahasan kita seputar ini, karena bakal ada satu lagu dari Cast of Rangga dan Cinta featuring dengan High School Ensemble, ada Ku Bahagia. Jadi jangan kemana-mana, teman-teman Pro 2, tetap dengerin terus 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Belakangan pengemudi kendaraan bermotor sering salah kaprah dalam menyalakan lampu hazard. Seperti lampu hazard yang digunakan saat hujan deras sebagai isyarat masuk terowongan, tanda peserta konvoy atau tanda berjalan lurus di persimpangan. Mengemudi di jalanan yang sedang hujan deras misalnya, jarak pandang pengemudi terbatas, jalan licin dan jarak pengereman juga berkurang. Nah, saat diguyur hujan lebat, cahaya lampu ini malah bikin jarak pandang dari pengemudi lain semakin terganggu. Bahayanya lagi, pergerakan kendaraan yang menyalakan hazard tidak bisa terbaca oleh pengemudi di belakang. Lalu, kapan saja boleh dinyalakan? Penggunaan lampu hazard sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Pasal 121 Ayat 1 bahwa lampu hazard hanya digunakan dalam keadaan darurat seperti mogok, kemudian mengalami kecelakaan lalu lintas, atau sedang mengganti ban. Keadaan darurat ini maksudnya adalah si kendaraan dalam keadaan diam dan memasang segitiga pengaman di belakangnya. Bahkan kalau melanggar, denda tilang Rp500.000. Jadi tolong ya, setelah tahu informasi ini, saat hujan atau saat mau mengurangi kecepatan, tidak perlu menyalakan lampu hazard.
2: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah. Dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah. Tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
3: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
2: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.

0: Teman-teman Produa, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit untuk membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Produa RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

Oke, teman-teman Pro 2, kita masih di Insta di pukul 16.33 menit waktu Indonesia Barat. Nah, teman-teman Pro 2, berkat inovasi yang dilakukan oleh 7 siswa MAN 1 Medan ini ya, yaitu mengubah kulit buah menjadi bata dan juga genteng, 7 siswa MAN 1 Medan ini berkesempatan ikut Japan Design Idea and Invention Expo di Osaka, Jepang. Wah, keren banget ya teman-teman Pro 2, masih SMA tapi udah punya banyak inovasi. Dan di sana ya, di Japan Design Idea and Invention Expo ini, mereka bersaing dengan ratusan peserta dari berbagai negara yang juga membawa inovasi mereka masing-masing. Dan voila, hasilnya mereka berhasil membawa pulang medali emas. Wow, keren banget ya. Tapi gak cuma itu nih teman-teman Pro 2, inovasi mereka itu juga udah punya hak kekayaan intelektual atau haki, jadi udah dipatenkan. Yang mana artinya ide yang mereka ciptakan itu udah punya perlindungan secara resmi gitu. Dan tentunya ini jadi bukti ya kalau karya anak sekolah itu bisa banget bersaing di tingkat internasional selama idenya kuat dan memang punya manfaat. Jadi teman-teman Pro 2, banyak ya hal-hal menarik dari cerita MAN 7 siswa MAN 1 Medan ini ya, yang berhasil meraih medali emas dari inovasi membuat bata dan genteng dari kulit buah-buahan ya. Dan mungkin siapa juga yang bakal mikir ya, dari kulit-kulit buah itu bisa dimanfaatkan menjadi sesuatu yang bermanfaat dan juga kuat. Kayaknya gak ada yang berpikiran kayak gitu ya teman-teman Pro 2. Tapi 7 siswa MAN 1 Medan ini berhasil membuktikan itu semua. Dan tentunya dari cerita ini ada hal menarik yang bisa kita simpulkan, yang bisa kita ambil nilainya dan bisa menjadi inspirasi kita di sore hari ini. Kira-kira apa ya teman-teman Pro 2? Tapi setelah ini bakal Luwot Spill karena ada Here We Go Again dari Oliver Tree featuring dengan David Guetta.

0: Budaya lokal bukan sekedar peninggalan masa lalu. Ia adalah penanda siapa kita hari ini. Di dalamnya, tersimpan nilai, luka, harapan, dan kebijaksanaan yang diwariskan lintas generasi. Ketika dunia bergerak cepat, budaya mengajak kita berhenti sejenak dan mengingat asal-usul. Ia mengajarkan bahwa kemajuan tidak harus berarti kehilangan identitas. Bangsa yang besar bukan yang meniru, tetapi yang memahami dirinya sendiri. Budaya lokal adalah suara hati yang membedakan kita dari bangsa lain. Jika budaya diabaikan, perlahan kita akan kehilangan arah pulang. Maka menjaga budaya berarti menjaga jati diri bangsa agar tetap utuh dan bermakna.
1: Woi, tolong! Airnya makin naik nih! Woi, ini gimana? Ini air udah naik di kasur nih, woi! Tolong itu laptop gua!
2: Waduh, laptopnya belum diamanin nih! Tapi kira-kira gimana sih kok bisa banjir gini?
1: Ya elah, makin nanya! Bentar, laptop mau masuk nih!
3: Ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan banjir, seperti curah hujan yang terlalu tinggi, lingkungan yang rusak, juga tumpukan sampah yang menghambat irigasi. Jadi buat kamu, mulai jaga lingkungan agar tidak fatal di kemudian hari.
1: Nah, udah paham kan sekarang? Weh, lorong ngapain? Weh, tolong laptop gua!

Oke teman-teman Pro 2, masih bareng Uut tentunya ya. Dan tentunya masih bakal setia nih temanin kamu semua sampai ke pukul 20 nanti. Nah teman-teman Pro 2, kalau dipikir-pikir, limbah kulit buah itu hampir setiap hari ada ya. Kayaknya gak ada deh orang di dunia ini yang gak makan buah gitu loh. Selama 24 jam di dunia ini pasti bakal selalu ada sampah buah atau kulit buah yang bakal tercipta gitu loh. Dan selama ini mungkin kita cuma nganggap itu sampah ya teman-teman Pro 2, nggak bisa dimanfaatkan lagi nih kulit buah ini. Tapi 7 siswa dari MAN 1 Medan ini ngelihatnya dari sudut pandang yang berbeda teman-teman Pro 2. Mereka nggak langsung mikir gimana ya bikin teknologi yang ribet atau mahal, tapi justru mereka mulai dari satu pertanyaan sederhana. Barang yang dibuang ini masih bisa dimanfaatin gak ya, kayak gitu. Ya mungkin teman-teman Pro 2 gak ada yang kepikiran ya. Jangankan teman Pro 2, Uut aja tuh habis makan buah, ngupas mangga, ya udah kulitnya langsung masuk plastik, langsung dibuang ke tong sampah. Gak ada tuh mikirin, wah ini kalau diolah lagi jadi apa ya. Gak ada kayak gitu mikirnya gitu kan. Dan ini merupakan pemikiran yang luar biasa dan sangat keren ya. Mungkin memang itulah orang-orangnya tercipta dengan pemikiran-pemikiran yang hebat gitu loh. Dan 7 siswa dari MAN 1 ini itu kepikiran untuk membuat sebuah inovasi dari kulit buah tadi. Kalau Uut mah pas ngupas kulit buah, yang Uut pikirin, ih ini kira-kira mangganya manis gak ya? Kira-kira ini mangganya enak gak ya? Malah mikirin itu gitu loh ya. Nah teman-teman Pro 2, dan ternyata jawabannya bisa ya dari pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Dan cerita ini juga nunjukin kalau inovasi itu gak selalu harus lahir dari laboratorium yang canggih ya. Kadang justru muncul karena kita peka sama masalah yang ada di sekitar kita. Dan siapa tahu nih teman-teman Pro 2, ide yang kelihatannya sederhana hari ini, nah suatu saat nanti ya di masa yang akan datang itu bisa menjadi solusi yang berguna buat banyak orang. Nah gak kerasa teman-teman Pro 2 ya, udah panjang lebar nih kita ngobrolin seputar dengan 7 siswa dari MAN 1 Medan ini ya, di inspirasi kita di sore hari ini. Nanti kita ketemu lagi ya di pukul 17.00, bakal ada break time yang bakal nemenin kamu sampai ke pukul 18.00 nanti, dan tentunya bakal menghadirkan informasi-informasi ringan buat sore hari kamu. Jadi teman-teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap dengerin terus 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, dan tetap terus setia bareng Uut ya sampai jam 8 malam nanti. Next bakal ada Anet dengan Jatuh Sejatuh-jatuhnya.

Bayangkan, sebuah negeri yang punya lebih dari 17.000 pulau, di mana laut bukan batas, tapi jembatan yang menghubungkan cerita. Negeri dengan 1.300 suku bangsa, yang masing-masing punya cara sendiri untuk menyapa, tertawa, dan berdoa. Dari batik Pekalongan hingga ulos Batak, dari tari Saman sampai Cendrawasih menari di Papua. Semuanya bicara dalam bahasa yang sama, cinta pada tanah air. Indonesia bukan cuma luas di peta, ia luas di hati, tempat di mana perbedaan tumbuh jadi kekuatan. Selama kita masih saling menyapa, saling membantu, dan saling menghargai, Indonesia akan terus berkibar, bukan hanya di langit, tapi juga di setiap jiwa kita.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Yamal, Porro again, Doku's with him. There's the pullback!

konser final Piala Dunia di layar lebar bersama keluarga, sahabat, dan sesama pecinta sepak bola. Dukung tim favoritmu dan nikmati kemeriahan laga penentuan juara dunia. Mari ramaikan nonton bareng final Piala Dunia FIFA 2026 di panggung publik RRI Bukit Tinggi. Senin 20 Juli 2026, dini hari. Gratis dan terbuka untuk umum. Datang lebih awal, ajak teman-temanmu, dan jadilah bagian dari sejarah malam final Piala Dunia. Ada door prize menarik menanti Anda. RRI Bukit Tinggi, sekali di udara, tetap di udara.

0: Indonesia itu rumah.
1: Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke.
2: Indonesia itu seperti warna-warni.
3: Indonesia itu ya aku.
4: Indonesia adalah keberagaman. Indonesia adalah toleransi. Indonesia adalah persatuan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.
5: Teman terbaik kamu.

Oke, teman-teman nomor 2 di pukul 17:12 waktu Indonesia Barat, balik lagi bareng Uut. Kita di program selanjutnya ya. Kita ada di program Break Time yang bakal nemenin kamu dari pukul 17 sampai ke pukul 18:00 nanti. Dan tentunya teman-teman nomor 2 juga bakal nemenin kamu dengan informasi-informasi ringan ya untuk sore hari ini. Dan di sore hari ini, informasi ringannya kita bakal ngobrolin seputar dengan salah satu hewan yang kecil tapi cukup menyengat ya. Ini ada lebah, teman-teman Pro 2. Kalau kita ngobrolin tentang lebah, itu yang kepikiran pasti madunya ya. Kemudian juga sarangnya, tuh itu pasti kepikiran juga. Nah, yang terakhir tadi nih, sengatannya ya. Karena jarang banget ada yang mikir kalau hewan sekecil ini itu ternyata punya kemampuan yang lumayan bikin heran ya, teman-teman Pro 2, bikin kita kayak hah, kayak gitu. Nah, ternyata beberapa penelitian itu menunjukkan kalau lebah itu bisa mengenali pola wajah manusiawi. Hati-hati nih yang pernah disengat lebah. Nanti dia ingat lagi sama kamu kan. Nah, ketemu di jalan, kayaknya dia pernah jadi korban aku deh, sengat lagi dong gitu. Nah, teman-teman Pro 2, memang lebah ini bisa mengenali pola wajah manusia. Tapi bukan berarti mereka tahu nama kita ya. Terus hafal gimana bentukan muka kita, bukan gitu. Tapi mereka bisa membedakan satu wajah dengan wajah yang lain gitu. Jadi mereka tahu nih ini tuh beda gitu wajahnya gitu. Dan awalnya para peneliti itu juga penasaran gitu kan, lah kok bisa dia bisa mengenali wajah manusia gitu, bisa membedakan sementara hewan-hewan lain aja tuh nggak bisa. Yang mana ya kan, otak lebah itu kan kecil banget ya gitu, dan bahkan ukurannya nggak sampai sebesar biji beras, alias emang kecil banget. Tapi ternyata otak sekecil itu masih bisa memproses pola visual yang cukup rumit. Tapi dibalik itu juga keren ya, itu salah satu bentuk kebesaran Tuhan gitulah ya. Jadi walaupun lebah itu kecil, tapi dia mempunyai otak yang memang bisa memproses pola visual gitu. Jadi waktu lebah diperlihatkan beberapa foto wajah dan dikasih hadiah berupa cairan manis, setiap kali memilih gambar yang benar, nah lama-lama mereka mulai bisa nih mengenali pola wajah yang sama. Dan jujur lumayan mind blowing ya teman-teman Pro 2, soalnya biasanya kemampuan kayak gini tuh identik sama manusia atau hewan mamalia gitu. Nah, sekarang terus muncul nih pertanyaannya, emang lebah beneran ngenalin muka kita atau dia cuma hafal bentuk-bentuk tertentu aja? Misalnya nih, mukanya yang lonjong, mukanya yang bulat, atau mukanya yang pokoknya bentuk-bentuk muka gitu. Nah, apakah seperti itu atau dia emang tahu nih sama muka kita? Nah, nanti kita bakal obrolin teman-teman Pro 2, karena Wood bakal puterin dulu nih lagu pilihan selanjutnya buat sore hari ini. Bakal ada Yovi and Nuno dengan yang baru. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Pernahkah kakakmu melihat seorang gadis atau pria dengan lesung pipit yang membuat senyumnya terlihat lebih manis dan menawan? Faktanya, lesung pipit yang sering dianggap sebagai simbol kecantikan ternyata terbentuk karena adanya variasi pada otot wajah yang disebut dengan otot zygomaticus major. Perbedaan struktur otot ini menciptakan cekungan kecil di pipi yang kita kenal dengan lesung pipit. Menariknya, dalam dunia medis, lesung pipit bukanlah tanda kesehatan yang lebih baik atau lebih buruk. Lesung pipit hanyalah variasi anatomi alami yang tidak berbahaya dan tidak mempengaruhi fungsi tubuh. Jadi, jika kamu memiliki lesung pipit, anggaplah itu sebagai keunikan yang membuat senyummu berbeda. Dan jika kamu tidak memilikinya, jangan khawatir, karena pada akhirnya bukan lesung pipit yang membuat seseorang terlihat menarik, melainkan senyum tulus yang datang dari hati.

0: Apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
1: Ah, berhenti!
2: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
3: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
4: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
1: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
3: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
1: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
5: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
2: Ya udah, kita cabut aja.
5: Cabut pohonnya, Bang.
2: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
0: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke teman-teman Produe ya, jadi gini, lebah itu sebenarnya nggak mengenali wajah seperti manusia mengenali temannya sendiri kayak gitu. Kita kan tahu nih, oh ini si Andi, wah ini si Ani gitu, nggak gitu ya. Yang mereka lakukan itu adalah mengenali pola. Misalnya nih posisi mata, bentuk hidung ya, kemudian jarak antar bagian wajah dan juga susunan garis-garis di wajah. Nah otak lebah itu mengolah semua itu jadi satu pola yang bisa dibedain. Nah makanya para ilmuwan bilang kemampuan ini lebih ke soal pengenalan visual, bukan karena lebah itu ngerti identitas seseorang. Nah yang bikin menarik teman-teman Pro 2, ternyata kemampuan mengenali pola ini juga dipakai lebah waktu mereka mencari bunga. Nah karena setiap bunga itu punya bentuk, warna dan pola yang berbeda, jadi otak mereka memang terbiasa untuk buat membedakan banyak bentuk visual sejak awal. Nah teman-teman Pro 2, kalau otaknya aja sekecil itu bisa ngelakuin hal kayak gini yang membeda-bedakan wajah manusia, berarti ada sesuatu yang menarik dari cara kerja otak lebah. Nah kira-kira gimana nih cara kerjanya? Nanti Uut spill setelah yang satu ini.

0: Satu, dua, tiga.
1: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
0: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
1: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
0: Emang kamu ada izin?
1: Gak ada sih.
0: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
1: Hah, ngeri juga ya.
0: Iya.
1: Ya udah gak usah ditukar lah.
0: Hah?
1: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
0: Yee, ini anak, pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
2: Piala dunia
3: Piala Dunia in 1 minute.
1: Kalau ngomongin momen paling cepat panas di Piala Dunia FIFA, kartu merah tercepat ini benar-benar bikin kaget semua orang. Ya bayangin aja, pertandingan baru dimulai, tapi Jose Batista sudah harus dikeluarkan dari permainan. Waktu itu dia cuma butuh sekitar 56 detik sebelum akhirnya diusir oleh wasit. Belum sempat banyak sentuhan bola, malah langsung bikin pelanggaran keras. Lawan yang dihadapi adalah tim dari Skotlandia di Piala Dunia 1986. Penonton yang baru duduk pun langsung dibuat bengong dengan kejadian yang terjadi. Momen ini jadi pengingat kalau emosi di awal pertandingan bisa berakibat fatal. Sampai sekarang, rekor ini menjadi salah satu kejadian yang paling ikonik dan paling wow di sejarah Piala Dunia.
4: Nomor antrian 5 di loket.
5: Terus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
6: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
5: Males ah. Nanti aja. Lagi bete.
6: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku. Setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
5: Ya udah, aku sholat dulu ya.
7: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita. Dan sejatinya kita diciptakan sama.
4: Nomor antrian 2.
6: Tuh, pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.
8: Halo teman-teman Pro2, mau dengerin tari siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, dan Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi ya untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke, teman-teman Pro 2, kita masih di program Break Time ya, di pukul 17 lewat 39 menit waktu Indonesia Barat. Nah, kita masih ngobrolin seputar dengan lebah tadi ya, teman-teman Pro 2, yang ternyata lebah itu bisa mengingat atau membedakan wajah manusia. Nah, kalau dibanding sama manusia, teman-teman Pro 2, jumlah sel saraf di otak lebah itu memang jauh lebih sedikit, nggak ada apa-apanya lah sama manusia gitu kan. Tapi justru itu yang bikin para peneliti itu makin kagum, karena dengan sistem yang sederhana, lebah ini tetap bisa belajar ya istilahnya, kemudian mengingat jalur menuju sarang gitu, terus juga mengenali bunga yang pernah mereka datangi. Bahkan mereka juga bisa membedakan pola wajah dalam kondisi tertentu. Dan dari sini para ilmuwan itu jadi belajar kalau kemampuan mengenali sesuatu itu ternyata nggak selalu butuh otak yang besar. Nah, yang penting adalah gimana cara otak itu memproses informasi dengan efisien. Nah, makanya sampai sekarang cara kerja otak lebah itu masih terus dipelajari, bahkan jadi inspirasi malah ya di bidang kecerdasan buatan atau AI ya, artificial intelligence. Nah, teman-teman Pro 2, dari keunikan lebah ini ada satu hal yang bisa kita ambil, yang bisa kita pelajari. Kira-kira apa tuh yang bisa kita pelajari ya? Nanti deh Uut spill ya, karena Uut mau dengerin dulu nih satu lagu dari Justin Bieber, ada Favorite Girl.

0: Pasti kamu sering mendengar, habis kehujanan langsung demam. Padahal itu nggak sepenuhnya benar. Demam biasanya terjadi karena infeksi virus atau bakteri, bukan karena air hujan itu sendiri. Tapi saat kehujanan, suhu tubuh bisa turun, membuat tubuh kedinginan dan daya tahan tubuh menurun sementara. Di kondisi itu, virus jadi lebih mudah masuk, apalagi kalau kamu lagi capek, kurang tidur, atau belum makan dengan baik. Selain itu, kebiasaan setelah hujan juga berpengaruh. Misalnya, tetap memakai baju yang basah, atau langsung kena AC tanpa menghangatkan tubuh. Jadi, bukan hujan yang bikin kita sakit, tapi bagaimana kondisi tubuh dan cara kita merespon setelahnya. Untuk tipsnya, segera keringkan badan, ganti pakaian, minum air hangat dan istirahat cukup supaya imun tetap terjaga.
1: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

0: Bencana sering meninggalkan dampak fisik dan emosional bagi masyarakat. Dalam kondisi ini, gotong royong menjadi kekuatan utama. Saling membantu mempercepat proses pemulihan. Bantuan tidak selalu berupa materi, tapi juga tenaga dan dukungan moral. Kebersamaan membuat beban terasa lebih ringan. Edukasi kebencanaan juga menanamkan nilai solidaritas sosial. Bangkit bersama selalu lebih kuat daripada sendirian.
1: Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
2: Halo teman-teman Produa, mau dengerin tari siaran? Tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, dan Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, gak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi ya untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Nah, teman-teman Pro2, kadang kita suka menganggap hewan kecil itu kemampuannya juga pasti biasa aja lah ya. Padahal kenyataannya nggak selalu gitu, teman-teman Pro2. Contohnya lebah ya kan. Emang ukurannya kecil, otaknya pun juga kecil, tapi ternyata punya kemampuan yang bahkan sempat bikin para peneliti itu penasaran. Mereka bisa belajar, mengingat, mengenali pola ya, sampai ke membantu penyerbukan yang penting buat ekosistem. Jadi setiap makhluk hidup tuh ternyata punya kemampuan uniknya masing-masing, teman-teman Pro2. Dan siapa sangka hewan yang sering kita hindari karena takut disengat itu ternyata juga menyimpan fakta-fakta yang bikin kita geleng-geleng kepala. Nah, teman-teman Pro2, itu dia pembahasan kita di break time hari ini. Nanti kita ketemu lagi di pukul 18 dengan program selanjutnya, bakal ada Pro2 Sunset.

0: lahir dari keberagaman suku, bahasa, dan adat istiadat yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah memiliki identitas budaya yang unik dan mencerminkan cara hidup masyarakatnya. Tradisi ini diwariskan secara turun-temurun melalui cerita, ritual, dan kebiasaan sehari-hari. Budaya tidak hanya menjadi simbol masa lalu, tapi juga membentuk karakter bangsa hingga hari ini. Nilai gotong royong menjadi salah satu ciri khas yang masih terasa kuat di berbagai wilayah. Melalui budaya, masyarakat belajar tentang kebersamaan dan saling menghormati. Inilah yang menjadikan Indonesia kaya secara sosial dan budaya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman-teman Pro 2 di pukul 18 lewat 9 menit waktu Indonesia Barat. Ya, kita masih bareng Uut nih tentunya, tapi sudah di program selanjutnya. Kalau tadi ada break time, nah sekarang karena ini udah sore menuju maghrib ya. Ya, teman-teman Pro 2 pasti udah tahu apa programnya ya, yaitu Pro 2 Sunset. Dan tentunya kita masih ngobrolin seputar dengan informasi-informasi ringan ya teman-teman Pro 2. Tapi tentunya nggak cuma ringan, tapi bisa menambah pengetahuan dan wawasan kalian juga. Kalau tadi kita udah ngobrolin seputar dengan lebah, nah kita gak ngomongin lebah lagi. Nanti kalau terlalu banyak gibahin lebah, nanti pas Uut pulang malah Uut disengat lebah lagi ya kan. Nanti mereka kayak terancam nih, kayak wah si Uut ini tadi di siaran dia gibahin kita guys, ayo kita sengat dia, kayak gitu ya kan. Jadi kita gak ngomongin lebah lagi, kita sekarang ngomongin tentang pohon ya. Ternyata teman-teman Pro 2, kalau ada yang nanya, mana sih yang lebih banyak pohon di bumi atau bintang di langit? Ih, ada gak sih yang nanya kayak gitu? Kayaknya ada kali ya orang-orang kritis nih. Mungkin banyak sih yang bakal jawabnya ya bintang lah. Bintang lah yang banyak gitu ya kan. Soalnya tiap malam tuh kita lihat langit penuh sama bintang teman-teman Pro 2. Belum lagi kalau mikir soal luar angkasa, rasanya itu pasti jumlahnya gak bakal kehitung. Tapi the fact ya, faktanya yang cukup bikin kita agak shocking gitu kan, menurut hasil penelitian jumlah pohon di bumi itu diperkirakan sekitar 3 triliun pohon. Wow, banyak ya. Sementara jumlah bintang di galaksi Bima Sakti itu diperkirakan berada di kisaran 100 sampai 400 miliar bintang. Yang mana artinya kalau yang dibandingin cuma sama galaksi Bima Sakti, ya jelas jumlah pohon di planet kita tuh ternyata masih jauh lebih banyak. Dan banyak orang yang baru tahu tentang fakta ini dan langsung bilang kayak, "Hah? Serius? Beneran aja?" gitu. Padahal emang kayak gitu teman-teman Pro 2, kadang yang bikin kita salah nebak karena kita sering ngelihat foto langit tuh penuh bintang ya kan, apalagi kalau udah ngelihat kayak semacam ilustrasi keberadaan di luar angkasa tuh kita langsung mikir kayak wah, kita tuh kecil banget, kita itu di luar sana banyak banget ya benda-benda luar angkasa yang kita nggak tahu gitu-gitu ya kan gitu. Dan sementara pohon di seluruh dunia tuh gak pernah kebayang jumlahnya. Jadi kita kayak fokus ke bintang aja, tapi kita gak fokus nih ngeliatin pohon-pohon yang ada di galaksi Bima Sakti ini. Nah teman-teman Pro 2, terus angka 3 triliun pohon itu datangnya dari mana kayak gitu? Emang ada yang ngitungnya satu-satu gitu ya kan? Pasti mikirnya kayak gitu, siapa yang ngitung sampai sebanyak itu gitu kan? Nah nanti Uut bakal ngasih jawaban atas rasa penasaran dari teman-teman Pro 2. Itu pohon yang 3 triliun, siapa yang ngitung dan gimana ngitungnya, nanti bakal Uut kasih tahu jawabannya. Tapi setelah yang satu ini teman-teman Pro 2, karena ada Salma Salsabil dengan Boleh Juga, dan nanti setelah itu kita bakal bergabung ke Pro 1 RRI Bukit Tinggi ya, karena nanti kita bakal mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Bukit Tinggi, Kabupaten Agam dan sekitarnya di pukul 18 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Tapi kita bakal bergabung ke Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kita bakal dengar juga lagu bernuansa islami. Jadi jangan kemana-mana ya teman-teman Pro 2, walaupun nanti kita bergabung ke Pro 1, Uut bakal tetap mengawali kebersamaan kita. Jadi tetap stay tune terus di 94.8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Saudara pendengar kaum muslimin dan muslimat, tibalah saatnya berkumandang azan maghrib untuk wilayah kota Bukittinggi, Agam dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Menanam pohon tidak hanya menyelamatkan kita dari bencana, namun juga sekaligus menabung pahala darinya. Karena tanah yang ditanami adalah sumber rezeki bagi yang menanami pun yang menikmati. Rasulullah bersabda, "Tidak ada seorang muslim yang menanam sebuah pohon, lalu ada manusia atau makhluk melata yang makan dari pohon tersebut, melainkan menjadi sedekah baginya." Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Piala dunia.
2: Piala dunia in 1 minute.
3: Di Piala Dunia FIFA sekarang, teknologi sudah jadi pemain tambahan yang bantu jalannya pertandingan. Salah satu yang paling terkenal adalah VR atau Video Assistant Referee yang bikin keputusan wasit jadi lebih akurat. Jadi, kalau ada gol kontroversial atau pelanggarnya meragukan, langsung bisa dicek ulang lewat rekaman video. Dulu, banyak keputusan yang bikin fans debat panjang, tapi sekarang teknologi bantu meminimalisir kesalahan. Meski begitu, tetap aja ada pro dan kontra soal penggunaan VR ini. Ada yang bilang jadi lebih adil. Tapi ada juga yang merasa pertandingan jadi kurang spontan. Yang jelas, kehadiran teknologi ini bikin sepak bola makin modern dan transparan. Jadi, nonton Piala Dunia sekarang bukan cuma soal skill pemain, tapi juga kecanggihan sistem di balik layar.
4: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
5: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
4: Sabar dong! Itu baru kuning, udah klakson aja.
5: Lah, malah nyolot, berani lo, sini.
4: Apa lo, mau berantem?
6: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya. Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
5: Ya, ya, malah kabur, cemen.
7: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
8: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Okay, teman-teman Pro 2, kita balik lagi di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Nah, terakhir kan pertanyaan kita tuh sampai siapa sih yang ngitungin pohon sebanyak itu ya, sampai 3 triliun. Nah, tenang, calm down ya teman-teman Pro 2, karena gak ada orang yang keliling dunia sambil ngitung pohon satu persatu. Dan angka itu didapat dari penelitian yang menggabungkan citra satelit, data hutan dari berbagai negara, sampai ke pengamatan langsung di lapangan. Jadi bisa dibilang para peneliti itu bikin semacam peta kepadatan pohon ya di seluruh dunia. Terus dihitung tuh perkiraannya berapa. Nah, hasil akhirnya ya sekitar 3 triliun pohon gitu. Walaupun kedengarannya banyak banget ya, sebenarnya jumlah itu terus berubah teman-teman Pro 2. Ada pohon yang tumbuh dan juga ada yang ditebang atau hilang karena kebakaran hutan dan alih fungsi lahan. So, angka tadi itu bukan sesuatu yang tetap, of course teman-teman Pro 2. Nah, kalau jumlah pohon aja bisa sebanyak itu, berarti bumi kita sebenarnya masih luar biasa ya teman-teman Pro 2. Tapi ada hal lain nih yang gak kalah menarik. Nah, sekarang teman-teman Pro 2, jangan salah paham dulu, karena fakta tadi bukan berarti jumlah bintang di alam semesta ini lebih sedikit daripada pohon, bukan kayak gitu ya. Yang dibandingkan ini adalah pohon di bumi dengan bintang di galaksi Bima Sakti aja. Karena kalau ngomongin di seluruh alam semesta, jumlah galaksi itu miliaran teman-teman Pro 2. Dan setiap galaksi itu punya miliaran, bahkan ratusan miliar bintang. Jadi ya udah jelas total bintang di alam semesta itu tetap jauh lebih banyak daripada pohon. Tapi tetap aja fakta kalau satu planet kecil kayak bumi itu punya sekitar 3 triliun pohon, itu bikin kita sadar kalau alam kita sebenarnya luar biasa banget. Nah, teman-teman Pro 2, itu dia ya pembahasan kita nih di Pro 2 Sunset untuk udah malam ya. Di malam hari ini udah gelap nih langitnya. Udah enggak ada lagi sunset-sunsetnya. Dan enggak kerasa juga nih teman-teman Pro 2, kebersamaannya kita di sore ceria bareng Uut hari ini tuh juga bakal udah selesai, karena nanti tepat di pukul 19 kita bakal bergabung ke Pro 2 Jakarta ya. As always, kita bakal ada music live chat barengan sama Pro 2 Jakarta. Tapi sebelum itu teman-teman Pro 2, bakal ada satu lagu terakhir dari Uut, ada Jagat Rasa dari Samuel Cipta ya, yang bakal nemenin beberapa menit terakhir kamu di Pro 2 Sunset buat hari ini. Dan juga langsung aja teman-teman Pro 2, ini dia ada Samuel Cipta dengan Jagat Rasa.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro 2 Info.
1: Oke, teman-teman Pro 2, sebelum kita bergabung ke Pro 2 Jakarta ya, kita dengerin dulu ragam informasi yang telah dirangkum dalam Pro 2 Info. Berita pertama datang dari JYP Entertainment melalui anak perusahaannya yaitu Init Entertainment bersiap mendebutkan girl group baru bernama Our Birthday. Grup beranggotakan 7 orang ini mulai memperkenalkan identitas para anggotanya kepada publik melalui teaser resmi pada Kamis 16 Juli 2026. Pengumuman perdana dilakukan dengan merilis teaser bertajuk Error 502 Bad Gateway yang menampilkan 3 anggota pertama, dan teaser tersebut menjadi langkah awal memperkenalkan konsep grup menjelang debut resmi mereka kepada para penggemar. Beralih ke berita kedua, Netflix tengah mempersiapkan film animasi terbaru berjudul Steps yang menghadirkan kisah berbeda dari cerita klasik Cinderella. Film tersebut telah menemukan jajaran pengisi suara termasuk Daniel Radcliffe, Yong Mazino, dan juga Peter Dinklage. Melansir dari Variety pada Jumat 17 Juli 2026, Daniel Radcliffe akan mengisi suara karakter pangeran dalam film tersebut. Sementara itu, Yong Mazino berperan sebagai Gav atau The Heartthrob, dan sedangkan Peter Dinklage mengisi suara karakter Roderick atau The Muscle. Last but not least, teman-teman Pro 2, kita beralih ke berita Formula One. Red Bull Racing dipastikan kembali memakai sayap belakang konvensional pada Grand Prix Belgia 17-19 Juli 2026. Keputusan itu diambil setelah 2 insiden berkecepatan tinggi menimpa Max Verstappen. Pabrikan Austria tersebut meninggalkan konsep sayap belakang berputar yang sebelumnya digunakan sejak GP Miami. Tim kini kembali memakai desain awal yang digunakan pada pembuka musim Formula One 2026. Sekian ragam informasi yang dapat dirangkum dalam Pro 2 Info. Dan akhir kata, teman-teman Pro 2, Uut pamit undur diri dari kebersamaan kita di sore ceria hari ini. Dan sampai jumpa besok ya, teman-teman Pro 2, di Santai Siang. Dan sekarang saatnya kita bergabung ke Pro 2 Jakarta untuk mengikuti Music Live Chat. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
0: Baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

Music Lancer. Halo, halo, halo. Selamat malam Indonesia. Selamat datang di MLC Music Live Chat. Ya, malam hari ini tentunya ditemani sama Editama. Dan satu jam ke depan seperti biasa, gue bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang luar biasa keren. Karena malam hari ini juga spesial, karena Edi nanti gak akan sendiri, karena kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Ruth Garcia. Yes. Jadi dia baru aja ngerilis single terbarunya, yang ini sih katanya ada kaitannya sama single-single sebelumnya. Nanti kita bahas tentunya. Dan buat kamu semua teman Pro 2 yang malam hari ini pengen ikut seru-seruan, ikut bertanya, penasaran sama lagunya, pokoknya bisa pantengin terus di live chat YouTube RRI Jakarta. Kamu juga bisa langsung bertanya, langsung drop aja di kolom komentar. Nanti bakal gue juga bakal bacain pertanyaan kamu. Atau mungkin bisa langsung merapat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05 tentunya. Jadi buat kamu semua teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap pantengin terus Pro 2 FM favorit kamu di daerah kamu tentunya. Karena Edit nanti bakal balik barengan sama Ruth Garcia setelah yang satu ini. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edi, nemenin lo di malam hari ini. Tentunya teman pro 2 seluruh Indonesia. Dan malam hari ini, Edi udah gak sendirian, karena Edi udah barengan sama Ruth Garcia.
1: Hai, hai.
0: Halo. Anyway, gue manggilnya Ruth atau Garcia sih?
1: Ruth aja
0: ya, ya. Oke, okay, gimana kabarnya malam hari ini?
1: Baik banget.
0: Luar biasa. Ini walaupun tadi ya sempat menerjang kemacetan ya.
1: Selalu ya.
0: Gak
1: apa-apa. Ini teman-teman Pro 2 FM.
0: Ah, seru. Itu dia tentunya ya. Tapi gimana akhir-akhir ini kesibukannya apa nih?
1: Seperti yang tadi saya bilang ya, kesibukannya syuting.
0: Syuting-syuting
1: ya,
0: aja.
1: Syuting konten sendiri.
0: Gak apa-apa. Yang penting kan syuting, tetap judulnya adalah syuting, ya kan?
1: Nunggu callingan ya, siapa tahu ada orang-orang yang mau casting saya, silakan. Bener.
0: Halo Joko Anwar.
1: Boleh hubungi.
0: Aduh. Oke, okay, berarti lagi apa, lagi aktif banget konten-konten berarti ya?
1: Sekarang aktif konten, terus aku juga sekarang lagi aktif-aktifnya building apa ya, persona aku sebagai fitness.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Oh wow.
1: Lagi masuk di situ juga.
0: Wih, seru. Tapi berarti apa maksudnya fitnessnya everyday itu?
1: Kalau iya, aku nge-gym bisa sampai 3-4 kali dalam seminggu. Cuman lately aku lagi jarang karena belum dapat gym yang tetap lagi karena aku baru pindah. Cuman emang gitu. Jadi kayak selain aku konten, aku juga aktif nge-gym, aku juga baru ngambil license.
0: Oh iya.
1: Sertifikasi.
0: Wow. Serius?
1: Serius.
0: Gokil.
1: Fun fact.
0: It's like fun fact. Oke, okay. Tapi berarti apa maksudnya yang dipersiapkan buat ambil sertifikasi itu tuh apa tuh berarti?
1: Sebenarnya aku pengen punya dasar sih untuk ngajarin, apalagi kan di Wikipedia platformnya aku pakai untuk ngajarin yang beginner. Karena aku juga dulunya beginner dan nggak punya siapa-siapa untuk mulai, apalagi dulu nggak punya duit. Jadi aku ngambil license ini buat jadi pedoman aku. Jadi kayak kalau aku ngajarin based on something, tidak cuma ngomong aja.
0: Bener, ada dasarnya setidaknya lah ya.
1: Betul.
0: Bener-bener. Wow. Tapi emang dari dulu suka nge-gym atau gimana nih sampai akhirnya ngambil license? kayaknya random banget ya ambil license gitu kan?
1: Tapi dari dulu, dari SMA tuh aku suka banget workout tipis di rumah. Ya karena gratis ya, kalau dari YouTube kan. Sampai akhirnya sudah punya uang sendiri. Akhirnya kayak kayaknya aku bisa deh pakai personal trainer. Dan aku ngerasain kayak, oh iya ya, perbedaannya jauh banget sama aku cuman kayak mengira-ngira, oh gerakan ini yang benar, gerakan itu yang benar. Okay. Dan emang untuk lifestyle juga sih, jadinya jadi lebih sehat, jadi lebih kuat gitu.
0: Oh iya, benar-benar. Tapi apa maksudnya, apa hal yang mungkin saran dari Kak Ruth gitu untuk orang-orang yang baru mau mulai nge-gym gitu?
1: Sarannya aku adalah jangan malu untuk belajar. Jadi ada masanya ketika kamu mau nge-gym tapi mungkin kan gak tahu harus ngapain.
0: Iya,
1: takut tanya orang, bener. Takut kayak di tempat gym terus buka tutorial.
0: Yeah,
1: aku ngerasa
0: bener.
1: Sih kayak banyak banget yang kayak diem-diem kalau buka video gitu.
0: Benar-benar.
1: Iya, just don't be shy kayak. Don't be shy.
0: Bener. Maksudnya kita awam juga gitu kan. Sebagai orang baru mungkin ya gak ada salahnya untuk belajar, gak ada salahnya untuk bertanya juga.
1: Dan
0: gitu
1: mulai
0: kan.
1: Dari yang paling gampang. Mau jalan kaki, mau workout di rumah aja. Start dari ya hal-hal kecil lah.
0: Bener. Tapi kan kayak gitu, yang paling susah adalah konsisten. Iya kan?
1: Betul.
0: Gimana caranya biar bisa konsisten tuh gimana sih?
1: Kalau aku jujur punya apa ya, punya orang yang aku lihat,
0: okay.
1: Jadi punya patokannya siapa, aku suka lihat Pinterest cewek-cewek kalau bajunya kotak-kotak. Itu ngaruh banget.
0: Ya benar.
1: Jadi
0: bener.
1: Itu yang bikin aku kayak aku kalau mereka bisa, aku bisa juga. Gitu.
0: Oh gitu, mungkin kayak ngeset sebuah goals kali ya.
1: Iya betul.
0: Benar.
1: Harus sih punya goals.
0: Punya goals gitu kan, dan harus disiplin.
1: Betul.
0: Gitu
1: betul.
0: Kan.
1: Dan itu harus datang dari diri sendiri.
0: Ah itu dia, benar. Tapi kalau nge-gym gini tuh ngaruh nggak sih sama maksudnya sama nyanyi gitu-gitu? Karena kan kalau gym apa ya, kalau dilihat ya mungkin kayak lebih ke otot gitu, masa otot segala macam. Kalau nyanyi mungkin lebih ke pernafasan segala macam gitu kan?
1: Iya benar, stamina.
0: Iya benar.
1: Apalagi kan kita juga kalau di apa weight lift gitu, itu kan juga harus pakai core.
0: Benar.
1: Core-nya juga dilatih.
0: Betul.
1: Itu ngaruh banget. banget sama nyanyi. Nyanyi juga iya sama-sama pakai diafragma. Jadi iya dari situ juga terlatih stamina ketika lagi nyanyi, ketika lagi gerak. Karena ya basically kalau kita nyanyi juga itu kan yang digunakan adalah otot juga.
0: Betul
1: kan.
0: Betul sih. Benar sih, diafragma itu juga otot ya kan.
1: Yes,
0: benar-benar. Gokil. Berarti kalau bermusik dari tahun
1: 2016.
0: Wow, 10 tahun berarti ya.
1: Kayak, oh iya ya, udah lama
0: satu
1: banget.
0: Satu dekade loh, pas persis loh.
1: Lama banget.
0: Berarti 2016 itu adalah rilis lagu pertama.
1: Di tahun 2016 itu aku pertama kali debut menjadi personal girl band.
0: Oke.
1: Okay. Jadi dulu dari girl band dulu namanya Soul Sister, siapa tahu teman-teman Girl FM ada yang tahu.
0: Yes.
1: Nah, dari situ kita semua akhirnya ambil jalan masing-masing, pada solo semua. Baru deh aku ketemu sama Passion 5 dan aku mulai berkarir solo.
0: Oke. Tapi kalau gue lihat juga kan maksudnya di lagu-lagunya banyak nih ya collab sama maksudnya bikin lagu produksi segala macam sama Caleb J, sama Bella Negra AB gitu kan. Gimana sih rasanya kerja bareng sama Caleb J itu yang kita tahu gitu. Dari lagu-lagunya kan kayak rilis langsung booming gitu kan.
1: Honored loh. Kita jadi part dari timnya mereka karena aku benar-benar mulai sama Passion Vibe itu di saat Caleb juga lagunya belum belum naik waktu itu yang Now I Know sama ya It's Only Me itu masih baru rilis dan dia masih promo-promo di TikToknya juga.
0: Bener.
1: Di saat dia masih kayak merintis itu aku masuk sama Passion Vibe, aku kenal sama Kak AB, kenal juga sama Kak Edo, Caleb dan dari situ kita kayak berjuang bareng gitu. Jadi rasanya kayak oh aku ngelihat loh gitu prosesnya.
0: Bener. Berarti kayak ngerasa temen seperjuangan gitu ya.
1: Bener. Wow. Karena bener-bener apa tuh sama Caleb juga sekarang sama Kak AB bahkan nulis-nulis lagu dan kayak kita juga sekarang lagi aku lagi belajar untuk kayak nulis buat orang lain juga diajarin sama mereka aja. Jadi kayak seru banget.
0: Wow. Apa maksudnya apa ya dari Kak AB dari Caleb gitu kan apa yang paling teringat gitu dari maksudnya diajarin segala macem gitu kan dari nulis lagu. Dia juga maksudnya Caleb tuh kemarin gue sempat ngobrol kan.
1: Iya.
0: Emang inspirasinya random banget sih.
1: Iya, Caleb.
0: Agak random sih inspirasi datang sih gitu. Tapi kalau dari Ruth Garcia sendiri apa maksudnya yang ditangkap dari Caleb dan juga KB Bela Negara?
1: Aku belajar cara mereka itu berpikir cepat sih ketika jadi aku tuh dulu tipikal orang yang enggak fleksibel. Ketika aku pengen sesuatu misalnya dalam menulis lagu, aku suka pakai beberapa kata dan sama mereka kayaknya kita harus merubah ini. Aku bisa yang kayak enggak mau. Sama mereka tuh kayak kita ya kan kita di sini juga maunya mengeluarkan sesuatu yang terbaik ya.
0: Bener.
1: Jadi kayak karena kita bekerja dalam satu tim, mungkin karena aku juga dulu kayak nulisnya biasanya sendiri dan ketika harus ngumpul sama orang lain dan ikut nulis bareng, itu sih aku jadi kayak menurunkan egoku dan kayak berusaha untuk kayak oh iya, yang lebih bagus tuh kadang bukan dari apa yang kita lihat doang, tapi dari kacamata orang lain.
0: Betul. Berarti itu juga kah yang diterapkan di single terbarunya, Tak Ingin Salahkan Cinta nih?
1: Iya, betul. Menurut aku lagu ini lagu yang challenging sih karena ini pertama kalinya aku nulis lagu sedih. Boleh didengar semuanya.
0: Wow.
1: Semua yang aku punya biasanya tuh bahagia, love, happy.
0: Sedih banget. Dan katanya ceritanya juga sedikit kompleks nih ya.
1: Banget lah.
0: Aduh.
1: Akan banyak yang relate atau
0: Nah, nanti kita coba cek ya. Dan buat teman Pro 2 juga mungkin yang ingin bertanya-tanya malam hari ini boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05 tentunya. Jangan kemana-mana, nanti kita bakal ngebahas soal Tak Ingin Salahkan Cinta dari Ruth Garcia. Jadi tetap di MRC Music Live Chat.

0: Balik lagi di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Ruth Garcia. Halo. Alright, tadi sempat di spill sedikit ya, single terbarunya Tak Ingin Salahkan Cinta,
1: yeah.
0: Gitu kan. Ini emang sekompleks itukah ceritanya dari lagu ini?
1: Menurutku ini kompleks banget karena balik lagi mungkin banyak yang mengalami, mungkin banyak juga yang sebenarnya tidak akan relate karena tidak pernah mengalami, which is adalah hal yang bagus. Tapi menurutku lagu ini kenapa begitu kompleks karena ada pro dan kontranya antara perasaannya gitu.
0: Iya, benar-benar ada itu ya. Berarti lagu ini bercerita tentang apa nih?
1: Jadi sebenarnya Tak Ingin Salahkan Cinta ini bercerita tentang seorang wanita yang dikhianati, diselingkuhin. Tapi alih-alih dia tuh marah sama keadaannya, sama dua orang ini yang mengkhianati dia, dia malah mencoba untuk mengerti, kayak memahami. Paham, ini lebih ngomong ke cewek sih, menurut aku lebih kenanya kalau dia lagi ngomong ke orang ketiganya. Kalau misalnya karena dia juga wanita, dia tuh sebenarnya mengerti rasanya keinginan itu dan kebutuhan itu.
0: Bener-bener.
1: Cuman ya itu yang di lagu ini aku tidak ingin menyalahkan cintanya karena apa? Kadang yang salah adalah keadaan dan orangnya. Kenapa harus memilih dua orang di satu keadaan yang sama, situasi yang
0: bener
1: sama?
0: Bener sih. Tapi yang bikin kompleks itu kan biasanya kan kalau orang diselingkuhin pasti marah, emosi segala macam. Tapi ini malah justru melihat dari POV orang ketiga berarti.
1: Yes. Berempati sih.
0: Berempati.
1: Ketika lagu ini aku nulis sama Caleb juga sama KB itu aku berusaha untuk out of the box. Jadi ini kan banyak banget ya lagu-lagu tentang perselingkuhan.
0: Benar.
1: Tapi ngangkatnya biasanya antara pasangan.
0: Yes.
1: Jarang sekali ada mungkin tapi masih jarang aku dengar ketika seorang wanita berbicara dengan orang lainnya itu.
0: Benar.
1: Ya.
0: Jadi kan maksudnya beda banget ya, maksudnya apa sudut pandang yang diambil gitu kan.
1: Iya.
0: Beda banget gitu kan. Tapi kenapa akhirnya ambil POV itu tuh kenapa?
1: Karena menurut aku ini jarang diomongin. Makanya aku pengen ngomongin hal seperti ini karena aku yakin aku enggak bilang kayak enggak boleh marah-marah kalau udah diselingkuhin, disakitin. Berekspresilah bebas gitu loh. Itu hubungannya kalian urus gitu.
0: Bener.
1: Tapi ada beberapa orang termasuk aku, mungkin aku tipe orang yang sebenarnya soft spoken. Malu ya pikir enggak sih ngomong soft spoken. Ya anggaplah seperti itu ya. Anggaplah aku soft spoken. Aku tipikal yang enggak bisa marah-marah.
0: Oke.
1: Jadi ketika ada

0: sesuatu, aku biasanya kayak lebih mengelak untuk berargumen atau aku berusaha untuk melihat dari sisinya mereka. Jadi aku juga baru mendalami, kayak coba baca-baca, kok bisa ya aku nulis lirik seperti ini. Okay. Ternyata ada namanya empati, tapi lebih ke conservative empati atau apa gitu. Itu ketika kita tuh memahami perasaan orang lain, ingin kayak walk on their shoes gitu, memahami apapun yang mereka alami, tapi sebenarnya tidak menyetujui.
1: Okay.
0: Walaupun kita tidak menyetujui kan, yang kadang marah-marah juga nggak bisa menyelesaikan masalah gitu.
1: Bener sih. Tapi kan bukannya itu malah kayak mengorbankan perasaan diri sendiri, enggak ya?
0: Aku rasa kayaknya berempati itu kadang nggak harus mengorbankan perasaan sih. Kayaknya mungkin ada harus melewati fase-fase. Aduh, males banget ya ngomonginnya, kayak dalam banget. Sepertinya kayaknya ketika kita udah mencapai kedewasaan emosional tertentu, kayaknya ability untuk melihat
1: Okay.
0: Melihat suatu problem itu bukan tentang kita doang, bakalan itu unlocked.
1: Bener sih. Berarti ini lagu untuk orang-orang yang emotional stable ya.
0: Iya kan? Jadi bilangin emotional
1: stable. Iya kan, maksudnya biasanya kan orang-orang ketika diselingkuhin pasti refleks yang pertama adalah marah, emosi, gitu kan, langsung apa, kayak hajar gitu kan, maksudnya berhajar secara fisik gitu ya, maksudnya kayak konfront gitu kan, ke orang yang
0: berantem gitu.
1: Bener. Tapi ini lebih ke apa, berarti acceptance juga nggak acceptance
0: karena ya? Sebenarnya masih ada, ya itu tadi kontranya, kayak dia di lirik lagunya ada yang kayak kenapa harus aku gitu, kenapa ini harus terjadi kepada aku gitu. Jadi ada bagian di mana aku ngerasa kayak, okay, aku ngerti kamu juga wanita, tapi bukankah berarti kita itu tidak saling menyakiti? Karena aku sebagai wanita, aku gak mau nyakitin cewek lain juga gitu.
1: Iya sih, benar.
0: Jadi ada rasa kecewanya, ada rasa kayak gimana ya, complicated banget lah, gundah mungkin ya. Kayak
1: bener.
0: Aku memahami dia, tapi kayak kenapa aku harus di posisi yang kayak disakitin gitu.
1: Iya sih, benar. Tapi kalau di lagu ini berarti endingnya mengikhlaskan atau seperti apa tuh berarti?
0: Koma sih ya. kita tunggu lagu terbarunya.
1: Oh iya, wow. Berarti masih akan ada kelanjutan ceritanya berarti.
0: Yes, karena sebenarnya aku kan udah ngeluarin, mungkin ini lagu Indonesiaku yang ketiga.
1: Okay.
0: Yang pertama itu ada judulnya, mungkin teman-teman kalau pengen dengerin Ingin Salahkan Cinta juga bisa ikutin lore-nya.
1: Okay.
0: Itu di lagu pertama aku bikin Oh Cinta. Tuh tentang kayak kita lagi PDKT-an sama cowok.
1: Okay.
0: Rasa jatuh cintanya
1: butterfly era gitu ya.
0: Butterfly era. Keduanya yang kayak mulai masuk ke fase yang serius, dimana kayak gue akhirnya bisa ngelihat lu sebagai pasangan gue selama-lamanya gitu.
1: Bener.
0: Kan. Tapi ternyata di lagu tiga ini adalah konfliknya, makanya kayak berlanjutnya mungkin akan ada di lagu keempatnya.
1: Oh wow, okay. Berarti sebelumnya yang pertama Oh Cinta. Terus belah hati itu yang fase tadi ya, melihat sebagai pasangan.
0: Iya, pasangannya, keseriusan cintanya. Gitu.
1: Wow, tapi kenapa akhir bikin apa ya? Berarti kita anggap 4 lagu yang akan dalam satu benang merah cerita gitu kan? Kenapa akhirnya bikin sesuatu yang berkesinambungan? Kayak mungkin apa, kayak sequel kalau film-film mungkin ya? Kenapa tuh?
0: Karena menurut aku satu lagu tuh tidak cukup untuk mengungkapkan semua cerita.
1: Okay, benar sih.
0: Jadi kayak ya tadi kayak film-film sequel, karena setelahnya tuh biasanya akan ada cerita-ceritanya yang lain juga. Kan. Aku tuh waktu lagi bikin beberapa lagu ini sama teman-teman yang lain, lagi pengen kayak apa ya, zoom out gitu loh. Jadi kayak kita mau nulis lagu apa? Okay, tentang hubungan pasangan gitu. Tapi kan sebenarnya di dalam berhubungan, dalam berpasangan itu ada yang namanya ketika kita lagi PDKT-an. Ada yang nanti kita lagi emang kayak udah mau serius, bahkan juga yang seperti ini kayak konfliknya ternyata.
1: Benar.
0: Menurut aku kayak apa ya? Ya mungkin lagu keempat ini akan jadi penentuan lah, kira-kira apa sih kalau orang udah diselingkuhin, udah disakitin, biasanya apa sih responnya gitu.
1: Ah itu dia, tapi itu nanti ya. Tapi menurut Arut nih, ketika kita mungkin jatuh cinta, apakah kita juga harus siap untuk disakitin? Karena kan namanya cinta kita harus menerima segala sesuatunya itu kan.
0: Iya betul betul.
1: Iya kan? Ya ada butterfly eranya. Ada cinta-cintanya, maksudnya senang-senangnya, ada sedih-sedihnya segala macam gitu.
0: Ya terima terima karena menurut aku jatuh cinta itu datang dalam banyak bentuk ya, mau benar. Itu juga kita lagi ngomongin pasangan. Bisa bahagia-bahagianya, sedih-sedihnya. Sedih-sedihnya bukan cuma karena dikhianatin ya, bisa juga kayak karena ada problem antara dua orang ini. Ya ketika kamu jatuh cinta sama seseorang ya kamu gak bisa kontrol apapun yang akan terjadi. Yang bisa kamu kontrol adalah dirinya kamu. Jadi ketika kamu siap untuk mencintai seseorang, make sure kamu itu bisa mengendalikan diri kamu sendiri dulu.
1: Ah itu dia, betul ya. Jadi gak sebelum rumit ya ngurusin orang, ngatur orang gitu kan, mending atur diri dulu.
0: Yes
1: gitu
0: betul ya. Yang kayak lagu ini sebenarnya kayak apa ya, kenapa dia gak marah-marah? Ini aku perjelas lagi, kenapa gak marah-marah? Karena kemarahan itu kadang tidak bisa juga mengendalikan aksi dari orang lain.
1: Yes.
0: Jadi yang ada capek doang gitu.
1: Betul, malah drain. Emosi kita yang drain gitu ya. Benar-benar. Oke, gue makin penasaran. Tak ingin salahkan cinta. Ini sebenarnya bisa dibilang sedikit kompleks ya. Tapi mungkin akan ada juga teman bro seluruh Indonesia yang relate juga. Jadi nanti mungkin bisa kasih feedback ya. Kira-kira gimana nih setelah dengerin lagu dari Ruth Garcia, Tak Ingin Salahkan Cinta. Jadi langsung aja kita dengerin. Ini dia Ruth Garcia dengan Tak Ingin Salahkan Cinta.

0: Well, masih di MLC dan baru aja kita dengarkan ya, Tak Ingin Salahkan Cinta dari Ruth Garcia. Wow, sangat galau sekali ya lagunya ya. Dan fun fact adalah ini jadi lagu galau pertama bisa dibilang ya, dari Ruth Garcia ya. Tadi kita off air sempat cerita juga, katanya pas recording sempat nangis juga, sempat break.
1: Gimana?
0: Berarti emosinya sangat-sangat terkuras, gimana di akhirnya? Pertama kali berarti nyanyiin lagu galau?
1: Ini pertama kali dan juga kayak cerita seni pertama yang aku mau bawakan sebagai, dan aku tulis jadi karya. Ya nangisnya karena mungkin kayak ditarik balik ya.
0: Oke.
1: Setiap orang pasti nyanyi kayak menuangkan perasaannya lagi. Betul. Atau harus masuk ke dalam lagu tersebut. Ketika lagi nyanyiin ini, itu 2 jam atau 3 jam di shift kita lagi recording, itu cuma nangis doang.
0: Wow.
1: Nangis doang, bener-bener yang kayak mau nyanyi satu line pun tuh masih kayak gak bisa.
0: Wah, itu capek banget sih.
1: Capek banget. Secara
0: ya
1: emosionalnya.
0: Maksudnya juga secara emosi capek, jadi akhirnya kayak badan juga bawa capek
1: pasti,
0: gitu kan.
1: Pasti. Dan di lagu ini pertama kalinya aku nyanyi kayaknya duduk deh.
0: Iya.
1: Kan biasanya fun fact kayak maksudnya orang-orang kan kebanyakan mungkin prefernya berdiri. Posturnya lebih enak mungkin kalau nyanyi. Di lagu ini tuh mungkin ngebayangin pas lagi tenang, karena kalau orang lagi galau mungkin antara rebahan atau meringkuk gitu.
0: Bener, cuman kalau recording rebahan kan agak susah ya.
1: Mikrofonnya dari atas.
0: Makanya agak susah, jadi duduk gitu ya. Wow, tapi gimana maksudnya secara apa ya, berarti secara cerita kan ini juga emosinya agak-agak kompleks ya, maksudnya ada emosi marah tapi juga ada yang empati gitu. Tapi gimana menempatin emosi itu, akhirnya gimana?
1: Menempatin emosinya adalah yang tadi, pertama balik lagi ke lagu itu. Jadi kayak merasakan seakan-akan aku lagi menjalani cerita itu. Dan apa ya, lebih memahami liriknya lagi sih ketika nyanyi. Jadi kayak perkataannya tuh diresapin. Itu sih mungkin yang bikin kayak capek dan tiba-tiba kayak bisa nangis kalau lagi dengerin lagu ini. Karena kalau cuma nyanyi satu kalimat, maksudnya cuma nyanyi selewat aja, kadang tuh kita gak ngerasain perasaan apa yang mau disampaikan kan.
0: Betul.
1: Tapi kayak coba deh orang lagi galau disuruh dengerin lagu galau, nangis pasti.
0: Iya sih.
1: Kalau lagi happy kan kayak lewat aja udah.
0: Benar. Cuma kalau lagi galau dengerin pun nangis.
1: Ya,
0: apalagi nyanyi ya kan.
1: Beratnya.
0: Dan akhirnya berarti makan waktu 2-3 jam untuk recording aja.
1: Untuk pemanasannya ya. Pemanasan nangisnya.
0: Oke.
1: Sisanya ya sudah. Yang adalah.
0: Benar. Berarti ini masih diproduksiin sama
1: Bela Negara
0: Abi
1: dan
0: ya?
1: Juga Kalap juga.
0: Wow, oke. Gokil sih lagunya emang. Ini berarti jadi salah satu part dari 4 lagu yang akan rilis. Berarti itu kan jadi EP atau gimana tuh?
1: Ya, mungkin jadi EP.
0: Ya, aduh.
1: Berarti bukan cuma 4 dong. Mungkin ada.
0: Akan ada lagi berarti dong. Gak cuma 4 dong. Berarti nextnya akan ada EP berarti?
1: Iya.
0: Oke.
1: Akan ada EP nantinya.
0: Tapi berarti rilis masih single-single dulu,
1: single-single
0: nanti
1: single
0: akan
1: dulu
0: jadi
1: aja.
0: EP gitu ya.
1: Iya.
0: Seru.
1: Ditunggu.
0: Seru. Dan ini juga ada yang sudah merapat ya di live chatnya dari RRI Pro 2 Atambua. Katanya keren lagunya.
1: Oh, terima kasih.
0: Aduh, sama ada dari Catherine Devi Jani. Wow, suaranya keren.
1: Oh, terima kasih. Senang aku dipuji.
0: Wow. Tapi kalau dibandingin ya, kalau kemarin-kemarin kan di Oh Cinta, Belah Hati dan sebelum-sebelumnya, ini lagu yang vibes-nya tuh happy, ceria, butterfly era. Dan ini sekarang galau. Lebih sulit nyanyi lagu happy sama galau.
1: Sudah terbukti ya, ternyata lebih susah nyanyi lagu galau. Makanya aku kayak salut dengan banyak musisi di luar sana yang emang lagunya kebanyakan lagu-lagu nangis itu kayak wah, kalian kuat.
0: Bener. Wow, musik kalian kuat sekali ya.
1: Iya. Aku satu lagu aja udah kayak kalau dibawain ngepres aja gak kuat.
0: Bener-bener. Tapi kalau di lagu Tak Ingin Salahkan Cinta ini? Ada, maksudnya ada terinfluence sama artis-artis atau musisi-musisi lain gak sih?
1: Sebenarnya di lagu ini dan bahkan di beberapa lagu sebelumnya, aku kan sebenarnya suka banget sama lagu-lagu lawas ya.
0: Okay.
1: Iya, aku suka banget sama, aku banyak nge-cover-cover juga biasanya dari lagu-lagu lama.
0: Okay.
1: Terus aku pengen mengembalikan lagi feel lagu-lagu itu. Makanya dari beberapa laguku mungkin kalau teman-teman suka dengerin, ya vibes-nya kayak gitu,
0: iya,
1: kayak
0: sih
1: diajak untuk bernostalgia dari melodi dan juga ya instrumennya.
0: Benar-benar. Tapi berarti siapa artis favoritnya yang influence banget kayaknya yang bernyanyi itu?
1: Sebenarnya sih Ariana Grande ya. Bukan lama-lama banget.
0: Oh iya, benar. Oke. Okay.
1: Tapi aku suka banget ngedengerin Whitney Houston, pasti.
0: Oh, wow. Okay.
1: Mariah Carey, terus Kokoli.
0: Oh, wow.
1: Banyaklah penyanyi-penyanyi lama. Mungkin sekarang juga lagi into Michael Jackson lagi.
0: Oh iya, benar. Apalagi kemarin film biopik juga naik banget.
1: Iya, pas biopiknya naik itu aku langsung kayak, oh ternyata dia sangat menginfluence aku sekarang gitu.
0: Benar. Tapi apa nih maksudnya buat yang dengerin lagu ini Tak Ingin Salahkan Cinta gitu kan, 82 semua. Kira-kira apa harapan Ruth ketika mungkin orang selesai dengerin lagu ini tuh apa yang didapetin?
1: Yang aku harapkan ketika kalian denger lagu ini, pastinya semoga kalian sudah berdamai dengan situasinya kalian, dengan kesakitan yang kalian alami. Mau kalian gak relate pun, semoga lagu ini tuh bisa kayak nemenin kalian. Sekedar kalian mau, apa ya, mengisi waktu luang. Seperti tadi katanya,
0: bener,
1: ada pengen galau.
0: Ada yang pengen galau.
1: Ada yang pengen galau gak? Dengerin aja Tak Ingin Salahkan Cinta.
0: Bener.
1: Dibayangin aja pasti galau kok.
0: Nah, coba memposisikan diri di posisi itu gitu kan. Yeah. Pasti nangis juga sih. Iya kan? Benar. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya bareng sama Ruth Garcia. Tapi setelah ini, gue mau dengerin dulu nih salah satu singlenya juga yang kemarin ya. Yang ini berarti di apa? Dari cerita ini yang kedua nih, Belah Hati. Seru nih kayaknya ya. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih berada sama Ruth Garcia.
1: Halo.
0: Alright, tadi kita sempat nge-spill dikit ya, yeah, tentang next project-nya nih. Nanti akan ada apa lagi nih next-nya?
1: Next-nya sih aku rencana akan ngeluarin EP.
0: Oh, wow.
1: Didoakan segera mungkin tahun ini.
0: Okay.
1: Siapa tahu kalian suka sama lagu-lagunya.
0: Benar.
1: Yang ketahu aku juga mungkin siapa tahu lagi nyari lagu-lagu dengan suasananya yang nostalgia.
0: Betul.
1: Bisa banget dengerin lagu-laguku.
0: Oh wow. Tapi berarti di EP yang akan datang berarti vibes-nya masih kayak ya 90-an, 80-an gitu,
1: yes,
0: ya.
1: Aku ngambil itu sih temanya untuk di EP ini.
0: Berarti akan ada lagu galau lagi kah di EP itu?
1: Gimana ya, mau galau lagi enggak?
0: Nah, berarti pantengin aja, ditungguin aja. Tungguin gitu ya. Tapi jadi bisa update-update di mana nih kalau teman produk pengin tahu update-nya?
1: Di sosmednya aku pastinya, di RUTH GRCH untuk Instagramnya aku, sama di TikTok aku. Aku di sana banyak meromosin lagunya aku, kesarinnya aku. Terus kalau misalnya pengen nonton visualizer-nya sudah keluar semua.
0: Oh, wow.
1: Itu bisa di Passion Vibe Channel.
0: Oke. Okay.
1: Kalian bisa nonton itu nangis-nangisnya aku.
0: Aduh. Benar, bisa ditonton ya. Dan tadi saya di request ya lagu-lagu dari Ruth Garcia di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Oke, okay. Last but not least, kira-kira apa ini yang hampir disampaikan dari Ruth Garcia ke teman Pro 2 seluruh Indonesia?
1: Buat teman-teman Pro 2 di seluruh Indonesia, jangan lupa pokoknya jangan galau-galau terus ya. Gak apa-apa kalau kalian disakitin, dengerin aja Tak Ingin Salahkan Cinta. Kalau gak relate pun, lagu-laguku yang lain juga enak kok.
0: Betul.
1: Jadi jangan lupa di request lagu-laguku.
0: Nah itu dia tentunya ya. Terima kasih sekali lagi Ruth.
1: Terima kasih.
0: Congrats buat singlenya. Dan nanti ditunggu EP ya. Di tahun ini berarti. Nanti main lagi di sini
1: ya,
0: dong. Oke, terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia sudah seru-seruan bareng sama Ruth Garcia di malam hari ini di MLC 1 jam terakhir. Dan abis ini tentunya bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu, nama gue Edi Tama pamit dan
1: Ruth Garcia pamit.
0: Alright, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye.

0: Indonesia. Negeri yang membentang dari Sabang hingga Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, adalah rumah bagi begitu banyak suku bangsanya, adat dan budayanya, ragam flora dan faunanya. Dirajut indah dengan kekayaan daratan dan lautan, disatukan utuh dengan keberagaman, dan dijaga kuat oleh setiap insan yang mencintainya. Itulah Indonesia, sekeping surga yang akan selalu terjaga pesonanya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Hai teman-teman Pro2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: 94,8 FM, teman terbaik kamu. Hai hai, halo teman-teman Pro 2 semuanya. Jumpa lagi bareng aku Robby Oktayes, hari ini masuk ke ruang dengar kamu. Dan nanti bakal nemenin kamu hari ini dari pukul 20 hingga nanti pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. So guys, kita awali kebersamaan kita kali ini dengan program yang keren banget ya. Yang programnya cuma ada sekali seminggu ya. Ada Klinik Pro 2, wow, Klinik Pro 2. Klinik Pro 2 tentunya kita bakal ngebahas seputar kesehatan gitu ya guys ya, ataupun orang-orang di balik dunia kesehatan gitu. Dan kali ini kita bakal ngangkat topik yang mungkin agak sedikit melenceng sedikit ya teman-teman dari masalah kesehatan, karena ini kayaknya topiknya agak sedikit relate buat teman-teman Pro 2 ya, dengan topik laporan praktikum numpuk event tetap jalan. Nah, tips survive ala mahasiswa farmasi multitalenta. Dan kali ini aku juga udah hadirkan langsung narasumber spesial buat malam hari ini menemani kamu teman-teman ya. Dan bakal ngobrol-ngobrol bareng aku, langsung aja kita sapa. Halo Kakak Febriani Haleksia, selamat malam.
1: Selamat malam, halo semuanya.
0: Waduh enak banget suaranya ya. Kayaknya bisa nih jadi penyiar nih. Apa kabar nih Kakak, ini bisa dipanggil apa dulu?
1: Kalau aku kalau namanya aja sih yang panjang, tapi panggilannya pendek banget.
0: Apa tuh?
1: Echa doang.
0: Oh dipanggilnya Echa ya? Dari Alexia.
1: Betul banget.
0: Echa jadi Echa. Oke. Apa kabar Echa?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Anyway, Echa ini mahasiswa dari
1: Akademi Farmasi Imam Bonjol Bukit Tinggi.
0: Oke, okay. Dari jurusan?
1: Farmasi tentunya.
0: Jurusan farmasi tentunya. Udah berapa lama? Udah semester berapa maksudnya?
1: Aku sebenarnya masih kecil sih.
0: Masih kecil?
1: Masih semester 2 nih.
0: Semester 2 ya. Gimana? Seru di kampus itu?
1: Seru banget seru, malahan ya? Karena kita kan langsung praktikum gitu kan. Apalagi kita kan D3 farmasi tuh. Jadi kalau D3 farmasi ini dia lebih fokus ke praktikumnya daripada teorinya. Karena nanti di lapangan lebih fokus ke sana daripada teori.
0: Tapi memang dari sebelum masuk kuliah, dari SMA atau SMK, memang maunya ke farmasi?
1: Betul, aku dulu SMK-nya juga satu yayasan.
0: Jadi gitu. Jadi ya udah langsung aja gitu, udah sejalan gitu ya.
1: Betul banget.
0: Oke, emang by the way cita-citanya nanti apa nih Kak Echa?
1: Nah, kalau cita-cita nih apa yang diberikan. Tetapi kita kan tentu mengikuti alur. Pengennya tuh jadi tenaga farmasi yang baik dong.
0: Oke. Okay. Gitu. Tapi farmasi itu sebenarnya ngapain aja sih?
1: Nah, kalau farmasi ini dibilang-bilang ya obat gitu ya. Nah, kenapa aku nih dari awal tuh pengen banget farmasi? Jadi tuh kalau kita bilang, kalau kita ke pasar nih, kita kan suka nawar nih. Nawar harga gitu kan. Tapi kalau kita ke apotek nih, pernah gak dengar pasien nawar?
0: Enggak pernah.
1: Itu. Jadi aku berpikiran kayak, ini perputarannya agak cepat nih.
0: Oh iya.
1: Kalau gak dapat kita jadi tenaga farmasinya, kita jadi investor tenaga farmasinya gitu.
0: Oke. Menarik, interesting ya. Jawaban yang gak out of box ya. Gak kepikiran sama aku pun itu alasannya. Oke, Echa, hari ini kita topiknya mau ngebahas laporan praktikum numpuk event tetap jalan nih ya. Jadi kita bakal bagi tips survive ala mahasiswa farmasi multitalenta gitu ya. Tapi boleh ceritain sedikit gak sih, ini kesibukannya memang pure di kuliah atau gimana nih kesibukannya?
1: Enggak, kalau aku cuman pure di kuliah, aku gak bisa belajar bisnis. Kita harus nyambi
0: ya, ambil sampingan ya.
1: Betul, jadi aku biasanya kalau dibilang itu manusia 24 jam kata orang.
0: 24 jam, oke.
1: Jadi kalau pagi itu kuliah sampai jam 5, jam 5-nya kita lanjut kerja.
0: Tapi seriusan?
1: Seriusan, gak bohong.
0: Gak bohong. Gak capek ya?
1: Kalau dibilang capek, ini waktu gitu. Ngapain kita sia-siain gitu ya kan? Betul. Jadi nyambi selagi aku belajar farmasi, aku juga belajar bisnis.
0: Tapi anyway, Echa asli sini?
1: Oh enggak, aku aslinya itu dari Padang Priaman, tapi aku udah lama di sini gitu.
0: Jadi di sini tinggal sendiri?
1: Betul, jadi udah sekitar 6 tahun lah.
0: Ya wajar lah ya guys ya, anak perantau. Tapi gak jauh-jauh banget. Tapi butuh usaha juga guys, perjuangan gitu ya. Tapi Echa, sebagai mahasiswi farmasi ya, yang aktif di berbagai kegiatan bisa dibilang ya, bagaimana cara Echa sendiri menjaga kesehatannya? Karena dari katanya dari manusia 24 jam gitu ya. Nah itu gimana menyusun jadwalnya, menyusun pola makannya, tidurnya, itu gimana
1: kesehatan? Kalau jadwal itu kan udah dari kampus nih, misalnya kita time palingan kalau kayak mata kuliah yang dosennya agak baik nih, itu biasanya kita bisa duduk di belakang.
0: Oke. Okay.
1: Duduk di belakang sambil tidur. mengambil kesempatan gitu ya. Terus kalau di jam, biasanya kita kalau di kampus itu istirahatnya jam 12 siang sampai jam 1 siang. Itu aku manfaatin untuk tidur. Bisa dibilang aku gampang banget tidur.
0: Oh iya.
1: Mungkin karena aktivitas yang padat jadi tidurnya lebih cepat gitu. Okay. Kan. Nah, pulangnya langsung tidur, nanti pulang jam 5 prepare langsung kerja, nanti pulang kerja itu sekitar jam 1 langsung tidur.
0: Jam 1.
1: Iya, jam 1.
0: Wow.
1: Nah,
0: itu gitu. Senin sampai
1: Minggu, tapi aku dapat libur hari Selasa kalau kerjanya. Kalau kampusnya liburnya Minggu. Iya.
0: Tapi ya nggak kurang juga sih liburnya itu menurut aku ya. Wow, berarti curi-curi lah ya. Ya
1: harus curi-curi.
0: Karena
1: kita harus tambah vitamin sih sama minum-minum buah-buahan.
0: Bener,
1: minum buah-buahan.
0: Makan buah-buahan. Soalnya tadi kan Selasa sama Minggu liburnya ya. Nah, kita nggak tahu dari Rabu sampai Sabtu ini kan, dia sampai jam 1 subuh ya.
1: Iya.
0: Aduh, kami aja siaran sampai jam 12 gitu ya. Ini sampai jam 1 guys ya. Tapi Echa, seberapa sering kesibukan kuliah dan juga event-event Echa yang punya ini buat pola tidur Echa-nya jadi berantakan?
1: Sangat sih kakak, kayak ya? Terlalu, sebenarnya iya, tapi kan ada nanti impact-nya itu di masa depan.
0: Okay.
1: Ya, jadi kalau misalnya kita dari sekarang udah enjoy dengan waktu tidur dan roles yang seperti ini, pas masuk dunia kerja nih, itu kayak ya udah sih easy banget gak sih, gitu gak sih jadinya.
0: Okay, okay. Tapi udah berapa lama nih terjun di bidang farma, di anak kuliah, di kerjaan ini juga, itu udah berapa lama?
1: Kalau di bidang farmasi, tibanya aku udah 4 tahun.
0: Okay.
1: Tapi kalau untuk di dunia kerja, mungkin aku masih di 1 tahunan lah, atau kurang lebih.
0: Oh, berarti 1 tahunan ini agak banting badan gitu ya?
1: Iya, agak banting mencoba membalikkan badan dengan roles yang baru gitu loh.
0: Oke. Tapi setahun itu cukup lama loh guys ya.
1: Untuk Gen Z cukup lama.
0: Cukup lama.
1: Malahan kalau Gen Z 1 tahun itu pencapaian sangat luar biasa.
0: Betul, itu udah luar biasa. Apalagi setahu aku Gen Z ini gampang bosanan.
1: Betul.
0: Kayaknya.
1: Betul.
0: Kayak kerjaan kalau udah berapa lama, ya udah, aku udahan gitu. Tapi ini keren sih Echa ya. Tapi masih bang mau bertahan.
1: Masih nyaman.
0: Kegiatan sekarang ya. Bagus lah kalau gitu, berarti Echa ini bukan seperti Gen Z yang biasanya gitu ya Echa ya. Tapi Echa pernah nggak sih karena terlalu fokus menyelesaikan laporan sama event-eventnya gitu, sibuk gitu kan. Jadi Echanya kayak lupa makan gitu, sampai drop gitu. Gimana tuh?
1: Kalau itu sebenarnya pernah.
0: Pernah?
1: Pernah, kayak Echa kalau dibilang orang, kalau suaranya udah serak, itu udah orang sibuk. Udah tanda-tanda kemarin sibuk gitu.
0: Okay.
1: Entah sibuk MC, entah sibuk event,
0: betul,
1: tuh biasanya. Tapi dengan itu kita mungkin, karena kita suaranya serak, kita punya formulanya gitu.
0: Oh, udah tahu lah ya ngatasinya gimana
1: gitu. Jadi dari situ aja.
0: Berarti pernah juga ya drop gitu ya?
1: Pernah, tentunya pernah. Dengan aktivitas yang begitu padat, tentunya pernah.
0: Bener lah, kita kan bukan robot ya guys ya.
1: Betul.
0: Pasti ada sometimes kita down-downnya gitu. Tapi menurut Echa sendiri nih, seberapa penting sih Echa menjaga pola makan untuk mungkin bagian kayak Echa, teman-teman di luar sana yang sama dengan ada kerja part-time, ada yang juga kuliah. Nah, itu gimana? Seberapa penting menjaga pola makan tadi?
1: Kalau Echa nih belajar pentingnya ini ya. Echa dulu juga pernah ikut kayak webinar gitu ya juga. Soalnya Echa dulu juga kemarin pas dia di kampung Echa, Echa juga sebagai duta gendre. Jadi emang suka, dulunya itu emang suka aktivitas yang organisasi, tapi sekarang pindahnya ke kerja gitu. Nah, kalau dulu pas Echa sana itu kita kan harus pola makan. Terus kadang kalau cewek-cewek Gen Z sekarang tuh kan tipikalnya tipikal yang suka diet nih.
0: Yeah.
1: Nah, tapi kalau dietnya itu tuh diet yang sehat.
0: Okay.
1: Definisi diet kan sehat.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul.
1: Tetapi ada yang menyalahgunakan tentunya. Kalau Echa biasanya itu tetap 3 kali sehari.
0: Tetap makan 3 kali.
1: Tetap 3 kali sehari, cuman kadang-kadang tuh kayak pagi sama siang di combo.
0: Oh.
1: Jadinya 2 kali sehari sebenarnya.
0: Oh.
1: Tapi kayak makannya tuh di jeda.
0: Okay.
1: Terus kalau Echa biasa, kalau kita kan tipikalnya minumnya itu tuh setelah makan langsung minum nih. Sebenarnya kan lebih bagusnya itu beberapa menit setelah makan. Jadi makanannya turun dulu baru kita minum air.
0: Baru tahu lagi.
1: Ya, sebenarnya kesehatan lebih bagus seperti itu.
0: Jadi kalau aku makan-makan enggak minum gimana tuh?
1: Ya kan masih nunggu. Kalau keselak enggak apa-apa, tapi lebih minum yang banyak untuk dari esofagus ke bawah itu lebih bagus nanti setelah mungkin 20 menit atau 15 menit setelah makan.
0: Oke, baik. Jadi gitu ya guys. Jadi sedikit masukan juga nih ya. Aku setahu aku kalau makan ya langsung minum gitu ya. Ternyata harus ini sama juga ibaratnya kayak gosok gigi ya.
1: Iya. Jadi kalau kayak gitu tuh rasanya lebih cepat kenyangnya lebih lama.
0: Betul. Gitu. Oke. Tapi kira-kira nih Eca ya, apa aja sih tanda-tanda dari tubuhnya Eca sendiri yang biasanya kayak Eca rasakan ketika Eca udah mulai terlalu lelah dengan kegiatannya?
1: Kalau udah terlalu lelah itu yang tadi poin itu Eca sore serak, hilang suara tiba-tiba gitu.
0: Sama lagi aku juga lagi kalau udah serak kayaknya aku udah terlalu too much. Iya gitu-gitu.
1: Iya. Jadi kalau udah hilang suara mungkin aja lebih kayak diam aja. Kalau enggak kayak tidur istirahat. Jadi besoknya lebih fit lagi.
0: Gitu. Tetap istirahat.
1: Tetap istirahat poin utamanya, Kak.
0: Oke. Baiklah. Oke, teman-teman Pro 2, nanti kita bakal lanjut lagi. Kita bakal bahas nih gimana caranya Kakak Eca juga bakal membedakan antara dianya lagi capek yang biasa dengan kondisi tubuh yang sudah membutuhkan istirahat. Nah itu gimana dia cara mengatasinya juga ya. Dan juga kita juga bakal bahas ke ini, ke topik kita ya, laporan-laporan nih. Nah untuk ketika deadline laporannya juga numpuk ya, datang semua bertubi-tubi, kayak mana mengorbankan waktu ketika kekerjaan dan pendidikan bertabrakan, gimana dia mencari jalan keluarnya. Oke, Kak Eca ya, kita break dulu kali ya. Teman-teman Pro 2, don't go anywhere, stay tune bareng aku di Klinik Pro 2. Satu lagu buat kamu, Fabio Asher, Semi Simorangkir Bisakah.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi. Langsung

0: Piadunya, piadunya.
1: Piala Dunia in 1 minute.
2: Setiap Piala Dunia FIFA selalu punya lagu resmi yang langsung nempel di kepala. Lagu-lagu ini bukan cuma jadi hiburan, tapi juga jadi identitas dari tiap edisi turnamen. Salah satu yang paling ikonik adalah Waka Waka, This Time for Africa dari Shakira. Lagu ini rilis di Piala Dunia 2010 dan langsung meledak di seluruh dunia. Beatnya yang energik bikin siapapun pengen ikut joget, bahkan yang gak terlalu suka bola sekalipun. Menariknya, lagu Piala Dunia sering menggabungkan unsur budaya lokal dengan musik pop global. Jadi selain catchy, lagu-lagu ini juga punya makna persatuan dan semangat dunia. Gak heran, kalau sampai sekarang, begitu dengar lagunya, orang langsung keinget, wah ini momen seru Piala Dunia. This is Africa.
3: Teman terbaik kamu.

Halo teman-teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: 94,8 FM, teman terbaik kamu. Balik lagi di Klinik Pro 2, teman-teman. Masih bareng Eca nih.
1: Hai.
0: Dan kita lanjut lagi ya, Ca, ya.
1: Oke.
0: Kita mau bahas nih, bahas mengenai deadline laporan gitu ya. Gimana nih, Eca, kalau misalnya kayak tugas-tugas kampus tadi berdatangan bersamaan sama kerjaan part-time tadi, sampingan tadi tuh. Apakah Eca pernah ngorbanin waktu tidur atau mengorbankan salah satunya atau gimana nih kalau dari Eca-nya?
1: Kalau dari Eca-nya nggak ada yang terkorbankan.
0: Jadi?
1: Nah, jadinya itu jadwalnya itu kita kalau lihat di tempat kerja Eca ini lebih kayak kalau Senin sampai Kamis di weekday itu rasanya kayak lebih enjoy.
0: Okay.
1: Jadi lebih fleksibel lah waktunya. Tapi kalau di weekend kayak Jumat, Sabtu, Minggu itu lebih padat. Oh. Nah, jadi di sanalah di sela-sela enjoy itu Eca ngerjain tugas. Karena Eca dulu waktu SMK itu tipikal yang ngerjain tugas itu harus tenang atau enggak di coffee shop gitu kan. Nah, jadi itu makanya daripada kita nongkrong-nongkrong terus, kenapa enggak kita kerja di sana? Jadi kan enggak ada biaya tambahan nih untuk hidup.
0: Kopinya
1: jadi gratis, makanannya jadi gratis, nugas juga tetap enjoy, gaji juga tetap dapat.
0: Oh iya gitu. Juga ya. Oh gitu. Tapi untuk tidur berarti aman juga?
1: Aman.
0: Berarti kita kayak kan biasa normal ya?
1: Betul. Jadi tugasnya kita kerjain di sela-sela kerja. Tapi pas yang enjoynya waktunya.
0: Berarti tetap dari jam 1 itu jam 1 lewat lah ya tidurnya ya.
1: Betul.
0: Karena jam 1 pulangnya kan.
1: Palingan kalau tidurnya kayak jam setengah 2-an lah gitu jadinya. Kan kita siap-siap dulu, prepare mau tidur dulu kan.
0: Tapi
1: gitu.
0: Memang benar tidur jam setengah 2?
1: Terkadang enggak sih. Kalau gitu biasanya kan agak, kadang kan kalau udah sibuk kan tuh kayak kok enggak ada yang megang HP nih, kok baterai gue masih 90% nih ya gitu kan. Jadi agak scroll-scroll dulu gitu.
0: Pasti. Anak Gen Z enggak mungkin. Makanya aku kayak agak enggak yakin aja gitu ya. Buat persiapan tidur setengah 2 baru pulang jam 1 impossible aku rasa ya. Iya, karena enggak tahu ya teman-teman ya. Tapi kalau misalnya iya sih bagus sebenarnya.
1: Betul.
0: Ya. Karena melihat kondisi bahwasanya ya Ca ini banyak kegiatan besoknya kecuali besoknya libur.
1: Betul. Gak apa-apa ya, tuh
0: gak masalah, bantai aja gitu. Tapi Eca, untuk masalah tidur nih, seberapa penting menurut Eca tidur yang cukup untuk menjaga konsentrasi Eca saat berada di kampus untuk praktikum gitu, menjalankan event juga gimana?
1: Sebenarnya kalau untuk tidur tuh harus cukup-cukup banget. Tapi sebenarnya kan kalau untuk tidur itu yang bagusnya itu dari jam 11 sampai jam 2 gitu kan.
0: Oke.
1: Mentok-mentok jam 1. Tapi kita kan jam segitu masih kerja tuh.
0: Bener.
1: Jadi biasanya kayak ya udah dipaksain tidur aja, tapi kita tambah dengan vitamin segala macamnya untuk peningkatan stamina kita. Terus biasanya kalau untuk kuliah itu biasanya Eca selalu memilih kursi di depan. Kalau pagi gitu ya. Jadi biar matanya masih melek gitu kan.
0: Okay.
1: Karena kita takutnya kalau di belakang itu biasanya udah siang-siang enggak apa-apa. Tapi kalau pagi kalau bisa lebih fresh aja dulu.
0: Oke.
1: Terus kalau misalnya untuk event biasanya Eca lebih mikirnya di kampus. Jadi kalau di tempat kerja mikirin tempat kerja sama perkuliahan, tapi kalau di kuliah kita mikirin tuh event apa ya yang bagus untuk saat ini sesuai dengan tema bulan ini gitu.
0: Berarti agak bercabang juga pikiran
1: iya,
0: kita ya.
1: Karena kalau event setahu Eca kayak eventnya bulan depan nih, prepare-nya harus bulan sekarang gitu kan.
0: Betul.
1: Nggak bisa tiba-tiba gitu, makanya gitu. Jadi ya.
0: Padahal kalau tugas setiap minggu pasti ada ya.
1: Pasti ada.
0: Wow, aku agak ya amazed aja sih orang-orang yang kayak gini bisa ngerjain semuanya itu berbarengan gitu ya. Itu keren sih rasa aku ya. And then Eca, gimana sih cara Eca sendiri menjaga stamina gitu ya? Mungkin selain dari vitamin tadi supaya bisa tetap beraktivitas tetap tanpa terus-menerus mengandalkan kopi atau minuman berkafein.
1: Ada satu orang sih yang harus ada selalu sama kita. Kita juga harus punya support
0: super
1: dong.
0: System gitu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Bisa dari orang tua, bisa dari yang
0: terkasih.
1: Iya. Bisa, harus ada. Karena kalau dengan kita yang punya deadline waktu yang padat, pasti kita butuh seseorang yang jadi oversharing kita gitu kan. Apalagi aku Aquarius. Agak itulah
0: agak butuh
1: pendengar gitu, pendengar, kan
0: nah, gitu. Pengen didengerin banget gitu. Oh, berarti ada harus butuh ini ya, penyemangat kita,
1: penyemangatin
0: kita, dan juga ada yang mau dengerin kita. Oh iya, walaupun even kamu nggak dapat jawabannya tapi pengen didengerin
1: betul,
0: gitu.
1: Betul, harus ada.
0: Oke. Berarti selain vitamin itu juga vitaminnya. Vitamin gitu ya. Aduh, iya juga lagi. Jadi kalau udah ada super sistemnya tadi itu, kopi, minuman yang lain itu pun enggak guna ya.
1: Enggak guna banget.
0: Tapi emang suka minum kopi kamu?
1: Suka, aku suka banget sama kopi. Ah, kalau aku bilang gitu ya, setahu aku tuh belajar soal kayak perkopian itu sangat mahal gitu kan.
0: Uh-huh.
1: Nah, gimana cara kita menghematnya? Itu kita kerja di tempat perkopian tersebut.
0: Betul.
1: Jadi kita gali tuh dari mana nih, kayak kok bisa sih ada rasa mangga, kok bisa sih ada rasa strawberry gitu.
0: Okay.
1: Jadi dari sana tuh kita belajar. Kalau emang kita nggak pengen kopinya, kita bisa juga kayak belajar kayak minuman no coffee kan.
0: Betul.
1: Soalnya dulu aku waktu SMK itu pernah buka kayak stand bazar Ramadan gitu.
0: Mm-hmm.
1: Jadi aku jualin minuman tapi yang kayak minuman yang tren doang. Dulu namanya kayak sticky milk, tau gak?
0: Oh, sticky milk.
1: Yang kayak milk tapi ada rasa yang di atasnya gitu kan. Jadi aku jualan itu waktu Ramadan di salah satu tempat di Bukit Tinggi. Tapi kayak kok kurang laris, bukan kurang laris sih, tapi kan kalau minuman viral-viral gini tuh kan kayak ada masanya gitu kan. Jadi aku jadi situ lah aku kayak pengennya belajar minuman nih. Ya, makanya aku kerja di tempat minuman.
0: Oke. Gitu. Jadi agak make sense ya guys ya. Si Eca-nya benar-benar banting tulang gitu ya, banting badan gitu ya. Udah sibuk di ke pendidikan, malah ngambil lagi part time gitu ya. Tapi Eca di tengah kesibukan Eca nih, apakah Eca masih mau menyempatkan diri untuk berolahraga atau melakukan aktivitas fisik?
1: Kalau berolahraga dan juga beraktivitas fisik, nah itu sih masalahnya.
0: Apa nih?
1: Setiap hal yang kita utamakan pasti ada yang ketinggalan.
0: Betul.
1: Kita gak bisa paksain tuh. Aku juga pernah sih diajakin kayak lari gitu, atau gak bersepeda deh minimal gitu kan. Tapi aku lebih memilih untuk jalan kaki aja ke tempat kerja. Jadi kan olahraga juga gitu ya.
0: Tapi deket?
1: Dekat. Dari sini gak jauh sih, palingan 500 meter lah. Gak jauh-jauh banget.
0: Jadi itulah olahraganya.
1: Olahraga, ya. Termasuk olahraga.
0: Tapi yang benar-benar olahraga itu?
1: Itu gak ada.
0: Tapi mengingat sih guys ya, dengan waktu yang cukup padat ya.
1: Iya.
0: Jadi ya mau gimana lagi gitu ya. And then Eca, apakah menurut Eca sendiri aktivitas fisik ringan tadi kayak jalan kaki itu bisa ngurangin stres kamu enggak ketika tugas-tugas, gara-gara tugas atau deadline?
1: Sebenarnya enggak, tapi kayak ngelatih kaki sih Kakak. Jadi kayak enggak biar enggak kecapean gitu kan. Kalau untuk melatih yang lainnya tuh Eca lebih suka menggambar. Bukan menggambar sih, lebih mewarnai. Tapi kayak mewarnai anak kecil. Jadi yang udah ada gambarnya kita warnai gitu loh, pakai pensil warna gitu.
0: Oke, itu
1: lebih,
0: jadi
1: lebih kayak itulah self rewardnya gitu loh.
0: Agak lain ya guys ya. Tapi Ica, gimana cara Ica juga menjaga kesehatan ini ya? Kalau kesehatan tadi kan udah aman ya. Ini kesehatan mental nih. Ketika mungkin Ica-nya ngerasa kayak kewalahan nih dalam banyak tanggung jawab. Tiba-tiba banyak tugas, tiba-tiba banyak tuntutan dari kerjaan, belum lagi fisik lagi drop. Nah itu gimana tuh kalau misalnya Eca-nya menjaga kesehatan mentalnya?
1: Kalau sebagai Gen Z nih Kak, biasanya kita menggunakan jurus menghilang. Betul, kalau aja jurusnya menghilang, jadi kayak matiin data, kita diam di kos, kita tidur aja. Gak peduli tuh dunia luar lagi ngapain gitu.
0: Serius. Tapi gimana tuh sama kerjaan dan lain-lain?
1: Kadang kalau kerjaan itu ya udah, kalau misalnya tinggalin aja lah dulu. Kalau gak kuliah, kayak kadang-kadang kalau masih kuliah kan ada jatah-jatah liburnya ya tuh.
0: Uh-huh.
1: Diaturin tuh, oh kapan nih jatah libur, masih bisa libur, ya udah kita ambil kesempatan libur. Gak boleh kesempatan tuh gak boleh disia-siain.
0: Tapi gak ini ya guys ya, memang Gen Z. Z ini seperti itu ya guys. Kita nggak bisa ini memang ya udah rasanya yang memang harus nonaktif kan, harus berhenti, harus benar-benar butuh me time banget ya, harus benar-benar sendiri gitu ya. Ya harus untuk masalah ini ya kena repet atau kena marahin ya.
1: Tinggal minta maaf aja kok.
0: waduh. Tapi Cak, Pernah gak sih kalau Eca ngerasa bersalah nih ketika Eca memilih untuk istirahat tadi, ya ngilang gitu, padahal masih banyak nih tugas-tugasnya, kegiatannya, itu gimana tuh?
1: Kalau bersalah, ya udahlah, ya udah terjadi gitu ya, kita mau ngapain lagi gitu kan. Ya udah minta maaf aja, besok nggak kita ulangin lagi rencananya. Tapi kan nggak tahu lagi next time-nya.
0: Betul ya, kalau misalnya
1: terjadi lagi, ya udah minta maaf lagi.
0: Kacau ya. Tapi Cak, Cak kenapa mahasiswa sekarang ini sering menganggap kurang tidur dan juga kelelahan itu sebagai sesuatu yang normal?
1: Sebenarnya kalau yang Cak dari teman-teman ya, karena mereka kelelahannya tuh bukan karena nugas gitu loh, malahan karena mungkin jalan-jalan, nongkrong gitu loh. Tapi mereka melihat orang capek, mereka ikutan capek, nggak tahu capeknya kenapa. Gitu.
0: Ter-ter-iri ya.
1: Tersuges mereka secapek gitu juga makanya. Rata-rata kayak gitu sih. Terus mungkin karena mereka belum terlatih juga. Kayak misalnya dulu SMA tidurnya bisa jam 8, jam 9. Sekarang ini laporan numpuk nih.
0: Betul-betul.
1: Begadang. Udah merasa kayak dosen nih kenapa sih ngasih tugas sebanyak ini gitu loh. Nggak tahu orang capek gitu kan. Padahal dia yang mau kuliah gitu kan. Jadi karena mungkin karena kurang terbiasa itulah yang jadi mereka merasa ya udah capek terus.
0: Oke.
1: Tambah mungkin salah satu poinnya itu kalau nggak mereka nggak sesuai nih sama jurusannya. Jadi merasa nggak mau deh.
0: Betul. Karena memang dari awal bukan minatnya, gitu ya. Atau
1: paksaan orang tua, betul. Atau nggak ada lagi jurusan ya, udah masuk aja lah dulu yang penting kuliah.
0: Gitu. Iya sih. Setuju lagi. Tapi Eca, gimana juga cara Eca nih tahu nih kalau misalnya tubuh sama pikiran Eca udah mulai mengalami kayak burnout. Nah, Nana Jones sekarang tuh kayaknya burnout tuh sering banget ya.
1: Kalau Eca lebih apa ya, kadang tiba-tiba suka ketiduran atau enggak kalau di tempat kerja tuh kalau udah gulung tikar, jadi kayak kan di bar gitu terus taruh aja kardus terus kita tidur aja gitu, itu udah kayak udah capek gitu loh. Itu kadang-kadang kalau tergantung ya, kalau tergantung partner kerja, ada tipikal partner kerja tuh kayak kerja dong jangan tidur gitu. Tapi alhamdulillah Eca punya partner kerja tuh rata-rata kayak ngesupport lah. Mereka juga support Eca kuliah. Jadi kalau misalnya nampak Eca udah kelelahan, mereka ya bantuin. Enggak apa-apa mereka kayak mereka shift aja sendiri. Nanti ya udah enggak apa-apa, namanya juga kecapean.
0: Syukur-syukurnya mereka peka ya, peduli ya.
1: Jarang-jarang kita dapat teman kerja gitu kan.
0: Ini lagi jarang banget lah.
1: Biasanya ada tuh yang kayak sipak-sipain aja gitu kan. Jago bangun-bangun. Itu
0: tugasmu. Woi, kerja lah gitu ya.
1: Kerja sesuai job desk dong gitu kan.
0: Siapa yang mau ngerjain Tapi ini mau ya.
1: Mau.
0: Ya, syukurlah ya. Ya enak lah kalau ada lingkungan kerja seperti itu ya.
1: Betul, apalagi Gen Z kan kalau misalnya lingkungan kerjanya nggak positif, auto lock out aja.
0: Betul, ngapain di stay di situ ya. Biasanya gitu sih, Gen Z kalau udah nggak ada sedikit yang nggak sesuai, benar-benar yang nggak sesuai, udah keluar.
1: Merugikan.
0: Oke, tapi Cak, ada nggak strategi Eca sendiri untuk tetap produktif tanpa harus memaksakan diri Eca ketika kondisi tubuh Eca sedang tidak baik-baik saja?
1: Kadang Eca lebih, kadang kalau emang gak pengen diem nih, lebih kayak di fokusnya sosial medianya aja. Jadi di dunia nyatanya lebih kalem, santai. Kadang kalau tiba kampus, kalau teman-teman mungkin Eca pertama pas masuk kampus pengennya kerja tuh secret aja. Kayak rahasia aja gitu ya. Tapi ternyata percuma,
0: gak bisa
1: ternyata. Tetap ketawa. Aja kira juga kayak ada tipikal kampus yang kalau misalnya tahu mahasiswanya kerja kan kayak ngapain sih dia betul, kerja gitu. Atau kayak yang beasiswa tuh dicabut kan mereka udah dapat kerja ngapain lagi uang beasiswanya gitu kan. Tapi alhamdulillah dapat kampus yang welcome juga dengan mahasiswa yang sambil kerja nge-support juga gitu kan. Terus kadang-kadang lebih kalem di kampus, tapi di dunia sosial media lebih aktif. Kayak kita bisa balas-balasin orang atau lebih produktif di chattingan. Tapi kalau misalnya udah kembali lagi staminanya lebih aktif di dunia nyata ketimbang di online.
0: Berarti pandai-pandai ngontrol aja.
1: Iya, ya. Karena kita nggak mungkin dong meluapkan kekesalan kita kepada orang lain gitu kan. Yang salah dia, kita marahin yang lain kan nggak mungkin.
0: Betul. Pandai-pandai menyesuaikan lah ya, lihat situasi dan kondisi gitu ya. Tapi Ca, menurut Eca nih ya, apakah menjadi mahasiswa yang aktif di banyak kegiatan ini harus dibarengi dengan kemampuan mengatur batasan diri?
1: Betul. Kita, kalau apalagi ya, kalau Eca lihat tuh, pertemanan di dunia kerja sama pertemanan di kampus itu beda banget.
0: Bedanya?
1: Bedanya, kalau di dunia kerja itu mungkin kita bakal ketemu orang-orang yang mungkin 23 ke atas.
0: Yang beda sama kita lah, yang gak se-ini sama kita ya.
1: Gak se-energi lah tibanya. Sedangkan kalau kita di kampus ketemunya yang sebaya kita gitu kan. Nah, kalau kita kadang-kadang kayak kecampur gitu kan, nggak bisa tuh kita bicara nih sama yang lebih tua kayak gini, tapi kok bicara sama teman-teman lebih enjoy. Nggak mungkin bahasa yang enjoy ini kita bahas ke bahasa orang tua. Jadi harus bisa Eca membatasinya gitu. Kalau orang Minang kan bau jamu pangka gitu-gitu kan, itu harus wajib.
0: Betul.
1: Terus apalagi ya, cut off teman sih Eca paling banget gitu. Soalnya kayak energi udah habis nih. Kita harus bertemu dengan teman-teman yang kayaknya kurang deh, kayaknya gak terlalu bagus ya gitu kan. Itu biasanya lebih kayak cut off aja gitu, kayak gak tahu sih, coba tanya yang sebelah aja gitu kan. Karena kalau kita mempertemankan mereka, lebih nanti stresnya ke kita. Jadi kalau Eca di kampus palingan teman cuman 3 atau 4 orang udah, sisanya kayak yaudah teman-teman biasa aja. Tapi kalau membantu sebagai jadi kalau di kampus Eca itu kan ada mahasiswa yang baru masuk ke dunia farmasi, ada yang udah lama masuk ke dunia farmasi.
0: Betul.
1: Nah, jobdesk yang udah lama mengayomi dunia farmasi ini harus mengajarkan si yang pemula. Iya, jadi kadang-kadang teman-teman Eca yang lain itu kadang-kadang setiap orang tuh punya plus minus, pandai di public speaking tapi bisa di public speaking tapi kurang bisa di prakteknya. Bisa di prakteknya tapi kurang bisa di public speakingnya. Nah, rata-rata teman Eca itu dia kurang pandai di public speakingnya,
0: yang baru terjun.
1: Iya, enggak, yang
0: udah lama, udah ada,
1: iya,
0: udah
1: tapi ada dia tapi enggak pandai nih ngucapinnya, takut salah atau enggak nanti kesalahan informasi pembuatan gitu-gitu kan. Nah, jadi setiap kelas tuh adalah satu orang. Nah, Eca lah yang ditunjuk karena mungkin dikira humble gitu ya. Jadi ya udah, jobdesknya selalu ngajarin yang teman-teman yang di sana.
0: Oke.
1: Nah, soalnya kalau ilmu kan kita nggak boleh pelit.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Ilmu nggak harus berbagi ya. Siapa tahu dari kita nge-refresh ilmu kita, kita makin ingat, malah ada nanti tambah ilmu lagi dan pahala lagi.
1: Asik
0: banget ya ngomong pahala. Tapi Ca, dari Eca sendiri sebagai mahasiswa farmasi nih ya Ca ya, apakah pengetahuan tentang kesehatan ini bakal membuat Eca lebih aware lagi sama kondisi tubuh Eca sendiri?
1: Kalau dibilang lebih aware lagi, iya. Jadi kalau misalnya nih kayak udah agak kurang enak nih, ya udah langsung tahu kemana kita harus pergi gitu.
0: Udah tahu solusinya.
1: Udah tahu solusinya sendiri, nggak perlu pusing-pusing ke rumah sakit lah dulu.
0: Aku banget lah lagi itu. Aku kayak udah dirok, aduh ke klinik aku, rujukan lah dulu. Gitu lagi.
1: Kalau Eca enggak, lebih kayak udah kalau udah tubuhnya udah mulai-mulai nih, ayo udah langsung dicegah.
0: Jadi udah tahu ya penanganannya ya. Atau mungkin kayak aduh ini pusing-pusing biasa nih, tunggulah 2 hari 3 hari, rupanya udah langsung asam lambung.
1: Terus Eca juga kalau dunia farmasi ini nih baru tahu sebenarnya, gak tahu lebih kan kalau soal-soal asam lambung gitu-gitu kan, itu kan suatu penyakit yang sekarang ini udah hampir umum banget gitu.
0: Benar.
1: Mah, asam lambung, GERD gitu kan.
0: Iya.
1: Jadi adalah salah satu dosen Eca gitu ya, jadi dia nanya, kenapa kamu bisa asam lambung? Jadi kami bingung, itu dibilang karena asamnya di lambung sudah meningkat ibu, makanya terjadilah asam lambung katanya.
0: Okay.
1: Terus kalau orang gila gimana?
0: Oh iya pula ya. Dia kan ini
1: dia
0: juga.
1: Dia gak makan, dia gak minum, kenapa dia tetap sehat? Kita tetap yang makan dan minum, kenapa kita sakit lambung?
0: And then
1: sebenarnya yang kenapa kita asam lambung, katanya itu karena pola pikir. Orang gila itu pikirannya kan gak tahu kemana.
0: Okay.
1: Kita sebenarnya kita lebih ke sugesti kita gitu kan.
0: Berarti
1: jadi kalau misalnya kita sakit lambung ya, kayaknya asam lambung deh. Jadi terus sugesti kita jadinya kayak asam lambung nih lah yang mancingnya.
0: Oh.
1: Terpikir terus gitu. Kayak demam nih rasanya, tiba-tiba demam. Kayak gini, kayak kakak planning, besok gak usah sekolah deh, kayaknya mau demam. Kayaknya demam, rencana mau demam. Besoknya langsung demam kan? Karena sugesti itu biasanya.
0: Berarti kalau misalnya kita ngerasa yang tidak-tidak, jangan kepikiran seperti itu gitu ya.
1: Obat paling ampuh sebenarnya itu lebih ke sugesti kita.
0: Lebih bagus kayak perbaiki polanya, entah apa, pola makan, pola tidur, langsung gitu ya. Gak usah kepikiran, aduh aku ini, cari obat ini deh, gak berarti gak boleh.
1: Oh, lebih baik kesana dulu.
0: Berarti dengan kamunya berpendidikan di dunia kesehatan ini, jadi bisa lebih aware ya.
1: Yeah.
0: Jadi lebih enak ya. Okay. Jadi kayak ya plus juga guys ya. Menguntungkan juga ya, memang sewajarnya lah. Gak mungkin anak kesehatan gak tahu.
1: Iya.
0: Kalau dia gak bisa menjaga dirinya, gimana dia mau menjaga pasien-pasiennya nanti gitu ya, customer-customernya.
1: Betul.
0: Aduh kacau lah. Tapi Aisyah gak keras, ini udah mau sejam aja kita ngobrol-ngobrol.
1: Iya
0: ya.
1: Lagi, betul banget.
0: Aduh, kayaknya seru.
1: Enjoy banget.
0: Seru banget ngobrol sama Aisyah. Tapi Cak, mungkin di menit-menit terakhir nih ya, mungkin sebagai penutupan juga nih Aisyah ya. Kira-kira apa kebiasaan sehat yang paling sulit dipertahankan ketika Aisyah sedang berada di fase yang super sibuk?
1: Sulit dipertahankan itu biasanya apa ya?
0: Minum air
1: jangan ditanya lagi kak.
0: Kenapa tuh?
1: Eca botol satu cerek gitulah, iya. Jadi emang dibawa ke kampus terus.
0: Oh.
1: Jadi kalau bisa sehari itu Eca biasanya 4 atau 3 kali refill.
0: Oh iya.
1: Emang ini agak serat.
0: Agak sedikit ya. Oke, okay, nanti kita kasih ya. Tapi apa nih kebiasaan sehat yang sampai kadang terlupakan, miss gitu ketika kegiatan sibuk, ada nggak?
1: Lebih kayak mungkin minum vitamin sih. Tapi sebenarnya kalau minum vitamin kan itu fleksibel ya. Mungkin kelupaan makan juga bisa. Karena kesenging sibuknya tuh
0: bener.
1: Lebih kesana biasanya Eca. Oh,
0: berarti ya masih normal.
1: Masih
0: ya.
1: Normal.
0: Nggak yang parah-parah banget. Ya, walaupun kegiatannya cukup padat ya. Oke, terakhir nih Eca ya, kalau ada mahasiswa yang sedang menghadapi tugas-tugas menumpuk, kayak laporan, belum lagi tugas ini bla bla bla bla bla, ada part time juga kayak Eca ya, diminta ini ini, tugas ini bulan depan harus kayak gini ini lagi ini. Nah, dan juga ada nih organisasi, dia ngomongkan organisasi planningnya ini jadi acara mau ngurus ini. Nah, apa tips kesehatan yang paling penting yang bakal Eca sampaikan dan Eca bagikan buat teman-teman Pro2?
1: Kalau Eca, nah Eca juga punya plan di tahun ini, kalau nggak tahun depan sih jadi duta wisata. Planningnya, kita nggak tahu nih ke depannya gitu ya. Jadi lebih semua hal yang kita lakukan itu harus kita persiapkan. Gak bisa tiba-tiba kita bisa langsung segar atau tiba-tiba kita langsung lolos.
0: Okay.
1: Gak ada yang gampang kan. Kita harus prepare semuanya. Begitupun dengan kesehatan kita.
0: Betul.
1: Kita tahu nih kita bakal menerjang badai angin ribut. Gak mungkin kita tidak mengonsumsi vitamin. Terus juga gak mungkin kita gak, misalnya kita pagi ini udah ada jadwal nih, nggak mungkin kita nggak sarapan,
0: iya,
1: gitu kan?
0: Betul.
1: Jadi kita harus kalau dibilang orang sih sedia payung sebelum hujan.
0: Ah, that's right.
1: Jadi semua hal yang harus kita lakukan harus kita preparekan, udah harus ada punya timeline. Biasanya kalau Gen Z itu bilo takana ini langsung kerajuan.
0: Artinya?
1: Gitu kan? Leh, tiba-tiba ingat langsung aja kerjain gitu kan?
0: Biasanya gitu ya.
1: Iya, jadi.
0: Padahal gak bagus gitu ya, malam nanti kerjaannya jadi berantakan nih.
1: Betul, nah maka itu kalau kita sekarang Eca lebih kayak semua hal yang Eca mau planning kan terus di-preparein dulu. Gak bisa buru-buru.
0: Berarti tipsnya memang harus ada persiapan ya teman-teman. Ya. Jadi kamu udah tahu nih kalau misalnya laporannya udah ada, bakal ada, nanti kerjaan juga menumpuk, terus ada kegiatan tambahan, kamu harus plan, persiapkan apa yang perlu persiapkan. Gitu teman-teman.
1: Betul.
0: Ya. Supaya kamu terjaga kesehatannya gitu ya. Jangan nanti ketika tiga-tiganya udah datang, dep, bingung.
1: Aduh, yang mana bingung dulu
0: yang
1: nih?
0: Yang mana nih dikerjakan? Yeah. Oke, dikerjakan satu, yang satu ngedesak. Jadi aduh, udah kacau jadinya. Semuanya gitu ya. Jadi benar-benar harus di-prepare ya.
1: Betul.
0: Dan yang pastinya udah siap ya, karena ya kamu sendiri, kita sendiri yang mau memilih masuk ke dunia seperti ini. Masuk dunia pendidikan, dunia pekerjaan, organisasi, bla bla bla, kita enggak tahu, tapi ya selagi kamu bisa, ya it's okay. Oke. Okay? By the way, thank you banget Echa buat malam hari ini.
1: You're welcome.
0: Aduh, lancar-lancar Echa ya. Sehat-sehat ya. Ya semangat terus Echa ya. Next time kalau ada waktu kita bakal undang lagi nih.
1: Boleh dong.
0: Ngobrol-ngobrol seru lagi ya guys. Dan mungkin sampai sini dulu kebersamaan kita guys bareng Echa. Dan kita bakal tutup Klinik Pro 2 kita. Semoga pembahasan kita hari ini bermanfaat buat kalian ya. Buat kalian yang punya kegiatan dan kesibukan yang cukup padat, kalian harus tahu bagaimana cara mengatasi ini tetap menjaga kesehatan kalian. Oke? Dan sampai berjumpa di Klinik Pro 2 selanjutnya di minggu depan. Dan kita bakal masuk ke program selanjutnya, akan ada Story of the Day dari pukul 21 hingga pukul 23, tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Indonesia adalah negara yang kaya dengan keberagaman dan perbedaan. Dapat disatukan dengan mengamalkan 5 nilai yang menjadi pondasinya. Nilai ketuhanan yang mencerminkan bahwa Indonesia adalah negara yang beragama, di mana setiap penduduknya berhak memeluk agama yang diyakininya. Nilai kemanusiaan yang menyimbolkan kuatnya rasa keadilan dan sikap toleransi atas perbedaan. Nilai persatuan yang melambangkan kuatnya rasa untuk terus bersatu tanpa memandang segala perbedaan. Nilai kerakyatan yang menunjukkan bahwa rakyat Indonesia harus mampu hidup rukun bersosial di atas keberagaman. Nilai kerakyatan yang menunjukkan bahwa rakyat Indonesia harus mampu hidup rukun bersosial di atas keberagaman. Dan nilai keadilan yang mengajarkan agar kita hidup tanpa adanya kesenjangan sosial, ekonomi, budaya, dan politik.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Hai teman-teman Pro2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran programa 1, programa 2, programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

94,8 FM, teman terbaik kamu. Hai hai hai hai, halo teman-teman Pro 2. Masih bareng aku Robby Octais dan kita masuk ke story of the day di malam hari ini. Story of the day kita kali ini ya, seperti biasa teman-teman kita open request. Buat teman-teman yang mau request boleh langsung aja guys, request di WhatsApp Pro 2 Bukit Tinggi di 0811-669-9480. Dan kita bakal cerita-cerita. Nah, cerita-cerita kita kali ini bakal mengenai sesuatu yang relate lah buat kita anak-anak muda ya, teman-teman Pro 2 ya. Nah, teman-teman pernah enggak sih ngerasa kayak ini loh, apa namanya teman-teman? Menguap terus malah susah tidur. Nah, itu gimana tuh? Pernah enggak sih badan udah ngantuk, mata tapi enggak mau merem. Nah, jadi teman-teman Pro 2, kalau misalnya kamu pernah mengalami ini, ternyata kamu gak sendirian ya. Karena kondisi ini juga bisa terjadi karena tubuh memang sudah lelah tapi otak masih aja aktif bekerja. Jadi meskipun tubuh memberi sinyal kita untuk beristirahat lewat menguap, tapi pikiran kita malah sibuk memproses berbagai hal. Akibatnya rasa kantuk datang tetapi tidur justru sulit dimulai. Seperti itu teman-teman, jadi agak berlawanan dia. Nah, ada banyak penyebabnya nih untuk masalah ini. Misalnya stres karena tugas ataupun karena pekerjaan, atau mungkin terlalu banyak berpikir sebelum tidur. Kebiasaan ini banyak banget ya, sering terjadi sama anak-anak anak muda kayak sekarang. Terus kayak kebiasaan bermain media sosial ataupun menonton video hingga larut malam. Bahkan ada yang minum kopi atau minum berkafein itu pada malam hari. Nah, semua inilah yang bisa membuat jam biologis kita di dalam tubuh menjadi terganggu teman-teman. Nah, sebenarnya ya, apa yang terjadi nih di dalam otak saat kondisi yang tadi ini muncul? Kita bakal bahas di calling selanjutnya. Dan buat teman-teman yang mau request boleh dari WhatsApp Pro 2 Bukit Tinggi di 0811-669-9480. Dan kalau teman-teman Pro 2 mau telepon juga, boleh banget teman-teman ya, boleh gabung di nomor telepon kita, telepon seluler di 0811-669-9480. Atau mungkin dari WhatsApp juga boleh teman-teman, telepon dari WhatsApp. Oke, tampaknya belum ada yang masuk dan kita bakal break dulu dengan beberapa lagu. Mari kita dengarkan lagu selanjutnya, Nyaman, yang kupilih dari Mahen buat kamu.

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Di tengah derasnya arus digital, kita nggak bisa asal ikut-ikutan. Literasi digital bikin kita lebih paham apa yang kita lakukan. Kita jadi tahu mana peluang, mana jebakan. Dengan pemahaman yang baik, teknologi jadi alat, bukan jadi masalah. Kita juga jadi lebih aman untuk bertransaksi. Nggak gampang tertipu. Literasi digital bikin kita lebih percaya diri. Dan di era ini, hal seperti itu penting untuk dilakukan.
2: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Ah, bisa telat nih.
3: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
2: Ah, iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
3: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
2: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus, kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
4: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
3: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
5: Dunia FIFA, posisi kiper sering banget jadi penentu hidup matinya tim. Saat pertandingan masuk ke adu penalti, semua mata langsung tertuju ke satu orang di bawah mistar gawang. Tekanan yang mereka rasakan bukan main, karena satu keputusan bisa bikin tim jadi juara atau justru pulang dengan kecewa. Menariknya, kiper bukan cuma penjaga gawang, tapi juga bisa jadi pahlawan utama di momen paling krusial. Banyak cerita di mana penyelamatan spektakuler mereka langsung mengubah jalannya sejarah pertandingan. Bahkan, satu tepis

Halo teman-teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Teman-teman Produe, kita lanjut pembahasan kita di malam hari ini. Nah, teman-teman coba bayangin kalau misalnya tubuh kita sedang seperti sebuah kantor. Saat jam kerja selesai, semua pegawainya udah pulang, tapi ternyata masih ada nih satu ruangan yang lampunya masih menyala. Nah, ruangan itu ibarat adalah otak kita, teman-teman. Ketika menjelang tidur, kita masih sibuk scrolling media sosial, bermain game, membalas chat, atau juga memikirkan berbagai masalah. Nah, otak kita menganggap aktivitas itu sebagai tanda bahwa kita masih harus tetap waspada nih, akibat hormon yang membantu kita tidur dan tidak bekerja secara optimal. Dan karena itulah teman-teman, nanti tubuh kita terasa lelah dan menguap berkali-kali, tapi pikiran tetap aktif. Kondisi ini juga sering membuat seseorang merasa frustasi karena semakin dipaksa tidur, justru semakin sulit memejamkan mata. Jangan kalau terus dibiarkan nih teman-teman, kualitas tidurnya nanti bakal menurun ya. Jadi besoknya sulit nih konsentrasi, malah mudah lelah, bahkan suasana hati ikut terganggu. Lalu apa yang bisa kita lakukan, kita bakal bahas selanjutnya. Tapi kita bakal angkat dulu telepon dari teman-teman Pro 2 yang udah masuk. Dan langsung aja kita angkat nih. Halo, selamat malam. Oke, tampaknya teleponnya mati guys. Oke, kita angkat sekali lagi. Selamat malam Pro 2 Bukit Tinggi.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa? Di mana?
1: Sama Romi.
0: Betul. Ada Daromi. Apa kabar, Da?
1: Ini Daromi.
0: Iya, apa kabar, Daromi?
1: Alhamdulillah sehat. Romi, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat juga, Da.
1: Boleh kita request lagu?
0: Boleh. Mau apa nih diputarin malam hari ini, Da?
1: Dari BCL yang baru ada.
0: Dari BCL, lagu terbaru BCL ya?
1: Iya.
0: Coba bentar kita lihat dulu lagu BCL terbaru. Apa aja lagunya ya? Lagu BCL yang terbaru ini masih di selalu ada di nadimu, Dianida.
1: Apa?
0: Ada selalu ada di nadimu. Ada juga Impossible.
1: Yang lainnya?
0: Ada Memulai Kembali dari lagu Jumbo.
1: Mulai Kembali?
0: Memulai Kembali.
1: Iya, itu jelah ya Ruby.
0: Boleh, salam-salamnya buat siapa ini, Da?
1: Salam yang pertama untuk Ruby, semoga sehat keluarga ya.
0: Oke, terima kasih, Da.
1: Iya, sama, salam Termi di Batu, bersumar di Batu, Bang Andi Maniangin, Dilari Pengena, Dilari Pelambaya, Semancang Tabu, Bang Edward Sulano, Mr. Al, Pernah Luar, Alung di Jambu Air, Bati Bersabah, Yudho Gertut, Bani Kami Gertut, Terbit Kumulasi. Salamnya dibungkus rapi aja semuanya, Romi.
0: Dibungkus rapi aja. Terima kasih, yeah. Daroni.
1: Iya, diputarin di radio tadi, di Romi ya, didengar di radio Daroni di Sobadonnya.
0: Siap, ini bakal kita putarin habis ini, Da.
1: Iya, terima kasih banyak, Romi ya.
0: Terima kasih kembali, Da. Thank
1: Assalamualaikum
0: you.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu dia teman-teman, ada Daroni ya, mau dengerin lagu terbaru dari BCL, Memulai Kembali. Waduh. Nah teman-teman juga yang mau bergabung dari telepon kita ada di 0811-669-9480 ya teman-teman ya. Teman-teman boleh telepon dari seluler ataupun juga telepon dari WhatsApp, atau malas nelfon bisa WhatsApp aku aja teman-teman. Nanti kalau mau request boleh langsung kirim aja dari WhatsApp ya. Dan jangan lupa salam-salamnya juga buat malam hari ini. Kalau gitu teman-teman Pro 2, tanpa berlama-lama juga dan tanpa berbasa-basi lagi teman-teman, langsung saja yuk kita dengarkan lagu dari kuasanya Daroni, akan ada BCL Memulai Kembali buat kamu. Tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pernah gak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan gak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: Bhinneka Tunggal Ika bukan slogan kosong yang berhenti di dinding ruang kelas. Ia hidup dalam cara kita menyapa, mendengar, dan menghargai yang berbeda. Persatuan tidak menuntut kesamaan, melainkan kesediaan untuk memahami. Dalam kehidupan sehari-hari, nilai ini diuji lewat sikap kecil yang sering luput dari perhatian. Menghormati perbedaan adalah bentuk kecintaan pada Indonesia. Ketika ego dikalahkan, persatuan menemukan jalannya kembali. Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan bahwa perbedaan tidak perlu diseragamkan untuk disatukan. Di sanalah Indonesia menemukan maknanya yang paling dalam.
2: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
3: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

0: Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Hymne Gregorian, Utque an Laxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.
1: Do re mi.

0: Tradisi adalah warisan nilai dari generasi sebelumnya. Di dalamnya terkandung makna, norma, dan filosofi hidup. Melestarikan tradisi bukan berarti menolak modernitas. Justru, tradisi menjadi penyeimbang perubahan zaman. Tanpa tradisi, identitas akan perlahan memudar. Generasi muda perlu mengenal dan memahami akar budaya. Dengan begitu, jati diri bangsa tetap akan terjaga.
1: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
2: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
3: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
4: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
5: Serius benar? Baca buku apa sih?
6: Baca novel seri terbaru, keren nih.
5: Bukunya bisa dimakan gak?
6: Ih, jangan ngayal deh, mana ada buku bisa dimakan?
5: Belum tahu ya, ada dong. Reve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow! Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Real. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
6: Wah, aku mau beli bukunya.

Indonesia ada karena perjuangan mereka. Sosok-sosok pahlawan yang pertaruhkan keluarga dan nyawa demi mempertahankan Nusantara. Menghargainya bukan hanya dengan menekukkan kepala, namun dengan menjaga apa yang ada di Indonesia.

Hai teman-teman Pro 2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran programa 1, programa 2, programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Teman-teman Pro 2, kita lanjut lagi pembahasan kita di malam hari ini ya. Dan kali ini teman-teman ada kabar baik nih. Ada beberapa kebiasaan sederhana yang bisa ngebantu tubuh dan otak kamu lebih siap untuk tidur. Teman-teman Pro 2, mulailah dengan membuat jadwal tidur yang konsisten setiap hari. Kurangi juga pengurangan gadget setidaknya 1 jam sebelum tidur teman-teman Pro 2. Dan batasi juga konsumsi kopi ataupun minuman yang berkafein di malam hari. Dan kamu harus ciptakan suasana kamar yang nyaman, kamar yang tenang serta tidak terlalu terang. Nah, teknik relaksasi seperti ini, menarik napas dalam, meditasi yang ringan, ataupun mendengarkan musik juga yang menenangkan, itu juga bisa loh membantu pikiran kamu lebih rileks dan kamu bakal gampang tidur. Nah, teman-teman Pro 2, jika kondisi ini juga sering sekali terjadi, berlangsung dalam waktu yang lama atau sampai mengganggu aktivitas sehari-hari kamu, ya saran terbaik itu segera berkonsultasi dengan tenaga kesehatan. Karena pada beberapa kasus, sulit tidur ini juga bisa berkaitan dengan gangguan tidur atau kondisi medis tertentu yang memerlukan penanganan lebih lanjut. Nah, kalau gitu teman-teman, kita lanjut lagi dengan requestan di malam hari ini. Sudah ada penelpon yang masuk di malam hari ini, langsung aja kita angkat. Selamat malam, dengan siapa di mana? Halo, dengan siapa nih? Halo, dengan siapa?
1: Dengan Kak Angel, Bang, dengan Angel.
0: Oh, Angel, apa kabar Angel?
1: Alhamdulillah, baik Bang, apa gimana?
0: Alhamdulillah, baik juga.

Aja tanpa berlama-lama, kita dengerin dulu satu lagu dari Teh Hijau. Satu lagu Tulus Teh Hijau maksudnya. Requestan dari Angel tentunya. Dan buat teman-teman yang gabung boleh dari WhatsApp 0811-669-9480. Boleh telepon, boleh by WhatsApp. Oke, ini dia Tulus Teh Hijau buat kamu.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung

0: RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Tahukah kamu, ruang digital kini menjadi cerminan sikap masyarakat. Sayangnya, perbedaan sering memicu konflik di dunia maya. Toleransi menjadi kunci agar ruang digital tetap sehat. Setiap komentar dan unggahan mencerminkan nilai pribadi. Bijak bermedia sosial berarti sadar akan dampak kata-kata. Toleransi digital menjaga persaudaraan untuk tetap utuh. Dunia maya pun bisa menjadi ruang yang aman dan positif.
2: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang, Mbah. Nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
3: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
2: Lho, kok bisa, Mbah?
3: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
2: Oh, benar juga ya, Mbah ya?
3: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan?
4: Piala dunia. Piala dunia in 1 minute.
5: Kalau ngomongin momen paling cepat panas di Piala Dunia FIFA, kartu merah tercepat ini benar-benar bikin kaget semua orang. Ya bayangin aja, pertandingan baru dimulai, tapi Jose Batista sudah harus dikeluarkan dari permainan. Waktu itu dia cuma butuh sekitar 56 detik sebelum akhirnya diusir oleh wasit. Belum sempat banyak sentuhan bola, malah langsung bikin pelanggaran keras. Lawan yang dihadapi adalah tim dari Skotlandia di Piala Dunia 1986. Penonton yang baru duduk pun langsung dibuat bengong dengan kejadian yang terjadi. Momen ini jadi pengingat kalau emosi di awal pertandingan bisa berakibat fatal. Sampai sekarang, rekor ini menjadi salah satu kejadian yang paling ikonik dan paling wow di sejarah Piala Dunia.

0: Teman terbaik kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Kadang ada konten yang narasinya kayak, dia aja bisa, masa kamu enggak? Kelihatannya motivasi ya. Tapi tanpa sadar, penyandang disabilitas malah dijadiin alat pembanding. Padahal mereka bukan objek buat bikin orang lain merasa bersalah atau termotivasi. Lebih baik apresiasi karya dan usahanya tanpa harus membanding-bandingkan hidup orang lain. Karena semua orang punya perjuangannya masing-masing.
3: Hai, saya Silikon.
4: Saya Midazolidinil Urea.
5: Saya Tritanolamin.
6: Saya Hidroquinon.
7: Saya Mineral Oil.
8: Kalau saya Sodium Lauren Sulfat.
9: Saya Etil Paraben.
3: Dan kami adalah
10: Kosmetik Berbahaya.
3: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
10: bersinar.
11: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
12: Grooming, proses manipulasi emosional yang dilakukan dengan cara mendekati dan membangun kepercayaan korbannya, terutama anak-anak atau remaja, dengan memanfaatkan kelemahan emosional dan situasi pribadi korbannya untuk mendapatkan kendali atas korbannya tersebut secara perlahan. Pelaku grooming seringkali menggunakan media sosial, aplikasi chatting, atau bahkan dunia nyata. Modus grooming cenderung dimulai dengan pendekatan seperti keramahan, perhatian, pujian, atau menawarkan hadiah yang secara bertahap membuat korban merasa nyaman dan terikat, lalu berlanjut ke tindakan eksploitatif. Memanipulasi korban agar merasa bertanggung jawab atau malu sehingga korban tidak punya keberanian untuk terbuka atau bercerita. Dan hal inilah yang menjadikan grooming sebagai bentuk kekerasan yang sulit terdeteksi. Tetap waspada, selalu pantau kegiatan online keluarga kita, dan biasakan untuk tidak mudah mempercayai orang asing meskipun orang tersebut tampak baik atau perhatian.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila adalah bukti sejarah bahwa bangsa ini dapat tumbuh menjadi bangsa yang besar, bangsa yang agung, dan bangsa yang bermartabat. 5 butir mutiara di dalamnya mengandung nilai yang telah lama hidup, mengakar, dan berkembang dalam jiwa dan raga setiap manusia yang berdarah Indonesia. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai kesatuan, nilai kebersamaan, dan nilai keadilan adalah pegangan untuk tetap tangguh melewati berbagai peradaban.

0: Entertainment terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Akhirnya, hari yang panjang selesai juga. Istirahatkan pikiran, tinggalkan semua beban. Tutup mata dan biarkan musik yang bicara di jam 11 malam ini. Bareng Just Music, your space, your music, your peace.
2: Baiklah teman-teman Pro 2, kita masuk ke Just Music menemani hingga nanti pukul 24. Aku hadirkan lagu-lagu spesial buat malam hari ini. Dan thank you yang udah stay tune bareng aku. Selamat beristirahat teman-teman yang enjoy the music bareng Pro 2 FM 94,8 FM teman terbaik kamu.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Ngopi, nongkrong, pesan makanan, udah jadi lifestyle kita banget ya. Eits, tapi pernah gak sih kepikiran semua makanan itu asalnya dari mana? Kalau produksi pangan terganggu, cuaca ekstrim, dan lahan juga berkurang. Yang tadinya gampang, bisa jadi mahal, bahkan langka. Dan di situ kita baru sadar, ketahanan pangan itu penting banget. Jadi, bukan soal makanan enak hari ini, tapi juga apakah kita masih bisa makan dengan mudah di masa depan. Yuk, mulai lebih aware, karena masa depan kita juga ditentukan dari apa yang ada di piring kita hari ini.
2: Sebut saja namaku Dodi. Dulunya, aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana. Aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.
1: Juara bertahan di Piala Dunia FIFA selalu bikin fans heran sekaligus penasaran. Banyak tim yang habis juara justru tampil melempem di edisi berikutnya. Contohnya Jerman yang tampil perkasa di 2014, tapi malah tersingkir cepat di fase grup tahun 2018. Hal ini sering dikaitkan dengan tekanan besar sebagai juara bertahan yang harus selalu tampil sempurna. Lawan juga biasanya sudah lebih siap karena mempelajari gaya permainan sang juara. Selain itu, perubahan pemain dan strategi juga bisa mempengaruhi performa tim. Jadi, meskipun sudah pernah jadi yang terbaik, bukan berarti jalan berikutnya akan mulus. Di Piala Dunia, semuanya bisa

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Produk lokal merupakan cerminan identitas nasional yang lahir dari nilai, budaya, dan kreativitas bangsa. Setiap desain, rasa, dan fungsi membawa karakter Indonesia yang sangat khas. Identitas ini membedakan kita dari bangsa lain di tengah arus globalisasi. Ketika produk lokal digunakan dalam keseharian, jati diri bangsa ikut ditampilkan. Produk dalam negeri bukan sekedar barang, tapi simbol kemandirian. Semakin sering dipilih, semakin kuat identitas itu tertanam. Kebanggaan nasional tumbuh dari hal-hal sederhana yang konsisten. Produk lokal juga menjadi duta budaya di pasar global. Dari produk yang kita pakai, Indonesia akan semakin dikenal dan dihargai.

Konsep penemu dompet pertama mungkin sulit dilacak secara spesifik, terutama karena dompet dalam bentuk sederhana sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Namun, secara umum, dompet atau wadah untuk menyimpan uang dan barang berharga sudah ada sejak zaman kuno. Tahukah Anda, di zaman kuno, orang Mesir, Yunani, dan Romawi menggunakan berbagai bentuk kantong atau wadah kecil untuk menyimpan uang dan barang berharga. Dompet seperti yang kita kenal sekarang mulai muncul pada abad ke-16 atau ke-17 di Eropa, ketika dompet mulai dirancang dengan cara yang lebih praktis dan terstruktur. Penting untuk dicatat bahwa penemuan dan penggunaan dompet sebagai konsep mungkin tidak bisa dikaitkan dengan satu individu tertentu, melainkan lebih pada evolusi desain dan penggunaan selama ribuan tahun.

Indonesia adalah rumah besar yang dibangun dari perbedaan, bukan keseragaman. Di dalamnya, ribuan budaya hidup berdampingan, saling mengisi dan saling menguatkan. Perbedaan bahasa, adat, dan tradisi bukan alasan untuk berjarak, melainkan peluang untuk saling memahami. Justru, dari keberagaman itulah Indonesia menemukan kekuatannya. Tidak semua sama, tapi semua setara. Rumah ini berdiri karena toleransi dijaga dan rasa hormat dipelihara. Ketika satu budaya direndahkan, sesungguhnya kita sedang meruntuhkan fondasi rumah bersama. Indonesia akan tetap kokoh selama perbedaan diperlakukan sebagai anugerah, bukan sebagai ancaman.

0: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: Masih suka bingung gak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil. Dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3. Misalnya nih, doktor di bidang ilmu komunikasi. 2. Penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. 3. Penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis. Orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak bingung lagi ya dengan gelar DR dan penyebutannya.

Teman Pro 2, sampai di sini berakhirlah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini. Di hari Jumat di tanggal 17 Juli tahun 2026, selamat berpisah dan sampai jumpa besok pagi pukul 4:55 waktu Indonesia Barat. Aku Robi pamit dari ruang dengar kamu, selamat beristirahat, see you tomorrow, and bye-bye guys.

Selamat pagi teman Pro 2, di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah Programa 2 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi di udara dengan gelombang 94,8 FM kembali menyelenggarakan acara siarannya sepanjang pagi, siang hingga malam nanti. Hari Sabtu tanggal 18 Juli tahun 2025. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2. Kaget ya, habis kemarin nemu aku di subuh, nemu lagi aku di subuh kali ini di tanggal 18 Juli 2026. Jangan kaget dong teman Pro 2, aku selalu nemenin kamu kok. Mungkin karena jadwalnya aja yang lagi pas banget nih. Dan teman Pro 2 balik lagi bareng Emil yang bakal nemenin ruang dengar kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 untuk edisi 18 Juli tahun 2026. Tentunya nanti kita bakal happy-happyan, kita bakal seru-seruan karena ini adalah the first of weekend. Yeay. Jadi kayak ini nih weekend teman Pro 2, you should happy, you should bergembira gitu pokoknya lah ya. Karena memang sekarang tuh momennya kalian untuk istirahat kali karena weekend, atau mungkin ada kalian yang mau liburan, itu boleh banget teman Pro 2. Dan kalau misalnya udah enggak sabaran nih teman Pro 2, udah ada yang bangun jam segini karena momennya hari ini pengen liburan, atau mungkin ada agenda besar ya teman Pro 2 di hari Sabtu ini, aku doain semoga dilancarkan ya. Semoga kamu diberikan kesehatan juga terus dan keamanan. Pokoknya semua kegiatan dilancarkan dari awal hingga akhir teman Pro 2. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan aku juga mau mengucapin lah ya. Semoga hari Sabtu ini atau di weekend ini kita semua, semuanya pokoknya yang mungkin yang kerja, yang sekolah, yang kuliah, pokoknya kita doakan semoga sama-sama kita sehat walafiat dan juga selalu diberikan rezeki yang melimpah dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya rabbal alamin teman Pro 2. Dan teman Pro 2, di pada kali ini kita bakal happy-happy bareng ya, sesuai dengan janji aku tentunya selama 5 jam ke depan, dari jam 5 ini sampai ke jam 6 aku bakal nemenin kamu. Kita buka dulu semangat kita di pagi hari ini dengan Jazz Music, tentunya dengan lagu-lagu yang udah aku siapin khusus buat kamu di pagi hari ini teman Pro 2. Dan kemudian dari jam 6 sampai ke jam 9 nanti kita berada dalam acara Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Tentunya nanti kita akan membahas nih berbagai topik yang menarik yang bakal kita kulik di hari ini pokoknya teman Pro 2. Dan nanti dari jam 9 sampai jam 10 nanti kita akan bergabung dengan Pro 2 Jakarta. Nanti kita akan sama-sama mengikuti Music Brainer. Yes, of course teman Pro 2. Setiap jam 9 sampai jam 10 di hari Sabtu itu pokoknya ada di pagi hari ya, itu ada Music Brainer bakal nemenin kamu ya. Dan teman Pro 2, tanpa basa-basi, nanti sebelum kita memulai aktivitas kita di pagi hari ini teman Pro 2, kita hadirkan lagu-lagu bernuansa Islami pokoknya. Pokoknya kita seimbangkan ya dunia dan juga akhirat kita teman Pro 2 ya. Dan nanti kita juga ada pengajian Al-Quran atau tilawah on air di Pro 2 Bukit Tinggi. Nanti untuk hari ini kita hadirkan Quran Surat Ali Imran ayat 7-15 yang dibacakan oleh Redi Ramadhani dari Man 1 Bukit Tinggi. Satu Pro 2, jangan kemana-mana dulu, tetap stay tune di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Redi Ramadhani dari Iman 1 Kota Bukit Tinggi, akan membacakan surah Ali Imran dari ayat 7 sampai ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم.

Tahukah kamu, Indonesia tuh keren banget. Gak cuma soal wisata yang mempesona, tapi juga karena punya lebih dari 17 subsektor ekonomi kreatif. Mulai dari kuliner yang bikin perut bahagia, kriya dengan sentuhan budaya lokal, sampai aplikasi dan game buatan anak bangsa yang udah go internasional. Dan yap, semua itu bagian dari ekonomi kreatif Indonesia. Dan serunya, sektor ini bukan cuma buat si paling seniman atau si paling desainer aja, tapi juga buat siapapun yang punya ide dan semangat buat berkarya. Cukup mulai dari hal kecil, misalnya bikin konten, jual produk unik, atau kolaborasi sama teman yang punya passion sama. Ingat, yang paling penting di dunia kreatif itu bukan seberapa besar modalmu, tapi seberapa keren idemu. Jadi, kamu tim kuliner, fashion, musik, atau teknologi nih? Yuk, tunjukin kreativitasmu dan dukung produk lokal bareng-bareng.

0: Gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
3: Selamat pagi teman Pro2. Bangun, bangun, bangun, jangan molor lagi. Karena pagi kamu bakal super duper spesial bareng Spada. Selamat pagi teman Pro2. Jam 6 sampai jam 9 pagi. Kita bakal nemenin kamu dari sarapan sampai siap-siap ngantor, sekolah, atau ngurusin dunia. Musiknya gokil, berita terbaru, dan info menarik naringan yang bisa bikin pagi kamu meledak semangatnya. Ayo, jangan cuma tidur doang. Spada, siap nge-charge mood kamu sampai full baterai di jam 6 sampai 9 pagi. Bangun, dengerin, dan rasain pagi yang beda bareng kita. Spada, selamat pagi teman Pro2.
4: Pro2 FM, teman terbaik kamu.

0: Itulah gambaran lirik Halo Bandung milik Willy Derby di tahun 1929. Lagu ini terinspirasi dari sambungan telepon antara stasiun Radio Malabar di Bandung sebelah selatan dengan stasiun Radio Kortrijk di Belanda. Dua stasiun radio pertama kali yang menghubungkan Belanda dan Indonesia kala itu.
1: Halo Bandung, ya moeder.
0: Sejak itu pula, ungkapan Halo Bandung, Hier Den Haag, yang merupakan tanda panggil atau call sign di Radio Malabar, menjadi sangat populer. Tanda panggil itu pertama kali diudarakan melalui siaran Radio Malabar yang berada di kawasan Gunung Puntang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Radio Malabar adalah cikal bakal radio amatir di Indonesia dan merupakan radio pertama di Indonesia untuk komunikasi jarak jauh. Dengan semua kemampuan yang ada pada Radio Malabar saat itu, radio itu pernah tercatat di dunia sebagai World's Most Powerful ARC, Transmitter Ever atau pemancar ARC yang paling kuat yang pernah ada di dunia. Meskipun kini Radio Malabar tinggal puing-puing, namun sejarahnya patut kita apresiasi sebagai momen awal kegiatan teknik radio di tanah air.
2: Bu, air mineralnya 2 ya.
3: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
2: Boleh bu.
3: Ini ya mas.
2: Makasih bu. Ini Gus, air mineralnya buat kamu 1, buat aku 1.
4: Makasih ya Mat, gue memang haus banget nih.
2: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus.
4: Alah, plastik 1 lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
2: Lo. Jangan buang sembarangan, Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
4: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
2: Aduh, bapak itu nabrak orang, Gus.
3: Eh, Mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
2: Gak usah, Bu. Biar saya pegang aja.
0: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Produ FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produ FM.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Siapa bilang jadi pahlawan itu ribet? Sekarang jadi pahlawan cukup dari hal kecil, kayak buang sampah pada tempatnya, bantu teman yang kesusahan, atau share info penting di sosmed. Pahlawan muda itu yang mau gerak, yang bikin perubahan, yang enggak cuma ngomong tapi langsung aksi. Kamu bisa jadi pahlawan di sekolah, kampus, komunitas, bahkan di dunia digital. Gampang kan? Tinggal mulai dari sekarang. Pahlawan muda, aksi kamu hari ini untuk masa depan Indonesia lebih baik.
3: Capeknya, benar-benar bikin capek hari ini.
4: Aduh, capek.
3: Dek?
4: Iya, Kak.
3: Hari ini memang benar-benar capek ya?
4: Iya, Kak. Apalagi ini udara panas juga.
3: Iya, saya juga, Dek. Yang lebih mengerikan, bos ini kalau kasih kerja itu gak kira-kira. Mana usia saya sudah tidak muda lagi. Masih mendingan kabur, masih muda.
4: Halo, Ma? Iya, Ma. Ini saya masih ngirim-ngirim lamaran, Ma. Udah makan kok, Ma. Iya, Ma. Nanti sore saya pulang ya, Ma. Iya, Ma.
3: Kamu lagi cari kerja?
4: Iya, Kak. Udah 2 tahun saya cari kerja, tapi masih belum dapat-dapat.
3: Oh, gitu.
4: Iya, Kak. Kakak masih mending capek karena kerjaan daripada saya capek mencari kerja.
5: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro2 Info.
1: Selamat pagi teman Pro2, tepat pukul 6 lewat 1 menit waktu Indonesia Barat. Kita hadirkan dulu ragam informasi yang udah aku rangkum dalam Pro2 Info di pagi hari ini. Kita mulai informasi yang pertama teman Pro2. Di pagi hari ini teman Pro2 Netflix tengah mempersiapkan film animasi terbaru berjudul Step nih teman Pro2, yang menghadirkan kisah berbeda dari cerita klasik Cinderella. Jadi film ini telah menemukan jajaran pengisi suaranya termasuk Daniel Radcliffe dan juga Young Mazzino. Ada juga Peter Dinklage. Jadi melansir dari Variety teman Pro2, Jumat 17 Juli 2006, Daniel Radcliffe ini akan mengisi suara karakter pangeran dalam film tersebut. Sementara itu, Young Mazzino ini berperan sebagai Gav atau The Heartthrob, dan sedangkan Peter Dinklage ini mengisi suara karakter Redrick atau The Maskells. Jadi teman Pro2, film Step ini disutradarai oleh Alice Zhu dan juga John Ripa. Nah, jadi cerita film ini mengangkat sudut pandang berbeda dari kisah saudara tiri jahat Cinderella yang selama ini dikenal dalam cerita dongeng itu teman Pro2. Jadi film ini mengikuti kisah Lilith yang disuarakan oleh Ali Wong, yang mana dituduh merusak pesta dansa kerajaan setelah mencuri tongkat sihir. Dan kemudian dia nih secara nggak sengaja mengubah saudara perempuannya, Margot, yang diperankan oleh Stephanie Hsu, menjadi seekor katak. Kita beralih ke informasi selanjutnya teman Pro2, klub Liga Turki Beşiktaş ini dikabarkan telah mengajukan tawaran perdana kepada penyerang asal Mesir, Mohamed Salah. Jadi tawaran tersebut disampaikan pada bursa transfer musim panas 2006. Jurnalis Turki Yagiz Zabunkoğlu ini melaporkan Salah ini semula meminta gaji sebesar 15 juta euro per tahun. Namun penyerang berusia 34 tahun itu ternyata disebut telah menurunkan ekspektasi nilai gajinya demi membuka peluang bergabung dengan Beşiktaş. Dan teman Pro2, tentunya Zabunkoğlu ini juga mengungkapkan bahwasannya pengacara Salah ini telah berada di Istanbul ya, dan tentunya kehadiran untuk melanjutkan pembicaraan dengan pihak Beşiktaş. Kita beralih ke informasi yang terakhir teman Pro2, ada last not but least untuk di pagi hari ini. Kementerian Perindustrian terus menggaungkan pentingnya pemahaman konsumen untuk membedakan batik otentik dengan kain bermotif batik. Dan tentunya upaya tersebut juga mendukung pelestarian batik perajin Indonesia sekaligus mendorong industri kecil dan juga menengah batik agar semakin naik kelas. Dan juga Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita ini mengatakan industri batik terus menunjukkan tren positif dan tentunya baik itu di pasar domestik maupun internasional. Dan dia juga menyebutkan bahwasanya ekspor batik terus meningkat dan juga generasi muda semakin bangga menggunakan batik yang mencerminkan identitas budaya bangsa. Gak cuma itu, teman Pro2, Badan Pusat Statistik datanya ini menunjukkan bahwasannya ekspor produk batik 2025 ini mencapai 30,62 juta dolar Amerika Serikat. Dan tentunya ini juga nilainya meningkat 13,03% teman Pro2. Kendati demikian, Agus mengatakan bahwasannya industri batik menghadapi tantangan maraknya kain printing bermotif batik yang beredar luas di pasaran. Oke, teman Pro2, itulah informasi yang dapat aku sampaikan dalam Pro2 Info.
0: Kamu baru saja mendengarkan Pro2 Info.

selamat pagi teman Pro 2, masih di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu bareng Emil teman Pro 2 ya, di pagi hari ini di jam 6 lewat 9 menit waktu Indonesia Barat teman Pro 2 ya. Dan teman-teman di pagi hari ini ya, kita tahu bahasanya di tanggal 18 Juli ya sekarang itu. Nah, tahu gak sih teman Pro 2 bahwasanya di tanggal 18 Juli itu ada event loh yang menarik banget buat teman-teman Pro 2. Mungkin yang bakal kita bahas di hari ini teman-teman. Nah, jadi teman Pro 2 ya, kita tahu sekarang hari Sabtu. Mungkin kalian lagi ada yang prepare buat pergi jalan-jalan atau mungkin lagi staycationan kita teman Pro 2. Jadi hati-hati ya, karena memang sekarang cuacanya lagi gak nentu banget. Kadang-kadang bisa hujan lebat, kadang-kadang bisa panas banget teman Pro 2. Jadi kalian harus ya take care lah ya, dan juga hati-hati di jalan gitu. Dan jangan lupa pakai teh hijau sesuai dengan lagu Tulus tadi yang barusan aku puterin. Maksudnya tuh untuk minum gitu ya, maksudnya menjaga kesehatan kita. Dan teh hijau tuh juga banyak manfaatnya teman Pro 2. Selain dengan lirik-liriknya yang membuat kita apa ya, tertampar keras ya. Yang relate banget gitu sama kita. Ada yang relate gak di teman-teman Pro 2? Nah, kalau aku sendiri ada relate-nya dikit lah. Ya, padahal malah jadi curhat nih. Nah, teman Pro 2 ya, pokoknya nanti kita bakal bahas itu ya, dan juga kayaknya di Kota Bukit Tinggi nih lagi cerah-cerah banget teman Pro 2. Kita doakan cerahnya sampai seharian gitu ya di Kota Bukit Tinggi. Dan sama halnya juga kita doakan mungkin yang kalian ada kegiatan atau mungkin pengen istirahat aja juga gak apa-apa kok. Maksudnya kita doakan yang lagi berkegiatan di luar ya, lagi outdoor, kita doakan kegiatannya lancar dan juga cuacanya terus cerah ya. Semoga kamu bisa menikmati liburan dengan nyaman, nikmat, dan juga senang, bahagia gitu, happy gitu ya. Amin, amin, ya robbal alamin. Dan teman Pro 2 ya, untuk di kesempatan kali ini di hari Sabtu, tadi kita juga udah banyak hadirkan lagu-lagu dan juga info di jam 6 tadi teman Pro 2. Semoga dengan informasi yang udah aku sampaikan tadi bisa membantu menambah informasi buat teman-teman Pro 2 dimanapun kalian berada ya, baik itu di wilayah Kota Bukit Tinggi maupun di luar Kota Bukit Tinggi teman Pro 2 ya. Karena kita tahu bahasanya RRI ini bisa didengarkan melalui aplikasi RRI Digital ya. Dan tentunya teman Pro 2, informasi yang aku sampaikan tadi ke teman-teman itu dapat aku baca atau dapat teman-teman baca di kanal websitenya rri.co.id. Nah, gampang banget kan? Langsung aja gitu. Kalau misalnya RRI Digital ada websitenya, ada aplikasinya juga gitu. Boleh diunduh nih teman-teman Pro 2. So, teman Pro 2, jangan kemana-mana dulu. Nanti kita bakal lanjut lagi terus stay tune di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Teman-teman Pro2 tahu nggak sih? Indonesia punya potensi alam yang luar biasa besar. Lewat Astacita, kita didorong buat nggak cuma jadi pengguna, tapi jadi bangsa yang mandiri energi. Mulai dari swasembada pangan sampai ekonomi hijau. Semuanya disiapin biar kita bisa berdiri di kaki sendiri. Yuk, dukung kemandirian bangsa demi Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.
1: Aduh, basah semua nih. Bisa nggak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
2: maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
3: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.

pagi teman Pradua. Bangun, bangun, bangun. Jangan molor lagi. Karena pagi kamu bakal super duper spesial bareng Spada. Selamat pagi teman Pradua. Jam 6 sampai jam 9 pagi. Kita bakal nemenin kamu dari sarapan sampai siap-siap ngantor, sekolah, atau ngurusin dunia. Musiknya gokil, berita terbaru, dan info menarik naringan yang bisa bikin pagi kamu meledak semangatnya. Ayo, jangan cuma tidur doang. Spada, siap nge-charge mood kamu sampai full baterai di jam 6 sampai 9 pagi. Bangun, dengerin, dan rasain pagi yang beda bareng kita. Spada, selamat pagi teman Pro 2.

Oke, tahu perlu itu dia favorite girl dengan favorite girl dijadikan oleh Justin Bieber ya. Jadi lagunya ini nggak pernah lagu Justin Bieber tuh nggak pernah redup gak sih, kayak selalu naik terus gitu. Even dia udah lama banget tiba-tiba kayak naik aja gitu di tahun ini gitu. Dan sama perlu dua, kita lanjut lagi pembahasan kita di pada kali ini di jam 6 lewat 23 menit waktu Indonesia Barat. Udah 24 di jam aku teman perlu dua. Jadi teman perlu dua ya, di tanggal 18 Juli 2026 kali ini ada yang namanya peringatan yang namanya itu Hari Internasional Nelson Mandela atau Nelson Mandela International Day. Jadi itu tema pro 2 ya, hari ini ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada tahun 2009. Nah ini sebagai bentuk penghormatan kepada Nelson Mandela. Jadi tanggalnya ini dipilih karena memang bertepatan dengan hari kelahiran beliau ya, yaitu tanggal 18 Juli 1918. Tapi mungkin ada yang bertanya-tanya nih, emang siapa sih Nelson Mandela? Siapa sih dia ini sampai punya hari internasional sendiri gitu? Jadi jawabannya simpel aja teman pro 2 ya. Beliau ini adalah salah satu tokoh yang berhasil mengubah sejarah dunia tanpa mengandalkan balas dendam teman pro 2. Dan tentunya Nelson Mandela ini juga dikenal sebagai pejuang hak asasi manusia, sekaligus presiden kulit hitam pertama Afrika Selatan, yang mana ini berhasil membawa negaranya keluar dari sistem diskriminasi ras yang disebut dengan apartheid, teman pro 2. Nah, bayangin aja ya tuh teman pro 2 ya, di Afrika Selatan, bayangkan warna kulit itu bisa kayak membentuk apa ya, menentukan hak seseorang gitu. Jadi misalnya orang kulit hitam dipisahkan dengan orang kulit putih dalam banyak hal, mulai dari sekolah, transportasi, tempat tinggal, bahkan kesempatan bekerja teman pro 2. Nah jadi disinilah Nelson Mandela memilih untuk melawan ketidakadilan itu ya. Dan hari ini bukan sekedar mengenal sosok beliau, tetapi juga mengingatkan bahwasanya kita ini satu orang biasa yang membawa perubahan besar kalau misalnya kita ini berani memperjuangkan hal yang benar teman pro 2. Nah teman-teman, nanti kita bakal lanjut lagi, so jangan kemana-mana, tetap stay tune di pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Dan ada satu lagu yang bakal lewat dulu teman pro 2 ya, yang lagu baru rilis di, bukan rilis ya, iya rilis ya, di tahun ini, di bulan ini, yaitu Bara Suara dengan Sementara. So, ini dia lagunya.

0: Bencana banjir adalah bencana yang paling sering melanda Indonesia. Bencana banjir dapat terjadi akibat faktor alam dan faktor manusia. Apa yang seharusnya kita lakukan untuk menghindari bencana banjir ini? Berikut beberapa tipsnya. Mengungsi ke daerah aman atau posko banjir sedini mungkin saat genangan air masih memungkinkan untuk dilewati. Hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Matikan aliran listrik di dalam rumah atau hubungi PLN untuk mematikan aliran listrik di wilayah yang terkena banjir. Segera amankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Jika air terus meninggi, hubungi tetangga terdekat atau kepala desa, lurah, atau camat di lingkungan Anda.
1: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
2: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan

akurat dan terverifikasi. Langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7. Tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten. Streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses. Kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Oke, Teman Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM RRI Bukit Tinggi. Teman terbaik kamu, Teman Pro 2 ya. Dan masih di pada kali ini, tapi perjuangan Nelson Mandela jelas gak semudah yang kita bayangkan, Teman Pro 2 ya. Bahkan beliau ini harus membayar mahal demi memperjuangkan kebebasan. Loh, kok bisa? Jadi kalau misalnya kita ngomongin perjuangan, Teman Pro 2 ya, mungkin yang terbayang ini adalah kerja keras atau mungkin belajar sampai larut malam gitu ya, sampai begadang gitu ya. Tapi perjuangan Nelson Mandela ini

jauh lebih berat lagi teman-teman. Jadi karena memang dia tuh aktif menentang apartheid dan juga ini yang tadi nih yang kayak kebebasan kebersamaan gitu teman-teman Pro 2 ya. Jadi beliau ini ditangkap oleh pemerintah Afrika Selatan pada tahun 1962 dan setelah menjalani persidangan Mandela dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Nah, yang bikin banyak orang kagum adalah teman Pro 2 ya. Beliau ini menghabiskan 27 tahun di balik jeruji besi. 27 tahun itu bukan waktu yang sebentar ya teman Pro 2. Bayangin aja kalau misalnya seseorang nih masuk ke penjara saat usia 30-an lah, lalu baru bebasnya tuh ketika usia udah hampir 60 tahun teman Pro 2. Jadi selama di penjara Mandela ini tetap teguh pada prinsipnya, yaitu tetap memperjuangkan kebersamaan ini tadi, kesetaraan ini tadi teman Pro 2. Jadi banyak tawaran pembebasan diberikan, tapi dengan syarat beliau harus menghentikan perjuangan melawan apartheid, dan Mandela menolak. Ya, jadi Mandela ini menolak. Jadi ketika akhirnya dibebaskan pada tahun 1990, banyak orang yang mengira beliau ini akan membalas semua perlakuan yang diterimanya. Ternyata enggak nih teman Pro 2. Jadi beliau ini justru mengajak seluruh rakyat Afrika Selatan ini ya untuk berdamai, kemudian saling memaafkan dan juga membangun negara bersama-sama. Jadi disitulah dunia ini melihat bahwasanya memaafkan ini bukan berarti lemah, justru dibutuhkan keberanian yang luar biasa untuk memilih jalan damai. Nah, dari seseorang tanam politik, Nelson Mandela akhirnya menjadi pimpinan sebuah negara, dan tentunya perjalanan ini menjadi salah satu kisah paling inspiratif dalam sejarah dunia. Nanti kita lanjut lagi teman Pro 2, ada satu lagu yang bakal lewat di pada kali ini, kira-kira lagunya siapa, kita bakal ke lagu barat kali ke teman Pro 2 ya. Dan aku akan hadirkan lagunya siapa? Ada yang mau request gak? Dan lagunya di sini udah aku siapin buat kamu teman Pro 2. Ini lagunya, bentar, aku cariin dulu. Yang ini cocok banget buat kamu kayaknya ya. Aku mau lagunya Meow yang judulnya Hands Up, boleh gak? Kita lagu Korea kali ya, yang up-up gitu. Ini dia lagunya buat kamu.

0: Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.
1: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
2: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
1: Loh, kok manggilnya sayang?
2: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
1: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah.
3: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
4: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
5: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Oke, Top Pro 2 Otuan dari Fizz Top Pro 2 ya. Aduh, keren banget lagu ini. Dan kita lanjut lagi di Spada. Gimana Top Pro 2, masih semangat gak nih? Dalam acara Spada kali ini di Spada selamat pagi Top Pro 2 ya. Dan aku mau nanya nih, kalian Top Pro 2 lagi ngapain sekarang kalau boleh tahu? Apakah masih tidur kalian Top Pro 2? Jadi Top Pro 2, kita lanjut lagi pembahasan kita masih tentang hari Nelson Mandela sedunia Top Pro 2 ya. Jadi salah satu faktor yang paling luar biasa dari Nelson Mandela ini adalah perubahan hidupnya yang benar-benar ekstrim banget. Jadi setelah bebas dari penjara, beliau ini nggak langsung pensiun atau mungkin kayak memilih hidup lebih tenang aja deh, aku nggak usah ngapa-ngapain gitu. Justru beliau ini kembali aktif memperjuangkan demokrasi Top Pro 2. Jadi Top Pro 2, pada tahun 1994 Afrika Selatan mengadakan pemilu demokratis pertama yang melibatkan semua warga tanpa membedakan warna kulit. Dan hasilnya Nelson Mandela ini terpilih menjadi presiden Afrika Selatan ya, luar biasa. Dan bayangkan dulu Top Pro 2 ya, orang dulu tuh menganggap musuh negara justru dipercaya menjadi pemimpin negara. Nah, yang lebih keren lagi, selama menjadi presiden beliau ini, Mandela ini fokus menyatukan masyarakat yang sebelumnya terpecah karena konflik ras. Dan tentunya beliau juga enggak membangun pemerintah ini berdasarkan balas dendam, tetapi berdasarkan rekonsiliasi. Dan karena perjuangan inilah Nelson Mandela juga menerima hadiah Nobel Perdamaian pada tahun 1993 bersama Presiden Afrika Selatan saat itu, yaitu Frederick William de Klerk. Dan tentunya kisah Mandela juga mengajarkan bahwasanya pemimpin sejati bukan hanya soal jabatan, tetapi juga tentang kemampuan menyatukan orang-orang yang berbeda. Dan Top Pro 2, artinya kedamaian itu muncul bukan begitu aja ya, tetapi juga dibangun lewat pilihan kita setiap harinya. Jadi di hari Internasional Nelson Mandela ini, yuk kita mulai dari hal-hal kecil, karena perubahan besar ini selalu dimulai dari langkah yang simple aja. Dan semoga semangat perdamaian, toleransi dan juga kepedulian yang diwariskan oleh Nelson Mandela ini bisa terus hidup ya, termasuk di tengah kehidupan kita sebagai generasi muda. Dan tentunya tetap semangat menjalani hari ini dan juga terus jadi versi terbaik dari diri sendiri, karena setiap kebaikan sekecil apapun itu selalu punya arti, Top Pro 2. Dan Top Pro 2, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam acara Spada di part yang pertama ini, Top Pro 2. Setelah ini masih ada bakal ada Spada lagi, tapi kita bakalan ada informasi lainnya nih yang bakal kita diskusikan nanti di part kedua. So, Top Pro 2 jangan kemana-mana, ada satu lagi lagu terakhir di jam 6:56 waktu Indonesia Barat. Lagunya Bernadia, kita buat menyenangkan di pagi hari ini dulu ya. So, terus stay tune di Pro 2 Radio Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Kini